0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Jenderal Hamadani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Proper FM, suara budaya Nusantara. Merayakan keberagaman budaya dengan sikap yang terbuka. Ini kunci harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nih, saudara perempat ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Dari Sabang hingga Merauke, berbagai suku, bahasa, adat, istiadat, dan juga tradisi hidup berdampingan dalam satu kesatuan. Nah, keanekaragaman ini adalah kekayaan bangsa kita yang tak ternilai, yang harus dirayakan dengan sikap yang terbuka, saling menghargai, dan saling belajar satu sama lain. Nah, saudara perempuan, sikap terbuka terhadap keberagaman budaya ini bukan hanya tentang menerima perbedaan ya, tapi juga tentang memahami dan juga menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lain. Jadi dengan keterbukaan kita juga bisa menghapus prasangka, membangun jembatan antar budaya ya, dan juga mempererat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini saudara perempat, berbagai kegiatan budaya seperti festival daerah, pertunjukan seni tradisional, kuliner Nusantara, hingga dialog lintas budaya ini jadi sarana ya, untuk memperkuat rasa saling pengertian antar warga. Ketika masyarakat bersikap terbuka dan mau mengenal budaya lain, ini maka akan tumbuh rasa empati dan toleransi yang kokoh. Kenapa pendidikan juga memegang peran penting ini dalam menanamkan sikap terbuka terhadap keberagaman budaya sejak dini. Jadi sekolah-sekolah dapat mengajarkan nilai inklusivitas melalui pembelajaran sejarah, kesenian, dan praktik hidup bersama yang menghargai perbedaan. Nah, merayakan keberagaman bukan berarti meleburkan identitas budaya masing-masing juga, melainkan membangun ruang bersama yang harmonis di tengah perbedaan. Dan inilah kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang besar, menjadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan pemisah.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

Terima kasih saudara perempat masih dengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan dengan lebih dari 17,000 pulau yang dihuni oleh ratusan suku bangsa dan juga budaya. Menghargai tradisi dan kebiasaan daerah lain ini menyatukan keberagaman sebagai kekayaan nasional. Nah, saudara, setiap daerah memiliki tradisi dan kebiasaannya masing-masing, mulai dari adat istiadat, bahasa, pakaian, makanan hingga upacara adat yang mencerminkan jati diri masyarakat setempat. Nah, di tengah keberagaman ini, menghargai dan menghormati tradisi serta kebiasaan daerah lain itu jadi wujud nyata dalam menjaga persatuan bangsa kita. Menghargai tradisi bukan hanya tentang mengenal, tapi juga memberi tempat dan penghormatan kepada budaya lain sebagai bagian identitas bersama. Nah, ketika kita ikut menyaksikan pertunjukan tari daerah misalnya, mencicipi kuliner khas suatu suku atau menggunakan bahasa lokal dalam sapaan sehari-hari, kita juga sedang membangun jembatan pemahaman dan toleransi antar sesama anak bangsa. Nah, saudara perempat, pelestarian budaya antar daerah juga harus diiringi dengan rasa saling menghargai. Jadi budaya itu bukan untuk dibanding-bandingkan gitu ya, melainkan juga untuk dirayakan bersama sebagai bagian dari kekayaan nasional. Kalau kita bisa melihat keindahan budaya lain, kita juga sedang memperkuat pondasi kebangsaan kita ya. Nah, dalam era digital sekarang ini, saudara perempat, penting juga untuk menyebarkan konten-konten positif yang menyampaikan kekayaan budaya Indonesia dengan cara yang menarik dan juga edukatif. Media sosial bisa menjadi alat perekat antar budaya bila digunakan dengan bijak, menyebarkan toleransi dan kebanggaan akan keberagaman. Nah, menghargai tradisi dan kebiasaan daerah lain juga tidak hanya mempererat persaudaraan kita, saudara perempat, tapi juga menjaga warisan leluhur agar tidak punah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Rote, keberagaman adalah kekuatan kita. Sudah saatnya kita melihat perbedaan bukan sebagai pemisah, tapi juga sebagai harta bersama yang patut dirawat dan dijaga.

0: Berita Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.

Kompas FM, suara budaya Nusantara. Tanpa pamrih. Nah, ini adalah sikap luhur yang menjadi pondasi kuat dalam membangun masyarakat yang saling peduli dan juga harmonis. Di tengah dunia yang semakin individualis, juga serba perhitungan sekarang ya, sikap ini juga jadi wasa ketulusan yang patut dijaga dan ditumbuhkan. Sikap tanpa pamrih berarti melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah bentuk keikhlasan yang lahir dari hati yang tulus untuk membantu, memberi dan juga berbagi kepada sesama. Di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga kehidupan bermasyarakat, semangat tanpa pamrih ini jadi pendorong utama terciptanya keharmonisan dan juga kepedulian yang tinggi. Misalnya gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, guru yang mengajar dengan sepenuh hati demi masa depan anak bangsa, relawan kemanusiaan yang menolong korban bencana misalnya, hingga tetangga yang sigap membantu tanpa diminta saat ada kesulitan. Nah, nilai-nilai luhur budaya Indonesia ini termasuk dalam ajaran adat Melayu ya, tolong-menolong tanpa pamrih adalah bentuk keutamaan budi pekerti. Dan ini jadi warisan moral yang perlu terus kita lestarikan, terutama oleh generasi muda di era modern yang seringkali terjebak dalam budaya balas jasa. Nah, menumbuhkan sikap tanpa pamrih bisa dimulai dari hal yang sederhana. Membantu kawan tanpa diminta, beri dengan hati ya, atau berbuat baik meskipun tidak dilihat orang lain gitu ya. Kalau semua orang menjalani hidup dengan semangat memberi, bukan menuntut, maka masyarakat yang adil, damai, dan penuh cinta kasih juga akan terwujud. Karena sejatinya, kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih itu justru akan kembali sebagai keberkahan dalam hidup kita. Maka mari terus rawat semangat ini dan jadi pribadi yang ringan tangan, tulus hati dan tak kenal lelah dalam berbagi.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

101,3 MHz Prambanan FM Suara Budaya Nusantara. Memahami musyawarah dan juga mufakat itu sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Musyawarah dan mufakat merupakan bagian penting dari budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai ini 24 menjadi pedoman ya untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, adil dan juga menghargai kepentingan bersama. Musyawarah itu berarti proses berdiskusi ya atau bertukar pendapat di antara anggota kelompok untuk mencapai kesepahaman. Bukan ngambil jalan sendiri gitu ya. Nah, dalam musyawarah, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ide ataupun saran tanpa takut dihakimi. Jadi sikap saling menghargai menjadi kunci juga agar proses ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah, sementara itu mufakat adalah hasil akhir dari musyawarah yang disetujui bersama oleh semua pihak, bukan sebagian golongan gitu ya. Jadi mufakat bukan hanya sekedar keputusan mayoritas, tapi kesepakatan yang diambil dengan mempertimbangkan berbagai pendapat sehingga semua pihak merasa didengar dan juga dihargai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, musyawarah dan mufakat ini dapat diterapkan di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat lingkungan kerja juga. Nah, misalnya menentukan kegiatan kerja bakti di lingkungan, ya, terus bahas program sekolah bersama, ya, atau memutuskan langkah terbaik dalam suatu organisasi. Nah, dengan membiasakan musyawarah dan mufakat, masyarakat juga dapat meminimalkan konflik gitu ya, mempererat persatuan dan memastikan keputusan yang diambil bermanfaat bagi semua pihak. Dan nilai ini tidak hanya menjaga keharmonisan, tapi juga memperkuat demokrasi yang berkeadilan.

lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan ini tentu sudah sering kita dengar, bahkan sejak duduk di bangku sekolah. Kalimat tersebut benar adanya, karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Sejak lahir, manusia sudah menunjukkan sifat sosial. Seorang bayi tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kasih sayang dan perawatan dari orang tua. Dan saat beranjak dewasa, manusia tetap membutuhkan orang lain, baik untuk bekerjasama, belajar, berkomunikasi, maupun membangun kehidupan bersama dalam masyarakat. Kehidupan sehari-hari memberikan banyak contoh nyata tentang manusia sebagai makhluk sosial. Di lingkungan tempat tinggal, bisa melihat budaya gotong royong saat ada warga yang mengadakan hajatan ataupun ketika memperbaiki fasilitas umum. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, namun tidak semua orang benar-benar memahami kemampuan diri sendiri. Padahal, mengenali potensi dan keterbatasan diri merupakan langkah penting untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Memahami kemampuan diri berarti mengetahui apa yang seseorang kuasai dengan baik, bidang apa yang menjadi kekuatan utama, serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat menetapkan tujuan yang realistis dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, bahasa ibu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya dan jati diri suatu bangsa. Di Nusantara kita ini yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bahasa ibu memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Namun saudara perempat, dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus modernisasi, pelestarian bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Nah saudara, sebagai warisan budaya, bahasa ibu ini bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga cermin dari cara berpikir, bertindak, dan juga berinteraksi suatu masyarakat. Nah, melalui bahasa ibu, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, adat istiadat, dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di banyak daerah di Indonesia, bahasa ibu menjadi penopang utama keberlangsungan budaya dan identitas suku-suku yang ada. Nah, meskipun penting, bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia ini juga menghadapi ancaman serius ini ya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang didorong oleh kebutuhan komunikasi lintas daerah seringkali juga menyebabkan bahasa ibu kurang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga generasi muda cenderung lebih banyak terpapar pada bahasa asing seperti bahasa Inggris melalui media sosial, film, dan juga pendidikan, sehingga minat mereka terhadap bahasa ibu menurun. Dan kondisi ini juga diperparah dengan urbanisasi yang menyebabkan banyak penduduk desa pindah ke kota dan juga berbaur dengan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, dalam lingkungan yang heterogen, bahasa ibu ini seringkali tidak lagi digunakan, ya. Dan akhirnya dilupakan. Dan berbagai upaya juga dilakukan untuk melestarikan bahasa ibu di Indonesia. Salah satunya melalui pendidikan. Selain itu juga upaya revitalisasi bahasa ibu dilakukan melalui penerbitan buku-buku dalam bahasa daerah, penggalangan festival budaya yang menampilkan seni dan sastra lokal, serta penggunaan bahasa ibu dalam media massa lokal.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

candu memang kesenian ini. Mantap bebenar. Kemarin, ketika pentas seni, saya pernah tengok di Pamedan. Ada pertunjukan kesenian ini. Saya langsung suka. Sekarang, saya nak ajak saudara untuk ke Pulau Jemaja untuk langsung menyaksikan sebuah pertunjukan kesenian yang namanya adalah kesenian Gobang.

Di pertunjukan Gubang ini ada pemain musik, ada penari, sekitar 14 orang penari dia. Dan mereka uniknya menari dengan gerakan-gerakan yang tidak teratur, abstrak, tetapi memiliki struktur rangkaian yang sangat jelas. Yang lebih unik lagi, yang lebih menarik lagi ialah kostum dia. Kostum tiap kelompok ada macam-macam dan aneh-aneh. Ada nih yang menari sambil pakai pakaian biasa, terus pakai topeng, pakai topi kerucut. Ada juga yang pakai topeng monyet. Ada lagi nih pakai jas, pakai sepatu pantopel, rapi nian, pakai topi bangkong. Muka dia ditutup pakai kain putih. Seram memang. Nah, saya akhirnya cari tahulah, kerana penasaran kan, ini kesenian macam apa gitu kan. Setelah saya cari tahu, rupa-rupanya kesenian ini memang asal dia dari Pulau Jemaja yang letaknya di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kesenian Gobang sudah ada dan berkembang sekitar 500 tahun yang lalu. Datu, ada lagi kisah yang menceritakan asal mula macam mana kesenian ini boleh ada.

Kesenian ini bermula dari permainan di dalam hutan yang dilakukan oleh orang Bunian. Tahu orang Bunian? Dia ialah sejenis makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Melayu. Dan orang Bunian ini berbentuk menyerupai manusia. Cerita dia macam gini.

Ada 9 orang nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan atau kata orang mengail. Mereka mengail di sekitar perairan Desa Mampuk. Desa Mampuk ni ialah sebuah desa yang masuk dalam wilayah Pulau Jemaja. Nah, mereka kemudian mendengar suara sayup-sayup, bunyi gendang seperti ada sekelompok orang yang sedang melaksanakan sebuah pesta atau kegiatan. Awalnya suara tersebut terdengar sangat jauh, tetapi semakin lama terdengar semakin jelas. Ada bunyi gong, gendang, ada suara orang yang ramai menjadi satu sehingga menciptakan sebuah irama yang kadang-kadang sendu, tapi kadang-kadang riang. Bahkan terdengar suara ketawa, sorak-sorai, selayaknya orang sedang bergembira. 9 orang ini pun punya perasaan ingin tahulah. Dan semakin lama penasaran mereka semakin besar. Diam-diam mereka berkayuh menuju darat. Sampai di pantai, jongkong mereka, mereka sembunyikan di suatu tempat yang aman. Perasaan mereka ni was-was. Hati-hati perasaan mereka. Kemudian, mereka mulai menuju ke arah sumber suara tadi. Mereka bersembilan menelusuri bukit, hutan-hutan, tanpa menggunakan alat penerang. Hingga akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dituju. Di selah-selah pohon dan semak belukar, mata mereka hanya melihat di satu

melihat dengan jelas seperti ada sebuah perhelatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam hutan.

gendang, tambur, gong dipukul dan diiringi dengan suara manusia seperti bacaan mantra. Ada juga sebuah nyanyian. Nah, yang paling buat terkejut ini ialah wajah orang-orang itu yang sangat menakutkan. Ada yang matanya merah, bertaring, jenggot dia panjang. Bentuk badannya pun aneh-aneh. Tak lama setelah gendang dan gong dibunyikan, datang pula rombongan lainnya berjalan membuat gerakan mengikuti irama yang dilantunkan. Pola tingkah laku mereka ni sangat aneh dan menyeramkan. Kadang ada yang berteriak-teriak kesakitan. Ada juga yang mendengus kelelahan. Ada yang berteriak layaknya orang yang sedang bergembira. Gerakan mereka seperti sebuah tarian, berkeliling dan membuat sebuah lingkaran sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Tapi mirip seperti sebuah nyanyian yang dilakukan secara bergilir. Begitu terus mereka lakukan sampailah

jelang pagi semakin meriah. Ada yang bersorak, melompat, berteriak sambil menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Dalam sebuah rumah, dan tak dia tak jauh dari tempat permainan mereka, tampak sekelompok perempuan sedang menyiramkan air ke arah penari yang sedang asyik menari. Setelah itu, ada lagi suara dengusan seperti orang yang menahan sakit. Sembilan nelayan ini terus mengikuti permainan itu sampai selesai. Tanpa disadari, hari pun dah siang. Mereka segera pulang melalui hutan dan semak-semak belukar. Setelah sampai di pantai, mereka pun segera mengambil jongkong yang disembunyikan dan berkayuh pulang ke rumah masing-masing.

Beberapa hari setelah menyaksikan permainan tersebut, mereka berkumpul di suatu tempat untuk saling mengingat kembali cara-cara permainan yang dilakukan oleh orang Bunian kemarin. Mereka coba meniru cara menari, menabuh gendang, memukul gong. Juga mereka ingat-ingatlah tuh lagu-lagu yang dinyanyikan dalam permainan tersebut. Setelah mereka dapat mengingat kembali, akhirnya mereka pun sepakat untuk menampilkan permainan tersebut sebagai hiburan di tempat mereka tinggal, yaitu Pulau Jemaja.

Kesenian Gobang hingga saat ini masih diminati oleh sebagian masyarakat Melayu di Kecamatan Jemaja. Dalam berbagai acara seperti perkawinan, kegiatan pemerintah daerah, dan lain-lain, kesenian Gobang masih dipentaskan oleh sekelompok kesenian Gobang di kecamatan tersebut. Dan tidak saja diminati oleh masyarakat Jemaja, tetapi juga banyak diminati oleh masyarakat Melayu di wilayah Pulau Tujuh. Apabila ada acara seperti nikah kawin, kenduri kitanan, atau hari besar, kesenian ini selalu ditampilkan semalaman suntuk. Kesenian Gobang pada awalnya digunakan sebagai sarana pengobatan dan tolak bala. Orang Melayu Jemaja tempo dulu percaya bahwa dengan melaksanakan pementasan Gobang, makhluk halus tidak akan mengganggu masyarakat karena mereka asyik mengikuti kesenian tersebut. Kini, fungsinya sudah berbeda dengan kesenian Gobang pada masa dahulu. Fungsi kesenian Gobang sudah semakin berkurang dan semakin lemah. Atau dengan kata lain, kesenian Gobang sekarang tidak begitu penting lagi bagi masyarakat Melayu di Kecamatan Jemaja. Meskipun kesenian Gobang saat ini masih berfungsi sebagai suatu hiburan, tapi bukan lagi sebagai hiburan yang utama dan paling digemari oleh masyarakat. Karena kesenian Gobang ini kalah saing dengan hiburan lainnya. Padahal, apabila kekayaan budaya kita ini kurang diminati, bahkan terkesan diacuhkan, maka dikhawatirkanlah suatu saat akan punah dan tidak diketahui lagi oleh generasi selanjutnya.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Pengelolaan kearsipan yang baik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional suatu organisasi. Nah, terutama nih di era digital sekarang nih, di mana volume data dan informasi terus berkembang pesat, baik bagi setiap instansi, baik itu lembaga pemerintah, perusahaan maupun organisasi lainnya, untuk memiliki sistem pengelolaan arsip yang efisien, terstruktur dan juga aman. Saudara, pengelolaan kearsipan yang baik itu tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen, tapi juga melibatkan pengaturan, pemeliharaan dan pemanfaatan informasi secara efektif. Dan arsip adalah sumber daya yang sangat berharga. Nah, tanpa pengelolaan yang tepat, informasi yang terkandung dalam arsip ini bisa hilang, terlambat diakses atau bahkan disalahgunakan. Nah, salah satu alasan utama pentingnya pengelolaan kearsipan yang baik adalah untuk menghindari risiko kehilangan data yang bisa merugikan organisasi. Nah, data yang hilang atau sulit diakses itu dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat atau pelanggan. Nah, selain itu, dengan sistem pengelolaan arsip yang baik, organisasi dapat meminimalkan kesalahan administratif yang mungkin timbul akibat ketidakteraturan dalam penyimpanan dokumen. Sistem kearsipan yang terorganisir dengan baik juga berkontribusi pada efisiensi dalam mencari dan mengakses informasi. Nah, dalam dunia kerja yang semakin dinamis, waktu adalah hal yang sangat berharga. Nah, jika arsip disimpan secara teratur dan berbasis digital, pegawai atau pihak terkait itu dapat dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas kerja. Nah, selain efisiensi, pengelolaan kearsipan yang baik juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi. Nah, dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan data, baik dari sisi internal maupun eksternal, pengelolaan arsip harus mencakup pengamanan fisik dan digital yang memadai.

0: ENG. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pian, hoi Pian. Kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Aisyah, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Tuan. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu.
2: Senang kau cakap Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga Pian. Dulu zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya Pak, macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu, katanya biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tu Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya Pak. Tapi nampak ya Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Hah, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Hah, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Eh, kenapa tali ni terlepas Pak? Susah lilit tali ni Pak.
0: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda. Bila kau cakap, jangan ada ragu. Hah, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Pian, manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh, baru berpusing bagus. Hah, coba lagi, Pian.
1: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Hei,

0: harus rapi. Ujung gil harus rapat. Terus tangan jangan goyang. Hah. Coba kamu tapian. Coba, coba, coba.
1: Hah. Dah nak jadi nih. Tapi gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
2: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian, Pian.
0: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah tengok. Gasing yang aku putar dah berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nyata aku bisa.
2: Wah, Pian. Hebatlah kau. Pak Leman, tengok ni. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
0: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
2: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari bapak. Nanti bapak kalah.
0: Banyak gaya kau, Pian, Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung.

kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempuan. Maklumat yang pertama. Batik merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang telah diakui dunia. Nah, Saudara Perempuan, pada 2 Oktober 2009, UNESCO sudah menetapkan batik sebagai Integral Cultural Heritage of Humanity atau warisan budaya tak benda milik umat manusia. Nah, penetapan ini bukan hanya kebanggaan tetapi juga pengingat bahwa batik harus terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Mengenalkan batik kepada generasi muda sangat penting agar mereka memahami bahwa batik bukan sekedar kain bermotif, melainkan simbol identitas bangsa, filosofi kehidupan serta cerminan nilai budaya leluhur. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Perbedaan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan keberagaman suku, agama, bahasa dan budaya, bangsa ini justru memiliki kekayaan yang tidak ternilai. Namun perbedaan tersebut hanya akan jadi kekuatan apabila mampu dirangkai dalam semangat persatuan demi tercapainya perkembangan yang berkelanjutan. Menyatukan perbedaan bukan berarti menghapus identitas masing-masing, melainkan merajutnya dalam bingkai toleransi dan saling menghormati. Demikian, saya Syahrudin Nazanam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kan orang banyak bingung juga nih, yang dikategorikan penganiayaan ini yang seperti apa gitu ya. Atau pengungsi itu jadi penganiayaan gitu ya, atau menghalau jadi penganiayaan. Ini bagaimana kalau spesifiknya itu supaya tidak kena delik penganiayaan hewan nih? Kan masyarakat juga banyak tak tahu juga kan.
2: Betul. Ya, penganiayaan itu kan berarti terjadi kontak fisik.
1: Kontak fisik ya.
2: Kalau kita sekitar mengusir, itu memang sudah umum lah, ya kan? Kita sekitar mengusir, umum. Tapi kemudian sampai terjadi kontak fisik, artinya dipukul, ditendang, dilempar pakai batu dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya kita sekitar mengusir, enggak mau juga dia, paling sendar kita sendal. Kita agah lah gitu kan?
1: Dia lari tuh,
2: Dia lari tuh. Kita agah saja. Kita gertak saja dia kan, mungkin dia lari. Nah, paling hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah sampai memukul, melempar dengan batu, itulah yang termasuk dalam bentuk penganiayaan. Termasuk penganiayaan itu adalah ketika dia memelihara tapi tidak dikasih makan.
1: Ya itu tadi. Hadis tadi yang diceritakan Nabi. Betul. Itu kan.
2: Nah tadi bang, ya, sempat abang singgung ada hewan-hewan yang disembelih. Itu bagaimana tuh? Itu bukanlah penganiayaan, tapi itu memang sudah fitrah.
1: Fitrahnya.
2: Jadi Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi apa yang Allah sudah ciptakan itu sesuai dengan peruntukannya.
1: Iya, betul.
2: Jadi memang ada hewan yang boleh dimakan, ada hewan yang tidak boleh dimakan, seperti ayam, kambing, domba, sapi, kerbau. Ya kan, lembu. Ini kan memang hewan yang Allah ciptakan sebagai hewan ternak.
1: Iya.
2: Yang kemudian bisa untuk dikonsumsi. Ini kan hewan ternak. Ayam, kambing, domba, sapi. Ini kan hewan ternak. Yang kemudian memang pemanfaatannya bisa digunakan tenaganya. Kalau seandainya hewan-hewan berkaki empat itu kan, bisa digunakan untuk tenaganya, untuk bajak sawah, bisa untuk kendaraan dan sebagainya. Kemudian bisa untuk dimakan. Nah ternyata ini kan sudah sesuai dengan fitrah. Ternyata kan kita konsumsi ayam, sapi, kambing. Itu kan memang sudah sejak zaman dahulu manusia. Memang sudah seperti itu. Tabiatnya hewan itu memang untuk dikonsumsi. Nah, makanya di dalam Islam juga ada syariat hewan kurban. Pada Idul Adha. Kemudian ada hari-hari tasyrik. Kemudian juga ada syariat akikah.
1: Akikah.
2: Ini kan sebetulnya syariat yang mengesahkan bagaimana kita boleh menyembelih hewan yang untuk dikonsumsi, bukan untuk disiksa. Kalaupun seandainya hewan kambing disembelih sembarangan saja, ya kan? Kemudian dipotong sebagian dagingnya, bagian paha, tidak disembelih dengan cara yang benar, itu pun dosa bang hukumnya. Nah makanya di dalam Islam itu, dalam hadis Arba'in, Rasulullah SAW menyampaikan, kalau engkau menyembelih, maka tajamkanlah pisaunya.
1: Jangan ibarat pisau tumpul, berkarat lagi.
2: Itu namanya menyiksa.
1: Menyiksa. Kan ibaratnya
2: pakai tenaga lagi kita kayak dia.
1: Kalau untuk penyembelih kan ada tuh juliha ya.
2: Juliha.
1: Ya kan?
2: Juru. Sembelih halal.
1: Jadi bukan asal atau asal ibaratnya tumbangkan, patahkan, jangan.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

Itu macam Bang Ali lah. Bang Ali eh? Bukan. Iyalah. Bukan. Mirip aja dengan Bang Ali. Lama tak jumpa dengan Bang Ali. Dengar khabar, sekarang dah tak kerja lagi. Anak-anak dia dah sukses. Anak-anak dia tak bolehkan dia untuk kerja. Tapi bang, sesekali jenguklah kami bang. Kami pun rindu.

0: Tapi kami sebetulnya ikut senang karena sekarang Bang Ali dah berhasil membuat anak-anaknya sukses. Saya ingat dulu anak-anak dia masih kecil lagi ikut bapak dia motong pokok rumbia. Main dorang di sekitaran sini. Kalau bercakap pasal dulu memang jaya betul lah kami ni. Dipuja, dibutuhkan, dimanfaatkan. Kami ni dulu bahkan sampai dikirim ke luar negara. Ketu Masik, Singapura, Johor, Pahang, Malaysia. Kami dikirim tu pakai kapal perniagaan milik Kesultanan Riau Lingga tau.
1: Sagu Lingga ini adalah sagu yang terbaik di dunia sebetulnya. Jadi bukan hanya di Indonesia. Ini sagu terbaik dunia karena dia putih bersih. Ada seorang peneliti dari India datang ke Lingga sengaja melihat kenapa sagu Lingga itu putih. Nah, dia pikir ini dikasih klorin atau apa? Ada zat cair apa yang pembersih dari sagu itu? Ternyata tidak. Itu memang air Lingga itu, air Gunung Rai itu berbeda dengan yang lain. Misalnya sagu Selat Panjang itu agak coklat, karena air Selat Panjang itu air gambut. Papua juga begitu, tapi sagu Lingga tidak. Sagu Lingga itu putihnya, itu menyebabkan sagu Lingga itu jadi sagu terbaik di dunia. Dan ini bukan sekarang, dulu sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, sagu Lingga itu sudah terkenal. Memang benihnya dibawa dari Papua, dari luar Lingga. Tapi dibawa ke Lingga, dia berubah strukturannya itu. Zat yang dalam pohon sagu itu berubah karena pengaruh air dari Lingga itu, sehingga sagunya putih. Nah, itu berbeda dengan sagu Meranti, sagu Papua dan tempat-tempat lain. Karena itu sagu Lingga itu disebut sagu sagu terbaiknya, dan pasar terbesarnya itu di Semarang dan Cirebon. Itu pada masa Sultan Sulaiman Abdurrahman Shah II. So, dia memerintah antara tahun 1857 sampai 1883. Ya, itu Sultan Sulaiman Abdurrahman Shah II, seorang sultan yang sangat, di zaman dia itu sagu pabrik sagu dibikin, sagu yang cap Gunung Rai ke mana-mana, itu ada Gunung Rai, logo sagu, merek sagu itu Gunung Rai.

0: Pada masa tu, kami tu dah macam jadi berkah bagi masyarakat Lingga. Kerana mereka dapat sejahtera dan terhindar dari kelaparan. Dulu pun masih banyak kawan-kawan saya. Tak macam sekarang. Kalau dulu ramai kami para rumbia di sini, di desa Rantau Panjang, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.
1: Batang sagu tu, main buat batang maya lagi dulu. Jadi diparut orang, dapat orang, dapat orang tu dipekah orang kan. Ambil air dia yang keruh tu, ha, yang mendak tu, yang disagu. Sudah sagu tu kan, kalau lah yang disagu tu. Dia nu dibuat orang gubal, dibuat orang sagu lemak. Tu lah, di kampung kami. Orang laksa, laksa sagu kata orang. Buat orang gubal, makan dengan ikan gulai. Nah, gubal tu. Campur ni orang apa, gubal dengan ni orang. Lagi dulu tu, daun dia buat orang atap rumah. Gini hari tak ada lagi. Tak zeng kan orang gini hari.
0: Kan? Dengar kan cakap Nek. Dulu sampai kami punya daun pun dimanfaatkan, digunakan sebagai atap rumah tempat masyarakat berteduh. Selain daun kami, rumbia, ya, kami pun punya batang sampai dapat jadi makanan. Kerana kami jadi bahan pangan itulah, orang Lingga akhirnya kenalah tu macam-macam makanan hasil olahan dari bahan sagu. Yang mereka suka konsumsi sehari-hari tu macam ada gupal, lempeng, sagu lenggang, lendot, kepurun, laksa, banyak lagi lah. Kalau kata orang, makan sekepal sagu pun kenyang. Iyalah, kami ni banyak gizinya.
2: Halo, saya Muhammad Kamaluddin, ahli gizi RSUD Raja Ahmad Tabib, Provinsi Kepulauan Riau. Berbicara tentang sagu, sagu merupakan salah satu bahan makanan alternatif sumber karbohidrat selain nasi yang berasal dari tanaman sagu. Komponen paling dominan dalam tepung sagu adalah pati atau karbohidrat, di mana dalam 100 gram sagu terdapat 85 gram karbohidrat, 0,6 gram protein, serta berbagai kandungan vitamin dan mineral lain. Nah, karena kandungan karbohidrat yang tinggi tersebut, sagu merupakan sumber energi yang sangat bagus untuk menggantikan energi yang hilang. Pati sagu memiliki penangkal radikal bebas seperti antioksidan yang berupa flavonoid, fenolik, serta tanin. Jika dibandingkan dengan nasi, pati di sagu merupakan pati yang mudah diserap oleh tubuh, namun dengan glukosa yang lebih sedikit dibandingkan nasi, sehingga sagu memiliki glycemic index yang lebih rendah dibandingkan nasi. Kemudian perlu diingat, kandungan protein sagu lebih sedikit dibandingkan dengan nasi, sehingga konsumsi sagu perlu ditambahkan dengan sumber protein lain seperti ikan, telur, daging, dan sebagainya. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa konsumsi sagu sebagai alternatif pengganti nasi dapat membantu mengontrol dan menurunkan berat badan, karena pati yang mudah diserap oleh tubuh tersebut, sehingga lebih cepat membuat kenyang. Jadi kesimpulannya, konsumsi sagu sebagai bahan pokok alternatif bisa menjadi salah satu pilihan karena dapat mengurangi ketergantungan impor terigu. Hal tersebut tentunya sangat membantu sistem pangan berkelanjutan yang menjamin ketahanan pangan, ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa depan.
0: Kalaulah dah diolah menjadi makanan khas Melayu yang saya sebut tadi, macam-macam tadi, kami punya rasa sedap. Makan sikit tak akan cukup. Harga terjangkau, lebih mengenyangkan. Tak jaya? Cubalah.
3: Ini nama dia.
4: Nama dia?
3: Gubal.
4: Gubal, ya.
3: Makanan ciri khas. Terima kasih.

suara apa tu? Ada yang lapar, ada yang lapar. Tunggu apa lagi? Pergilah ke kedai beli atau bikin sendiri, bukan susah pun. Tak tahu nak buat? Tanya dengan orang tua dulu. Atau tengok internet pun ada. Mudah je sekarang ni, zaman dah modern.

Sedih nih musiknya. Tapi memang mengsedih betul lah nasib kami ni. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang ni kami tak banyak lagi. Perkebunan sagu di Lingga ni cuma ada 3,257 hektar. Jumlah petani dia 1,097 orang. Pabriknya pun cuma ada di daerah Seranggung, Kelurahan Daik, terus di Desa Kerandin sama di Desa Resun Pesisir.

0: atau pelepas sagu. Dah tak macam dulu. Kami tinggal sikit je di sini. Banyaklah faktor dia. Yang orang-orang sekarang lebih suka tu makan beras. Terus ada juga kerana pembukaan lahan lah. Kerana babi hutan lah yang makan habis kami. Dan banyak lagi petani yang menyerah dengan kami. Mereka memilih pekerjaan lain. Macam Bang Ali lah kesayangan kami tu. Awal mulanya beliau beralih ke sampan. Tapi special case lah memang untuk Bang Ali. Baik dia, jadi tak apa. Kerana beliau tu bantu budak-budak sekolah menyeberang sungai dengan sampan dia. Dengan kebaikan beliau, anak-anak dapat sampai ke sekolah dengan selamat. Ada ni satu budak, nama dia Rose. Dia ni lah dulu salah seorang anak yang nak sekolah pun harus nyebrang dulu pakai sampan. Sekarang dia dah besar, kuliah dia di luar kota. Dengar-dengar, dia rindu makanan khas Lingga yang terbuat dari sagu.
1: Makanan yang terbuat dari sagu tu biasanya yang saya jumpa dekat kedai-kedai dekat Lingga tu. Dan pernah juga saya rasakan itu keripik sagu lenggang. Keripik sagu lenggang ni merupakan makanan ringan atau bisa dijadikan cemilan. Biasa rasa dia ni manis juga gurih. Krenyes-krenyes gitulah kalau kita makan. Untuk cara pembuatan dia tu, ini sesuai dengan nama dia, keripik lempeng sagu. Pastinya dengan berbahan dasar sagu lah ya. Ini biasanya berbentuk butiran. Untuk memberi rasa manis yang saya cakap tadi tu, butiran tadi tu adunannya dicampurkan gula merah cair. Setelah campur dengan gula merah cair, diadun. Setelah tu dicetak. Biasanya bentuk keripik lempeng sagu ni seperti kepingan tapi bentuk dia bulat. Setelah dicetak tadi, itu digoreng hingga masak.
2: Yang selanjutnya ni sagu lenggang. Tadi saya menyampaikan tentang makanan-makanan ringan. Sekarang sagu lenggang ni merupakan makanan berat. Sagu lenggang ni merupakan makanan tradisional pokok pengganti dari beras. Jadi orang dulu tu makan sagu lenggang sebelum dia menggunakan beras. Sekarang dah ada beras, jadi lebih banyak menggunakan beras. Tapi tetap sagu lenggang tak hilang. Tetap masih dilestarikan. Masih banyak juga jual-jual di kedai-kedai makan kita sagu lenggang. Terus sagu lenggang ini bentuk dia butiran-butiran kecil. Dia tu keras namun tapi dia tu mudah lunak dan hancur apabila dia terkena air. Sagu lenggang ni dimakan dengan kuah gulai biasanya. Itu sedap kok. Kalau sagu lenggang ni sedap digunakan dengan kuah gulai. Apalagi gulai asam pedas. Untuk lebih nikmat dia lagi tu, biasanya dimakankan dengan sambal belacan juga. Menyantap sagu lenggang ni, itu biasanya tak dikunyah tapi langsung ditelan. Agar lunak tadi, sagu lenggang tu mudah ditelan. Makanya kita menggunakan ini campuran dari kuah gulai tadi.
1: Kemudian ada juga makanan yang terbuat dari sagu tu, nama dia keripik cincin. Keripik cincin ni juga makanan ringan dan bisa dijadikan untuk cemilan. Rasa dia sedap, enak betul dan gurih juga. Pembuatan dia tu biasanya menggunakan karena ini makanan dari sagu, pastinya bahan utama dia pastilah sagu.
2: Untuk cara pembuatan dia tu biasanya menggunakan kunyit dan tepung sagu. Itu tidak digunakan tepung campuran lainnya. Nah, sehingga itu dapat membuat rasa dia tu sangat gurih dan khas gitu. Nah, itulah keripik cincin. Biasanya warna dia kuning. Sedap.
0: Kalau budak-budak macam Ros ni memang suka sangat dengan cemilan kan? Keripik-keripik tu memang ramai dijual di kedai-kedai. Saya tu ya selalu terharu dengan para pejuang yang masih memiliki keinginan melestarikan kami. Itulah para pelaku UMKM yang selain untuk pendapatan mereka, mereka pun juga ikut melestarikan sagu.
3: Kalau kami masak-masak sagu ni sebenarnya dah lama juga. Cuma kan untuk menjual ini kan kita pangsa pasar yang kita cari kan gitu. Karena tak semua orang pula pandai makan sagu gitu. Yang kami selalu jual dulu tu makan sagu tangkob. Jadi sagu bulat-bulat tu, sagu macam
4: sagu lenggang,
3: sagu biji. Itu ada kuah asam pedas. Makanlah, makan petangkop gitu ya jadinya gitu kan. Jadi selama ni kami jualan tu cuma adalah buat-buat untuk acara keluarga. Kemudian kalau kawan-kawan yang tahu pesan ada gitu, jual-jual online lah kita kan. Karena gini, yang pertama kami suka makan sagu. Kemudian yang kedua, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi gitu. Jadi kita ingin melestarikan lah makanan-makanan yang tradisional. Kalau memang bisa dijadikan makanan itu menjadi makanan modern yang berasal dari sagu, kenapa tidak?

0: pula ikut terharu saya dengan para pengelola bangsal sagu yang sampai detik ini masih tetap tekun memproduksi kami. Sebetulnya kita ni take and give lah. Kerana keberadaan kami juga sampai sekarang ini mereka tumbuh dengan sehat hingga dapat kuat mengelola pabrik-pabrik yang masih ada.
1: Sama kerjaan dulu lah, makan sagu kita, makan laksa, gubal, lempeng, itu pemakan kami lah dulu tu. Itulah memakan membesar kami tu, sagu.
0: Walau memang tak macam dulu, tapi kami bersyukurlah masih dapat membuat mereka tetap dapat mencukupi perekonomian mereka. Kan dapat anak sekolah, bini belanja, dapat nak beli kendaraan dan lain-lain. Luar biasa memang perjuangan. Tapi kita kan berharap semua bisa macam Bang Ali yang anak-anaknya sukses sekarang.
2: Bantal sudah, pabriknya sudah belasan tahun, ekonomi itulah. Hidupkan, membantukan tetangga-tetangga, anak saudara bekerja, buka lapangan kerja itulah. Sini ada berlima. Ada yang di hutan, ada yang di sini,

tampan rupawan, membawa kamera. Nak syuting sinetron ke apa ni? Hah? Vlog? Oh, dia nak buat vlog. Oh, tu ada bapak dia tu. Ya, mantap lah bang. Kalau vlog kan berarti masuk internet ya? Weh, berarti kami para rumbia eh, pohon sagu ni di Lingga ni, jadi banyak yang kenal lah nanti, banyak yang tahu di internet. Weh, terkenal lah kami.

0: bilangnya itu tual. Panjang batang sagu ini lumayan juga, terkadang saking panjangnya itu bisa mencapai 12 tual atau belasan tual. Ini ada ayah saya ya, mengambil upah ya, per batang itu kalau nggak salah saya 200-an. Dari sini, gelundungan ini akan didorong menggunakan alat tradisional ya. Masih sangat sederhana, hanya menggunakan 2 bilah kayu yang dikasih lubang terus dikasih pasak. Itu pasaknya ini ada 2 jenis. Ayah saya ini menggunakan pasak dari besi. Kalau dari kayu itu mudah patah, terkadang harus cari baru. Besi itu dipantak atau dipasakkan kepada batang sagu itu. Batang sagu itu lunak. Ayah saya ini akan mendorong batang sagu ini melalui rel yang telah dibuat. Ini menggunakan pelepah dari pohon rubia itu sendiri. Ini ayah saya akan mengantar ke sungai. Nah, setelah sampai di industri atau di pabriknya itu akan dilakukanlah pengupasan menggunakan parang. Nah, dari kulit rumbia ini atau batang rumbia ini biasanya masyarakat sekitar itu dibuatnya pagar atau sebagiannya dijemur dibuat kayu api. Setelah dibuang kulitnya, maka goreng ini akan dibelah karena di sini mempermudah dalam proses pemarutannya. Ini akan diparut menggunakan parut yang dibuat sendiri dari kayu. Proses pemarutan ini dalam satu hari itu hanya dapat 2 kali parut. Biasanya masyarakat itu bilangnya kebo, 2 kali kebo. Batang sagunya yang diparut itu langsung tertadah di dalam tong ya. Tong itu dipasang kipas dan ada saringannya. Nanti dari sini dimasuk lagi ke tong yang bawah. Biasanya masyarakat itu bilangnya ube. Harus dekat dengan sumber air yaitu sungai. Karena di sini banyak proses untuk menyaring pati. Patinya itulah sagu. Tetapi ini masih diproses lagi karena sagunya ini belum bersih. Di sini pembersihan sagu itu putih itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia, tetapi menggunakan alat yang sangat sederhana yang bilangnya itu salo. Setelah penuh tong atau ube ini, pemilik industri itu mengangket dipunggah lagi ke dalam karung guni ya. Setelah dipunggah dan diisi, nanti mereka jahit karung itu. Ini sagunya masih kotor dan akan dioper lagi ke industri penyaluran. Sagu-sagu ini diangkut menggunakan kapal nanti melalui sungai. Kapalnya bisa memuat puluhan guni.
1: Esok datang lagi ya Bang Alu Pramuja. Terima kasih dah berkunjung. Jadi ada kawan lah kami. Sekarang ni hari dah senja. Abang balik lah. Nanti ada babi-babi hutan tu lagi. Mereka tu kalau lah datang bukan satu, ramai. Adalah 3-4 ekor. Kalau hari dah gelap, ha, dah lah tu. Mulai mereka serang kami. Kasihan kawan-kawan saya banyak yang mati. Kena makan dengan mereka. Dadah Bang Alu. Jumpa lagi ya. Hati-hati di jalan. Dah sepi lagi. Tak ada orang. Tapi sekarang ni memang waktunya kita siap-siap lah. Waspadalah ni. Panjang umur memang babi ni. Aduh, macam mana ni? Nak lari tak dapat. Kami ni pohon. Tapi kalau tak lari, kena makan. Kalau dah kena makan, kami mati.

0: Nanti kesian orang di masa hadapan tak dapat lagi makan sagu.
1: Ya Allah.
2: Selamat tinggal. RRI Tanjung Pinang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Kembali bersua di udara bersama dengan Salwa Alia pada segentang lada tengah hari, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Gimana saudara perempat kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah kita mengawali hari tadi pagi dengan cuaca yang teduh-teduh manja, tak panas sangat dan juga tidak ada turun hujan ya. Selepas semalam kita ditemankan dengan hari-hari yang sejuk ya, dengan cuaca yang benar-benar dingin membuat kita harus bergelung dengan selimut dan juga bantal. Ada yang sama tak macam gitu. Dan juga di hari Sabtu ini untuk Anda yang lagi mulakan hari, entah untuk persiapan pernikahan atau persiapan mau liburan atau persiapan nugas kali ya bersama dengan kawan-kawan, tetap semangat lah pokoknya. Semoga segala urusan dilancarkan ya saudara hari ini, dan pastinya yang butuh hiburan tetap mendengarkan Perempat FM ya. Siapa tahu dengan hadirnya lagu-lagu kita, kemudian juga hadir informasi-informasi dari kita, bisa menghibur Anda di tengah kesepian Anda. Ya, kali-kali ada yang merasa kesepian ya dekat rumahnya, bisalah buka stasiun Perempat Tanjung Pinang. Nah, bersama dengan Salwa Alia tentunya menemankan saudara perempat hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan awalan acara macam biasa dijelajah Kepulauan Riau. Kita hari ini kiranya akan cakap-cakap pasal apa ya seputar Kepulauan Riau khususnya Tanjung Pinang. Agak-agak tentang makanan atau tentang wisata atau tentang apa ya, baju ke permainan dan juga lain-lainnya. Nanti kita akan bahas ya. Pokoknya Anda pantengin terus siaran kita di Perempat Tanjung Pinang. Kemudian dilanjutkan pukul 11 hingga pukul 12 kita akan membahas UMKM Tanjung Pinang dan juga sekitarnya yang sekiranya cocok untuk Anda santap di hari Sabtu ataupun juga nanti ketika petang-petang hari ya. Nah, liburan ke TPL misalnya, nak menikmati waktu senja bersama dengan orang-orang tersayang. Dan nanti di pukul 12 hingga pukul 15 kita berada pada acara Belese. Ini membahas seputar informasi-informasi yang menghibur, kemudian juga yang terbaru dan juga yang teraktual pastinya untuk Anda. Baik saudara, kita akan hadirkan dulu lagu-lagu Melayu. Berikutnya ya, kita hadirkan lagu Bujang Pelaja kali ya, dari Bujang Tanja feat Ci Inong untuk Anda di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Wah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau ni?
0: Intermezzo.
3: Saudara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Perempatan lagi Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dari perempat, tren minuman yang terus berkembang di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Ada aja hal-hal baru yang tercipta, entah itu bentuk minuman dia, bentuk kemasan dia, atau rasa dia, toppingnya, dan juga lain-lainnya. Ada salah satu yang sekarang lagi digemari oleh anak-anak muda, ialah minuman strawberry yogurt. Saudara, ini dikenal juga dengan perpaduan rasa manis dan juga rasa asam yang menyegarkan. Ternyata kalau kita jalan-jalan ke kafe-kafe Tanjung Pinang ya saudara, minuman ini jadi salah satu menu andalan yang banyak dipesan juga loh saudara. Terutama siapa lagi lah kalau bukan kaum hawa saudara. Selain rasa dia yang segar, tampilan dia pun juga menarik dengan warnanya pink-pink comel gitu kan. Sehingga menjadikannya pilihan favorit ketika bersantai dan juga bercakap-cakap lah dengan kawan-kawan kita. Ada salah seorang warga Tanjung Pinang, Surtini. Dia mengaku, saudara, kalau hampir setiap kali nak nongkrong, ini selalu memilih strawberry yogurt saat mengunjungi kafe bersama dengan teman-temannya. Karena menurutnya minuman ini memberikan sensasi segar yang juga cocok untuk dinikmati dalam suasana santai. Dan minuman ini pun juga rasa dia ringan, dianggap lebih sehat ya dibandingkan minuman yang tinggi gula lainnya. Tentu dilirik pula lah oleh pelaku usaha kafe di Tanjung Pinang yang melihat tren ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Hingga akhirnya banyak kafe yang sekarang sudah menghadirkan variasi strawberry yogurt saudara, dengan tambahan topping seperti jelly, boba, hingga es krim nih untuk menarik minat pelanggan. Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat, strawberry yogurt ini pun ada prediksi akan terus menjadi salah satu minuman favorit di tengah maraknya tren kuliner kekinian di kota Tanjung Pinang. Tapi ya saudara, membahas pasal minuman favorit, apalagi juga bersamaan dengan trennya. Ini minuman strawberry yogurt kita lihat tak terlepas dari kesehatannya, yang mana ternyata tidak terlalu tinggi gula. Itu artinya sangat aman untuk kita konsumsi sering, tapi jangan sering-sering kali. Adalah jeda-jeda waktu yang diseimbangkan juga dengan konsumsi air putih, ya kan? Apalagi untuk perempuan ya saudara, ditambah lagi dengan konsumsi yogurt tadi yang memang tidak baiklah untuk beberapa orang dikonsumsi setiap harinya. Jadi untuk Anda yang memang suka dengan minuman strawberry yogurt, imbangilah dengan air putih supaya tetap baik-baik saja.

0: Seronoknya main game sampai tak tahu waktu. Ha, dah nak petang ni.
1: Diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
0: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
1: Dahlah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
0: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
1: Aduh. Mataku kenapa? Sakitnya.
0: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak nak dengar. Sekarang dah kena kan mata kau? Haa.

0: Romang FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat bolu kemojo atau kue bingke atau kue bingka. Ini sekilas mirip tapi berbeda. Bolu kemojo dan bingka ini ialah dua kue tradisional khas Melayu yang manis, kemudian juga gurih dan berwarna hijau, tetapi tekstur dia berbeda, saudara. Keduanya ini sama-sama lezat dan diminati pecinta kuliner Melayu. Bahan utama perbedaan pembuatan bolu kemojo dan juga kue bingka ini ialah tepung terigu, gula pasir, telur, santan, dan juga margarin. Dan dimasak dengan cara dikukus, saudara. Kalau untuk masyarakat awamnya, pada mulanya mungkin sulit membedakan antara bolu kemojo dengan bingka. Tetapi perbedaan ini bisa jelas kita jumpekan loh, saudara. Karena bolu kemojo ini berwarna hijau kecoklatan, aroma dia pun daun suji atau pandan, tak mengembang lah macam bolu biasa, melainkan sedikit bentet tapi lembut dan juga basah. Cetaknya pun menggunakan loyang berbentuk bunga kamboja. Sementara kalau kue bingke pula, dia punya tekstur lebih lembut dan juga basah daripada bolu kemojo. Rasa gurih santan yang lebih dominan dan juga sering sangat disajikan dengan wijen dekat atasnya. Tekstur bolu kemojo ini padat-padat lembut, sedangkan kalau bingke sangat lembut dan juga basah. Istilah kemojo ini asal mula dia dari kata kamboja, saudara, mencerminkan cetakan kue yang menyerupai bunga kamboja. Inovasi dalam bentuk cetakan ini pun menambah daya tarik visual dan juga mencerminkan kebudayaan lokal dalam setiap sajian. Nah, untuk bolu kemojo pula sering disajikan pada acara-acara penting dalam budaya Melayu, macam acara pernikahan, hari raya, dan juga perayaan keluarga lainnya. Rasa lezat kue ini pun menjadikannya pilihan populer ya, menguatkan rasa kebersamaan dalam setiap perayaan yang dilakukan. Nah, kalau dalam masyarakat Melayu ya, saudara, ini punya makanan nih, ini sering sekali punya makna simbolisnya. Bolu kemojo misalnya, ada lambang keramah tamahan serta kebersamaan. Sering juga menjadi lambang kasih sayang dalam membagikan kue kepada keluarga dan juga tetangga. Sementara itu, kue bingka atau bingka punya cerita masa lampau yang belum banyak orang ketahui. Tapi ya, saudara, bisa kita pastikan pula kalau resep kue bingka ini ada sumbernya dari leluhur atau nenek moyang bangsa Melayu yang hidup di Nusantara.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat menyajikan pemandangan yang sedikit berbeda di pantai ini, yakni berjajarnya pohon cemara yang rapi tepat berada di pinggir pantai. Selain itu, pasir putih pantai semakin mewarnai pantai cemara terlihat begitu cantiknya. Sudah pasti spot selfie terbaik buat wisatawan dengan di bawah pohon cemara. Terdapat juga pondokan yang ada di pinggir pantai menjadi tempat wisata yang cukup asyik untuk melihat deburan ombak di pantai cemara. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan DKUPP bersama Satgas Pangan Kabupaten Bintan menggelar rapat koordinasi dengan peternak unggas di Bintan. Pertemuan ini membahas keunikan kenaikan biaya logistik yang berdampak pada harga pakan dan biaya produksi peternakan ayam. Dalam rapat tersebut, para peternak menyampaikan keluhan terkait kenaikan biaya produksi yang disebut mencapai 30% hingga 40%. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya harga pakan ternak yang turut terdampak biaya distribusi. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bintan. Ia menjelaskan DKUPP bersama Satgas Pangan Kabupaten Bintan diminta untuk aktif menjaga stabilitas bahan pangan di daerah. Ia menambahkan pemerintah daerah juga tengah mengkaji rencana penyesuaian harga pangan khususnya ayam agar tetap mengacu pada ketentuan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional. Saat ini harga pakan ternak ayam tercatat mencapai Rp530.000 per 50 kg, naik dari sebelumnya sekitar Rp450.000 kg. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hua Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap pagi dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sorotan 1,3 MHz, Perempat ada dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, kita lagi berada pada acara Sembang UMKM. Terima kasih saudara Perempat hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara, siapa di sini yang suka sangat makan yang ada pedas-pedasnya ketika makan nasi ataupun juga makan sesuatu? Kayak Indonesia itu kurang afdol kalau dalam satu sajian tidak ada sambal. Entah itu dalam prasmanan acara pernikahan, acara syukuran, ataupun juga dalam bekal ya, atau dalam makanan apapun lah, sekalipun kuah itu mesti ada pedas-pedasnya. Ini jadi daya tarik juga ya saudara di berbagai daerah ya, meskipun sebagiannya tak suka sangat dengan cabai ataupun juga lada, tetapi masyarakat banyak yang tetap mengemari hidangan cita rasa pedas ini. Apalagi Indonesia juga dikenal ya kaya kuliner pedas, mulai dari makanan utamanya hingga jajanan sehari-hari semacam cireng, seblak, ayam geprek, kemudian juga laksa, makaroni pedas yang kita mudah jumpakan di berbagai tempat. Saudara, ada beberapa alasan ternyata kenapa makanan pedas ini sangat disukai oleh masyarakat Indonesia, mulai dari budaya kita yang kental dengan rasa pedas. Nah, makanan pedasnya memang sudah lekat sekali ya dengan penggunaan rempah Nusantara macam lada, kemudian merica dan juga kunyit dalam kuliner Indonesia. Di Melayu apalagi saudara, ketika kita makan laksa ataupun juga makan apa ya, makan yang gurih-gurih gitu kan, ikan slice asam atau asam pedas manis, itu kayaknya kurang lengkap kalau tak ada rasa pedasnya sedikit. Karena memang dengan iklim kita yang kita punya dekat negara kita nih, tropis ya, membuat makanan pedas digemari sebab membantu mendinginkan tubuh dan juga melancarkan metabolisme. Kandungan dia lagi vitamin A dan juga vitamin C. Kemudian ada kandungan kaliumnya, zat besinya yang diperlukan juga nih saudara untuk tubuh kita, apalagi untuk menjaga kesehatan. Tapi meskipun bermanfaat juga ya, konsumsi lada berlebih pun ini bisa meningkatkan asam lambung dan juga memicu gangguan pencernaan. Jadi sekalipun juga dia punya manfaat, seelok-eloknya kita konsumsi secukupnya sahaja ya saudara, jangan terlalu banyak sangat. Nah, banyak juga masyarakat Indonesia yang menyukai makanan pedas. Karena apa? Menambah cita rasa, saudara, dan juga meningkatkan selera makan sehari-hari. Di kampung saya misalnya tuh kalau mak-mak kumpul tuh, itu mesti ada terasi dekat dalam kumpulan tuh kalau makan kan. Tuh ketika nak piknik dekat pantai, kemudian dekat mana-mana piknik, makan-makan pun juga mesti ada cabai, karena kalau tak ada cabai itu rasa-rasa macam, hei, ada yang kurang lah, macam gitu katanya. Beragam sambal Nusantara pun juga menghadirkan sensasi khas yang memang memberikan kepuasan nih bagi pecinta makanan pedas. Setuju tak?

Keluarga Berjuang. Variasi Muhammad Bertangkup. Filosofinya, Naga Berjuang Lambing Sultan, mahkotanya Muhammad.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Naga Berjuang. Variasi Muhammad Bertangkup. Filosofinya, naga berjuang lambing sultan, mahkotanya Muhammad Bertangkup, tuahnya ada daulat pun cukup.

Perempatan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, beberapa alasan lainnya kenapa makanan pedas digemari masyarakat Indonesia. Karena iklim kita punya tropis, sedara, dengan cuaca panas yang memengaruhi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan pedas. Sebab makanan pedas ini pun dipercaya bisa membantu melancarkan peredaran darah dan memberikan sensasi segar bagi tubuh kita, sedara. Apalagi sensasi pedas ini kan juga memicu pelepasan endorfin yang menimbulkan rasa nyaman dan juga menyenangkan nih, bagi sebagian orang. Akhirnya kondisi inilah yang membuat banyak orang merasa ketagihan menikmati makanan pedas dalam keseharian, sedara. Tapi ya, sedara, nantinya tubuh ini kan akan melepaskan endorfin ya ketika mengkonsumsi makanan pedas untuk meredakan sensasi panas di mulut. Endorfin ini juga punya peran nih sebagai pereda stres alami yang membantu tubuh jadi terasa lebih rileks lagi, sedara. Jadi kalau adalah kawan-kawan kita rasa-rasa stres habis putus, lagi burn out atau lagi galau kan, itu biarkan jelah dia makan pedas. Yang penting dah diawali dengan makan nasi dulu, karena dia lagi melepaskan stresnya, melepaskan beban di dalam pikirannya dengan makan pedas tadi, sedara. Dan tak kita sadari juga kalau ternyata makanan pedas ini bisa menjadi bagian penting loh budaya kuliner Indonesia dengan cita rasa khas dia yang digemari oleh masyarakat. Ya, meskipun lagi dan lagi dia punya manfaat ya, sedara, tapi mengkonsumsi makanan pedas ini pun tetap perlu dibatasi supaya kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Jangan sampai gara-gara stres, gara-gara nggak muaskan nafsu kita ataupun juga biar hilang semua beban di otak kita, pada akhirnya perut kita pula yang ada beban jadinya kan, dia tersiksa akhirnya malah masuk rumah sakit. Nauzubillahi min zalik ya, sedara ya. Jadi kalau memang suka pedas, kita konsumsi sewajarnya sahaja, selayaknya bagaimana konsumsi makan pedas. Pesan sebelah tuh level, paling-paling level 5 lah, atau dia dah sangat pedas tuh level 3 lah. Terus saya rasa sudah cukup untuk kita melepaskan stres kita.

0: Adoy. Ha? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
0: Ha, itu, ha. Itu lagi, tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain motor lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
2: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
0: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
3: Sedara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola itu langsung direbut dan boom! Gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompak di tengah hiruk pikuk kehidupan kota yang serba cepat ini, secangkir kopi jalanan pun hadir pula sebagai simbol kesederhanaan yang penuh dengan makna. Kopi yang disajikan di pinggir jalan, di kak warung kecil atau dari gerobak sederhana ini mungkin tak semewah kopi dekat kafe modern, sedara. Tetapi justru disinilah letak keistimewaannya. Sebab kita ada rasa-rasa aroma kopinya yang hangat, suasana dia yang santai, dan juga obrolan sederhana yang menjadikan kopi jalanan ini pun punya nilai yang lebih dari sekedar minuman, saudara. Karena kopi jalanan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, agar harganya pun juga terjangkau ya, membuat siapa sahaja bisa menikmatinya. Mulai dari para pekerja, mahasiswa, supir, hingga pedagang. Tak ada pula lah batasan sosial dalam menikmati kopi jalanan. Tapi ya saudara, bagi banyak orang kopi jalanan ini bukan hanya pasal rasa sahaja, tetapi juga tentang kebiasaan dan juga kenangan. Nah, pagi hari terasa lebih lengkap nih dengan secangkir kopi sebelum memulakan aktivitas kita. Malam hari pun juga hal yang sama, lebih santai lagi saudara dengan kopi hangat sambil berbincang-bincang lah bersama dengan teman-teman kita. Dari sanalah kopi jadi bagian dari rutinitas hidup yang memang menghadirkan kenyamanan dan juga ketenangan. Apalagi kesederhanaan kopi ini pun dekat jalanan tuh juga terlihat dari cara penyajiannya, saudara. Tak payah-payahlah mesin-mesin mahal tuh atau dekorasi mewah kan. Cukup air panas, gula, dan kopi yang berkualitas, maka akan tercipta pula lah secangkir minuman yang mampu menghangatkan hati. Ini pun mengajarkan juga kalaulah kebahagiaan ini tak selalu datang dari sesuatu yang mahal ya, saudara, tetapi juga bisa hadir dari hal-hal kecil yang tulus dan juga sederhana. Kalau Anda jalan ke Ganet ya saudara, dekat jalan arah bandara itu banyak sangat jajaran kopi ontel ya, kedai kopi ontel yang memang berjajar di pinggir jalan. Itu memang selalu ada sahaja yang beli di setiap sepeda ontelnya. Nah, itu artinya sudah terbukti kalau ini tidak hanya teori saja ya saudara, tapi juga sesuai dengan realita di lapangannya, kalau masyarakat juga suka sangat menikmati kopi yang bahkan hanya dijual di ontel sepeda sahaja.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjala. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai doko ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas. Lunas.
3: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini masuk waktunya salat fardu zuhur Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya, tepat pada pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Di perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perempat, hamparan pasir putih dihiasi bebatuan dan juga air laut yang biru sejernih kaca menjadi suguhan utama Pantai Dungun. Pantai ini menjadi favorit para wisatawan karena tergolong sangat aman untuk berenang maupun snorkeling. Ombaknya yang tenang semakin memanjakan wisatawan yang ingin berenang ke tengah pantai. Di sebagian lain pantainya juga ada hamparan pasir putih yang cukup luas yang menjadi spot terbaik untuk tempat bermain anak-anak. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Kecamatan Lingga Utara, Desa Dungun. Kita beralih ke maklumat lain, tim gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang menggelar razia di blok hunian warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok hunian. Di antaranya alat cukur, mancis, cutter, dan beberapa casing handphone. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang, Fauzi Harahap, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin. Menurutnya, razia kali ini dilaksanakan secara serentak di seluruh lapas

dan rutan di Indonesia bersama instansi terkait. Selain razia blok hunian, petugas juga melaksanakan tes urin terhadap pegawai lapas. Kegiatan itu dilakukan bekerja sama dengan BNNK Tanjung Pinang. Kepala BNNK Tanjung Pinang Muhammad Davi Bastomi mengatakan, hingga saat ini tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba dalam pelaksanaan tes urin tersebut. Sebelum razia dan tes urin dilaksanakan, seluruh pegawai lapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang terlebih dahulu mengikuti apel. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pembacaan ikrar sebagai komitmen mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan barang terlarang lainnya. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rompal FM, suara budaya Kepulauan Riau. Dari Rompal kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdiskusi menjadi salah satu keterampilan penting dalam kehidupan bermasyarakat di era modern saat ini. Tidak hanya digunakan dalam lingkungan pendidikan dan pekerjaan saja, tetapi kemampuan berdiskusi juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ini untuk menyampaikan pendapat, memahami sudut pandang orang lain, dan juga mencari solusi bersama atas satu persoalan. Diskusi juga bukan sekedar bercakap-cakap atau menyampaikan argumen saja ya saudara, tetapi juga tentang kemampuan mendengar dengan baik. Nah, dalam sebuah diskusi yang sehat ini, setiap orang punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka tanpa saling merendahkan. Tentu adanya sikap saling menghargai perbedaan menjadi fokus utama, fondasi utama supaya diskusi berjalan dengan baik dan juga akan menghasilkan pemahaman yang lebih luas lagi saudara. Kemampuan berdiskusi pun juga bisa membantu seseorang melatih cara berpikir kritis, logis, dan juga sistematis, saudara. Misalnya dalam proses tukar gagasan, orang-orang juga akan belajar menyusun argumen berdasarkan dengan fakta dan juga data, bukan hanya emosi semata. Inilah yang bisa meningkatkan kemampuan komunikasi sekaligus juga memperluas wawasan terhadap berbagai persoalan sosial, budaya, ataupun juga pendidikan. Tapi tak hanya itu ya, saudara, berdiskusi pun juga bisa mempererat hubungan antar individu. Jadi ketika seseorang ini ada rasa-rasa didengar dan dihargai pendapatnya, ini pasti akan tercipta saling percaya akan keterbukaan. Itu lingkungan yang terbiasa berdiskusi dengan baik, ini biasanya lebih mudah untuk membangun kerjasama dan juga menyelesaikan konflik secara damai.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Aku di menikahnya Kadija binti Karibab dengan kawinnya RM80 putar.
3: Macam tu lah. Sah,
2: tak sah.
4: Memiliki keluarga yang bahagia adalah impian semua orang. Dengan adanya pernikahan, maka disitulah ada seorang pewara yang bertugas memandu acara dari awal sampailah akhir. Tentunya menjadi seorang pewara bukanlah suatu hal yang mudah. Ada banyak aturan yang harus diketahui, terutama bagi pewara pernikahan adat Melayu. Hal tersebut supaya tata cara dalam pernikahan adat Melayu berjalan dengan semestinya. Seperti halnya seorang pewara, tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama pemantun karena hal itu menjadi rahasia. Agar

Hingga pada saat penyampaian nama daripada masing-masing pemantun, kalau MC dah menyebutkan, puara dah menyebutkan, nanti jadinya tawar. Apa yang akan disampaikan kan ecek-eceknya walaupun sebetulnya.

nonton sebab dia orang tahu apa yang aku cakap ni sementara kau orang dah sebutkan nama aku. Ha, macam tu. Kemudian dia akan menyampaikan dalam majlis akad nikah macam tu, sehingga sebetulnya yang akan disampaikan oleh pemantun itu ialah akan menghantarkan calon pengantin ini dalam acara akad nikah. Kalau misalnya pewartu dah menyebutkan nama pengantinnya, nama pemantunnya, sehingga

0: Banyaknya masuk budaya-budaya luar tentu akan memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga kehikmatan dalam prosesi adat pernikahan Melayu jadi bercampur dengan pengaruh budaya luar. Seperti halnya keinginan calon pengantin yang ingin memadukan pernikahan adat nasional dengan pernikahan adat Melayu, seperti antara duduk di bawah dan duduk di kursi. Karena pada hakikatnya, orang Melayu tidak ada dalam pernikahan adat Melayu duduk di kursi. Bak kata Melayu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
1: Kalau kita membiasakan misalnya di satu pernikahan, okey tak apa, kita duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Sehingga di pernikahan yang lain, di pernikahan itu korang boleh duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Kenapa di majlis nikahnya tak boleh?

0: pindah ke kursi.
1: Dilihat dari perkembangan zaman dan teknologi, kebanyakan calon pengantin terinspirasi dengan pernikahan dari negara luar dan juga kota-kota besar untuk mewujudkan pernikahan yang dapat bersukaria.

0: adat juga, karena sebetulnya kita sebagai pengurus lembaga adat juga memiliki peran yang amat sangat penting untuk terus bagaimana tetap menjaga adat itu sentiasa lestari. Kalau misalnya orang merasa bahwa adat Melayu ni macam susah lah nak diikut, lampau banyak sangat dia punya runtutannya, inilah itulah, tak boleh inilah, tak boleh itulah, macam tu.
1: Menjadi seorang pewara bukanlah mudah. Banyak hal-hal yang ditakutkan, apalagi dalam menyampaikan petata petiti prosesi pernikahan adat Melayu. Namun, karena ada dorongan semangat yang kuat, pada akhirnya seorang pewara akan bisa melawan rasa ketakutan.
0: Sebetulnya bukan hanya saya sendiri yang merasakan, tapi kawan-kawan yang lain. Ternyata ketika saya tanya apa yang membuat kau orang takut menjadi MC pernikahan adat, ialah ketika takut salah dalam menyebutkan petatah petite, istilah-istilah Melayu yang sekiranya salah atau tidak sebetulnya ketika disebutkan macam tu. Itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi dorongan beliau tu lebih kuat. Aisyah, kalau tak turun dari sekarang, bila lagi nak jadi kan? Yang kedua, ketiga, keempat,
2: siapa
0: kelima.
2: Siapa nak mengejutkan?
0: Jadi memang pada ketika itu sangat takut, kekhawatiran yang amat sangat. Karena kita belajar adat ni, kita takut tersalah sebut sebab kita budak muda. Mana yang patut, mana yang tidak, takut nanti ibaratnya salah dalam penyampaian. Tapi
2: maklumlah, waktu masa muda tu kan masa-masa yang banyak nak tahu. Kadang juga takut nak berbuat gitu kan.
0: Itu juga menjadi khawatir. Saya tak nak di zaman sekarang ini pun budak-budak ni merasa takut dalam belajar ilmu pernikahan adat Melayu. Kalau saya dulu dapatnya sepotong-sepotong, dengan Pak Tugiman satu ilmu, dengan yang ini dapat satu ilmu, sehingga itu yang saya gabungkan
2: gitu ya.
0: Saya gabungkan, saya jadikan satu naskah pernikahan adat Melayu yang saya pakai sampai dengan sekarang. Macam itu. Saya tak tahu dengan kawan-kawan yang lain apakah juga sama, tapi setidaknya dengan naskah yang akan saya bentangkan.
1: Tata cara dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu sudah pun diatur dengan sedemikian indahnya. Makanya sebagai seorang pewara haruslah paham betul bagaimana dan seperti apa dalam memandu acara pernikahan adat Melayu.
0: Kita tahu pernikahan adat Melayu ni dia sudah baku runtutannya, dari mulai pada pembukaan, kemudian nanti penyampaian hajat dan maksud oleh ketua rombongan dan juga wakil tuan rumah. Lepas tu kalau memang ada nasihat pernikahan, kita masukkan nasihat pernikahan. Setelah prosesi ijab kabul akad nikah, ada juga prosesi sungkeman, ada prosesi tepuk tepung tawar. Itu selalunya kalau di Tanjung Minang baku. Tapi saya pernah beberapa kali menjadi MC di kawasan Bintan, di Karimun. Itu berbeda, bang.
2: Jadi menyesuaikan lah macam mana kebiasaan di sana, ya?
0: Betul, menyesuaikan. Kita tanya lagi, kita tak boleh juga berkeras. Kami di Tanjung Minang macam gini. Oh, tak boleh, kami dekat sini macam gini. Ada yang memang macam di Busung lah, tak payah jauh-jauh. Di Busung, dia orang itu nikah dulu, bang.
2: Nikah dulu
0: pagi, misalnya jam 8 kan, Pak Kua datang, dia nikah dulu. Pengantin datang dulu nikah. Lepas itu pengantin balik lagi ke rumah keluarga misalnya gitu. Nanti jam 10 mereka datang lagi bergarak. Nanti bau serah terima hantaran. Pas waktu bergarak tu mereka tebus pintu, tebus kipas. Lepas tu nanti dah mereka lepas bergarak, nanti baru bersanding. Ada juga nanti yang malamnya mereka berkatam, ada yang baru tepuk tepung tawar.
1: Prosesi adat dalam pernikahan tiap daerah pastilah berbeda. Sama juga halnya di Kepulauan Riau. Di beberapa daerah juga memiliki perbedaan dan tata cara tersendiri dalam pernikahan.
0: Berbeda kalau kita Tanjung Minang ni mengikut dalam satu hari kegiatan. Jadi satu hari lepas habis. Betul. Kalau macam di Lingga tu misalnya hari ni nikah, malam dia bau bertepuk. Besok dia pagi bau dia berkatam. Misalnya habis sebelum itu nanti dia bergandam dulu sebelum dia bertepung tawar. Jadi runtutannya tu di masing-masing daerah tu tak sama. Tapi yang tetap sama ialah ketika memang naskah itu dipakai untuk tepuk tepung tawar, itu boleh digunakan. Pada saat mengantar nikah, naskah itu boleh digunakan. Walaupun urutannya tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain, tapi naskah itu tetap bisa digunakan pada saat memandu.
1: Sebetulnya menjadi seorang pewara khususnya dalam pernikahan adat janganlah dijadikan sebagai hal menakutkan, karena bisa menjadikan tidak percaya diri dan tidak fokus. Ada baiknya jika baru memulai menjadi pewara pernikahan adat Melayu, perlu mengetahui tata cara dan perbedaan prosesi di setiap daerah. Salah satunya dalam tepuk tepung tawar yang juga memiliki beberapa aturan.
0: Saya beberapa kali orang, sehingga ada keluarga yang juga memaksa. ini keluarga dekat nih saya, tapi dia beragama lain. Mohon maaf saya bilang ini sesuai dengan daripada ketetapan lembaga adat. Memang kita di luar daripada agama Islam tak dapat nak memberi tepung tawar. Sehingga itu yang kita berikan edukasi kepada keluarga. Selepas itu orang yang belum menikah, orang yang belum menikah tak dapat nak beri tepung tawar. Macam mana orang yang belum nikah nak beri doa restu kepada orang yang sudah menikah? Macam itu. Sehingga itu juga yang perlu diketahui oleh pewara. Sehingga ketika dia ditanya oleh keluarga apa saja yang diperlukan, mereka tahu. Sehingga dengan sesuai ketetapan adat, mereka paham untuk menjelaskan itu. Itu juga yang perlu digarisbawahi untuk seorang pewara.
1: Pewara dalam pernikahan adat Melayu sangat berperan penting agar calon pengantin dan keluarga juga memahami bagaimana tata cara yang betul sesuai adat jika ingin melaksanakan pernikahan adat Melayu, disebabkan masih adanya beberapa orang dalam kekeliruan mengenai pernikahan adat Melayu.
0: Dia juga misalnya salah satu kasus juga, ibaratnya dia bersikeras pada saat bertunang. Dia tak nak pakai, dia nak bertunang duduk kat kursi. Sementara kita adat Melayu kalau dalam penyampaian hajat maksud tu kan mesti duduk kat bawah. Sehingga ada juga yang memang pemantun-pemantun kita ni lebih memilih, lebih bagus tak usah pakai pantun. Tak jadi aja pakai serah terima hantaran. Kita rubah menjadi adat nasional daripada kita mencederai adat Melayu. Ketika dipaksakan untuk duduk di kursi, maka mendetu dah tak sempurna lagi lah. Macam tu. Ada juga harus mengambil keputusan yang memang berat juga ketika memang keluarga tetap memaksa untuk dapat melakukan penyampaian hajat dan maksud itu di kursi, ada meja macam tu kan, untuk surat terima barang hantaran. Mereka tetap memaksa, tapi sikap yang diambil oleh para pemantun kita ya lebih bagus. Kalau memang tidak seperti itu, kita hilangkan saja pantunnya.
2: Buat secara nasional.
0: Okay. Kalau memang ingin pakai pantun, mau tak mau harus duduk di bawah.
1: Ketika sudah tahu alur patutnya dalam membawakan pernikahan adat Melayu, selanjutnya hal penting yang lain menjadi seorang pewara ialah perlu menghadapi rasa percaya diri.
0: Pada sesiapa saja nanti yang nak belajar ilmu pernikahan adat Melayu, tentunya jangan pernah takut, jangan pernah merasa tak percaya diri. Sebab yang kita lawan tu adalah diri kita sendiri. Kalau kita dah merasa bahawa kita hebat, kita mampu, kita bisa, jalankan. Jangan pernah kita kalah dengan omongan orang lain, tapi kita kalah dengan diri kita sendiri.
1: Demikian bersama narasumber Datu Aisyah Jali Idris mengenai membentang naskah pewara pernikahan adat Melayu. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Sedara dah pernah dengar nama Nicholas Jam Fucci atau sering dipanggil dengan Nick Fucci? Dia ni pria asli Australia, lahir pada 4 Desember tahun 1982. Sejak lahir, sudah mengidap sindrom Tetra Amelia. Sindrom Tetra Amelia ialah gangguan kelahiran di mana anak lahir tanpa tangan atau kaki. Dan dalam kasusnya ni, dia ni tak punya tangan dan tungkai kaki. Meski berbeda, Nick tak pernah rendah diri. Umur 17 tahun, ia sudah menjadi pembicara pada kelompok doa dan membuat organisasi nirlaba yang bernama Life Without Limbs. Lewat acara TV dan buku yang ia tulis, ia selalu menekankan bahwa kekurangan bukanlah penghambat kemajuan, justru harus menjadi cambuk

0: 이거 아까 이거
1: oi apa sih sakit
0: kok aku panggil sampai memekik engkau tak dengar
1: iya
0: agaknya engkau ni kena yang lagi viral tu tak apa tu sudden deafness orang juga bilang sudden sensory neural hearing loss. Kondisi saat seseorang kehilangan kemampuan untuk mendengar secara cepat dan tiba-tiba.
1: Hah?
0: Haho. Tak boleh jadi ni. Ayolah, cepat. Pakai sendang kau. Kita ke rumah sakit.
1: Apa sih?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, museum ini banyak menyimpan benda-benda bersejarah sisa dari kerajaan Realingga, mulai dari senjata api hingga benda-benda lain yang dimiliki oleh kerajaan Realingga. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini termasuk salah satu museum di Riau yang mengkoleksi cukup banyak benda peninggalan kerajaan Realingga. Untuk lokasi Museum Linggam Cahaya ini berada di Dai Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyalurkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke 7 kabupaten dan kota. Selain bantuan pusat, satu ekor sapi jenis limosin juga disiapkan khusus di tingkat provinsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan DKP 2KH Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengkonfirmasi bahwa seluruh hewan kurban tersebut kini telah tiba di wilayah tujuan masing-masing.

Resolusi dilakukan lebih awal untuk memastikan kesiapan teknis sebelum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kualitas bantuan sapi tahun ini cukup beragam dengan dominasi jenis sapi simental, peranakan Ongjole atau PO dan limosin yang sehat. Sebagian besar sapi memiliki bobot fantastis, yakni berkisar antara 900 kg hingga 1 ton per ekor. Terdapat kebijakan khusus bagi daerah yang menerima sapi dengan bobot di bawah standar minimal. Nilai tersebut diberikan 2 ekor sapi sebagai kompensasi jika berat per ekornya hanya berkisar antara 400 hingga 600 kg. Rika menegaskan bahwa pengawasan kesehatan tetap dilakukan secara ketat terhadap seluruh hewan kiriman tersebut. Langkah ini diambil guna menjamin kelayakan konsumsi bagi masyarakat di berbagai pelosok Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, di tengah dominasi smartphone ya, ada tren unik yang muncul di Amerika Serikat. Sejumlah anak sekolah mulai menggunakan alat komunikasi sederhana tanpa layar yang dikenal sebagai tin can. Ini perangkat hanya berfungsi untuk komunikasi dasar dan juga tidak memiliki aplikasi ataupun juga akses internet, saudara. Jadi tren ini di Amerika Serikat sana muncul sebagai upaya mengurangi screen time serta menekan ketergantungan terhadap handphone sejak dini. Nah, ternyata dengan teknologi yang lebih sederhana ini, anak-anak tetap bisa berkomunikasi loh, saudara, tanpa distraksi, tanpa adanya pengalihan berlebih dari perangkat digital. Ini seorang warga Indonesia, Andi Saputra, menilai tren ini sebagai langkah positif. Tentunya, iya dong, apalagi dalam membatasi penggunaan gawai pada anak, saudara. Nah, menurutnya upaya ini juga membantu anak-anak lebih sering seimbang dalam menggunakan teknologi dan juga aktivitas sehari-hari. Nah, ia juga menambahkan kalau kebiasaan seperti ini juga bisa menjadi pengingat, saudara, bahwasanya komunikasi tak mestilah bergantung pada teknologi canggih. Tren tin can ini pun dinilai sebagai upaya sebagian masyarakat untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi modern saat ini, saudara. Selain itu juga untuk mendorong pola interaksi sosial yang lebih sederhana. Kita harapkan bersama dia punya tren baru ini segera muncul di Indonesia ya, supaya anak-anak di bawah umur yang belum pantas untuk menerima handphone ini kembali lagi lah pada zaman kita dahulu ya, saudara. Asik pada zaman dahulu. Nah, itu kan lebih seronok ya, main karet, main tradisional, main gasing, kemudian juga main layang-layang yang sekarang udah mulai jarang kita nampak, saudara. Jadi perbandingan yang sangat jauh ya, zaman dahulu permainannya dengan zaman sekarang, yang lebih banyak anak-anak itu menggunakan gadget dibandingkan main tradisional. Ini kita harapkan segera muncul inovasi seperti ini di Indonesia, supaya anak-anak Indonesia beralih lah awalnya main-main handphone terus dari bayi sampai ke usia yang belum sepantasnya, tapi dengan daya inovasi seperti ini jadi berkomunikasinya ya udah menggunakan tin cam tadi, tapi versi Indonesia punya.

0: Tak bisa Yura. Dia kemana-mana naik mobil sport. Lah saya kemana-mana naik transport.
1: Maka itulah nabung. Jangan suka buang-buang masa dengan main HP je.
0: Aku kan dah penat seharian ni kerja. Masa tak boleh main game?
1: Boleh aja. Tapi janganlah game judi online pula.
0: Iya. Dahlah, dah petang. Aku nak pergi dulu. Aku nak lari sore biar sehat.
1: Lari sore atau lari ke kedai nak depo? Macam mana nak punya mobil sport?
2: Itu di dalam Quran Surah Al-Hujurat itu menyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok wanita-wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita yang diperolok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri.
3: Yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik. Tunjuk ajar, Rok 4 RRI Tanjung Pinang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di podcast Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Tengah malam menuju fajar, waktu indah merindu langit. Berkah kalam Tunjuk Ajar, beri faedah barang secubit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar Dinda?
2: Alhamdulillah Datuk, sehat.
4: Sehat ya, aman ya.
2: Alhamdulillah, walaupun kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas.
4: Dia kadang pakai kata walaupun tu ada sesuatu. Tapi tak kena hujan lah tadi ya?
2: Tak kena, alhamdulillah.
4: Tapi
2: kena, mendung aja.
4: Mendung aja.
2: Mendung.
4: Oh, lewat angin jadilah. Ya. Ha, di podcast Tunjuk Ajar kita pada kesempatan hari ini memang banyak hal-hal yang viral, hal-hal yang mungkin agak mengusik jiwa kita sebetulnya.
2: Agak mengusik jiwa.
4: Mengusik mata lah juga ya. Viral lah gitu ya.
2: Viral.
4: Tuh. Sekarang tuh zaman-zaman viral yang aneh-aneh tuh cepat betul ya.
2: Biasa kalau yang macam gitu cepat memang naik.
4: Laju ya. Laju trafik nih.
2: Kadang kalau konten kreator yang terlalu serius gitu tak ada pula naik cepat.
4: Ini juga Ebi Pro ini nih. Zaman ini zaman-zaman konten kreator loh pula ya kan. Baik itu sosial media, Facebook ke Instagram ke TikTok segala macamnya memang membuat orang-orang tuh berpikir keras lah untuk menghasilkan suatu konten yang berkualitas
2: betul. Kalau bisa.
4: Kalau
2: jadi
4: bisa,
2: ada kesan
4: bisa?
2: Dan pesan gitu dalam konten.
4: Kalau tak bisa, macam itulah ya.
2: Jadi dia yang apa jadi aja lah.
4: Aduh, apa jadi sekali tengok viral, orang protes dan juga boleh dikatakan melukai banyak perasaan orang.
2: Iya, ketika ada protes barulah nak klarifikasi.
4: Ya, itu kejap lenyap, ya kan? Nah, ini dan juga di sosial media sekarang tu marak yang namanya cyberbullying. Selain juga di apa namanya di dunia nyata bully tu.
2: Bully.
4: Kadang hal-hal yang bergurau tu sebetulnya bully, ya kan?
2: Bergurau tu
4: yang tak bertempat.
2: Dia ada macam-macam kalau soal bergurau ni Datuk. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam je itu pernah bergurau dengan para sahabat.
4: Berarti Rasulullah tu menunjukkan cara bergurau yang betul.
2: Cara bergurau yang betul. Jadi ketika Nabi tu lagi ngopi lah ya. Ini kalau bahasa kita lah, kita ibaratkan.
4: Tapi belum kita nak ngopi ya?
2: Belum.
4: Sabar.
2: Jadi ketika Nabi itu sedang ngopi sama sahabat sambil makan kacang, itu Nabi Muhammad kulit apa namanya sahabat Umar itu memberikan kulit kacang itu ke tempat Nabi. Lalu di ejek lah Nabi. Wah, ternyata Nabi makan kacang tu banyak. Lalu dibalas sama Nabi Muhammad gitu. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai para sahabat, sesungguhnya kalau aku ni makan nampak kacang masih ada, tapi sahabat Umar ketika dia makan dengan kulit-kulit kacangnya sekali gitu. Ah, jadi Nabi itu dah menunjukkan cara bergurau.
4: Cara bergurau yang bertempat, gitu. Beradab gitu
2: ya. Walaupun dalam mungkin halaqah ataupun apa ya, kalau kata bahasa sekarang tu berunding atau mufakat itu, tetap ada intermezzo lah, atau
4: intermezzo yang ibarat tetap membuat kaku lah gitu.
2: Iya, tak kan? Kaku dalam mufakat tersebut gitu.
4: Apalagi ngopi-ngopi sebetulnya waktu santai kan.
2: Santai.
4: Itu mungkin sambil juga menggali alam fikir, terus juga menggali informasi barangkali. Betul. Sambil bersendegurau, tapi dengan sendegurau yang beradab lah.
2: Iya.
4: Itu betul. Rasulullah sudah tunjukkan.
2: Sudah dikasih tahu kita. Sudah ada tuh riwayatnya di situ.
4: Caranya. Dan kalau tak salah saya, kalau yang model macam itu macam sergi kalau bisa berkumpul tuh. Masa makan kan? Makan. Ini kawan-kawan pergilah tuh. Mak, makan seorang semua ni tuh. Habis macam itu kebulo tadi kan. Kebulo kalau misalnya Melayu bilang kebulo anyot kebulo tadi kan. Anyot ke mana? Anyot ke muara tadi kan. Jadi kita akan sedikit berbincang tentang ini yang karena dibuli, dirundung tu memang sangat menyakitkan sebetulnya.
2: Betul. Dia bisa merusak
4: kejiwaan ya.
2: Kejiwa seseorang itu.
4: Psikisnya terganggu.
2: Psikis, betul.
4: Ujung-ujung depresi dia. Ada macam yang boleh kita tunjuklah ya. Ini kasus buli juga yang terjadi dalam beberapa waktu ini. Kasus bulinya ini sampai 3 tahun mak, selama di sekolah. Ujung-ujung meninggal dunia. Boleh mungkin ditunjukkan macam mana ini dia. Siswi SMK di Bandung dirundung 3 tahun depresi dan meninggal dunia.
2: Kejam betul ni.
4: Saya pernah merasakan sampai 3 tahun juga dulu waktu sekolah SMA, tapi alhamdulillah saya kuat.
2: Oh, berarti tak pernah tinggal kelas.
4: Tak tinggal kelas. kau tinggal kelas jadi suka apa nih, siswa badi kan. Sampai 4 tahun SMA lah. Jangan sampai lah. Cuma agak degil lah sikit, tapi jangan ditiru ya. Yang degil jangan ditiru, yang cabut-cabut tak usah ikut ya. Ini dirundung 3 tahun depresi dan meninggal dunia. Dia jadi sampai depresi tak? Mungkin apa hal yang jadi beban hidup dia sampai depresi sebegitu dirundung? Verbal ke fisik ke?
2: Lebih ke fisik, ke verbal sih nampaknya. Dari biasalah ya, dari mulut ke mulut itu. Sehingga membuat jadi pikiran.
4: Iya juga ya.
2: Jadi kalau pikiran ni sudah hanyut dalam ejekan itu, itu lebih memakan gitu. Jadi saya pernah lihat di video itu ada serigala ditaruh di tengah, lalu di sebelah kanan itu diletakkan 2 domba. Satu domba mati, satu domba lagi tidak mati. Itu padahal dalam sama-sama dalam satu kandang. Sama-sama dalam satu kandang. Maksudnya itu domba itu punya satu kandang sendiri, domba yang sini satu kandang sendiri, dan serigala pun di dalam kandang tersebut. Lalu mengapa satu domba ini menjadikan dia mati? Karena daya pikir dia, dia berpikir dia akan dimakan serigala
4: tadi itu.
2: Maka karena kepikiran terus akhirnya mati, makan tak selera. Nah, ini tak enak jadi semua dah.
4: Lebih kepada mentalnya dia.
2: Berarti dari mental awalnya.
4: Nah, ini kan berkait juga dengan dunia pendidikan sebetulnya dia. Dunia pendidikan, tunjuk ajar yang mungkin kurang di lingkungan masyarakat, baik dari mungkin lingkungan sekolahnya. Apa yang sepatutnya dari pendidik atau mungkin orang tua supaya hal-hal yang seperti ini jangan sampai terulang. Ini boleh dikatakan saya mungkin kalau untuk tengok yang macam ini macam bosan dah.
2: Bosan ya.
4: Tapi sering terjadi.
2: Dalam Islam sendiri kita sudah diberitahu bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ketika turun, ketika lahir di bumi ini kan membawa peradaban. Ketika itu umat sedang huru-hara. Artinya ketika Nabi ditunjuk menjadi Nabi dan Rasul, itu membawa untuk memperbaiki akhlak pada kaum waktu itu. Gitu. Maka apa namanya ya, Dijelaskan juga di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 itu. Ini boleh saya baca?
4: Boleh, tak? boleh. Sila, kita nak dengarkan juga suaranya.
2: Kita sambil baca lah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: itu di dalam Quran surah Al-Hujurat itu menyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Jadi kesimpulan dari ayat ini, ketika seseorang mengejek salah satu orang itu, artinya dia sedang menghinakan dirinya sendiri gitu.
1: Berbalik gitu ya.
0: Iya. Disitulah dia menunjukkan bahwa memang derajat dia itu lebih
1: rendah daripada orang diejeknya.
0: Iya.
1: Jadi berbalik, macam kita nunjuk lah ya, macam nunjuk ya. Tunjuk satu ke arah orang, lebihnya ke kita gitu ya.
0: Lebihnya ke kita. Ah,
1: oke. Okay. Berarti kalau misal kita katakan misalnya satu kebaikan, insyaallah banyak kebaikan datang ke kita ya.
0: Gitu.
1: Oh, daripada jadi, satu keburukan kita buat macam fitnah atau membuli, mengejek orang lain yang mungkin tujuan awalnya untuk mencairkan suasana lah, kita berkawan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kawan itu terasa juga hati, entah disebut
0: tetaplah manusia.
1: Manusia.
0: Manusia, kita
1: perasaan, Pak.
0: Tetap pasti bawa perasaan.
1: Tak kata orang kita kecil hati gitu kan. Disebut macam di kawan-kawan ngumpul, dia tak diajak, dia yang kecil hati aku. Ni pergi ngopi tak ajak aku gitu kan. Tapi ujungnya cerita aku pula ya kan, dapat dengar kabar dari situ. Kemarin cakap aku, ceritanya lain-lain, depan lain, belakang lain. Ah, ni orang bermuka dua macam ni, macam depan bercakap lain.
0: Itulah salah satu orang munafik ya.
1: Oh, ciri-ciri orang munafik.
0: Salah satu ciri orang munafik. Jadi di depan dia cakap lain, di belakang dia cakap lain. Atau orang yang macam gitu, bagusnya tak usah berkawan gitu.
1: Nah, tak usah berkawan lah. Berdiam dalam hutan ya.
0: Itulah kenapa? Karena itu cukup apa namanya ya, berbahaya untuk kerusakan hati kita. Jadi kita menduga-duga dia, dan orang yang suka membuat kita menduga ke hal yang buruk itu juga mereka mendapatkan dosa. Dengan apa ya? Dengan cara dialah yang membuat kita jadi seuzon gitu.
1: Iya. Jadi seuzon terhadap orang lain padahal belum tentu kan terjadi ya. Ini kan apa namanya? Menduga-duga sesuatu yang belum pasti itu adanya, ini kan termasuk juga mengotori hati dia.
0: Betul.
1: Hati. Masalah hati, Cik, masalah hati. Hati baik kan, Man, ya? Hati.
0: Hati insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jaga hati ni macam mana ni? Bak kata ustaz ni, jagalah hati dia.
0: Itu dia.
1: Masyaallah. Macam mana jaga hati itu?
0: Paling susah.
1: Paling kenapa? Susah sebetulnya.
0: Karena tak sama dengan yang kita ucap itu kan.
1: Yang lain di mulut, lain di
0: lain
1: hati.
0: Lain di hati. Karena jikalau sikit je ada rasa di hati itu, misalnya tak suka, itu bisa menjadikan merubah semua sifat yang kita mungkin dah kita untuk berubah menjadi baik itu. Ketika kita terasa lagi, kita bisa berubah menjadi lebih
1: buruk lagi.
0: Lebih buruk. Misalnya ya, contoh seperti kasus bullying. Saya pernah baca di tahun 2023 itu di Serbia, anak yang dibully ya, anak yang dibully itu ternyata dia membalas yang dibully. Jadi kawan-kawannya itu diundang satu-satu masuk ke sekolahnya. Itu bahkan sampai bisa kasus pembunuhan.
1: Karena itu menjadi hati membara, dendam menjadi yang
0: jadi
1: ada.
0: Dendam. Betul. Maka kalau hati ni, maka kata orang bisa berubah secepat ini,
1: membalik gitu ya. Merawatnya itu yang penting.
0: Kalau merawat itu salah satu tips yang paling ampuh untuk kita itu, itulah mengapa kita habis sembahyang, sebelum sembahyang tu istighfar.
1: Istighfar ya,
0: astagfirullahaladzim. Kita mengaku diri kita ini banyak dosa, banyak salah sama Allah.
1: Jadi kalau misalnya dari juga sifat, tapi macam gitu juga kelaku macam mana sebenarnya? Karena ada istilah gini, STMJ nih. Ya, ini yang STMJ kan? Dah pernah dengar kan STMJ itu? Salat terus, masih jalan. Ini kalau saya yang tahu dari apa nih penceramah-penceramah, dai-dai, ulama-ulama kan, kita memang banyak penuh dosa ini. Ya, sekalipun dosa itu terus berulang-ulang, jangan bosan untuk bertobat gitu ya. Tapi kalau sampai tak ingat juga itu solat salah terus, tapi buat, tapi solat jalan. Ini macam mana sebetulnya? yang supaya mengklirkan supaya tidak apa namanya itu
0: tidak putih abu-abu.
1: Putih abu-abu lah gitu ya, abu-abu jadi kan putih-putih, hitam-hitam gitu kan. Macam mana sebetulnya tuh, Mama Ari?
0: Itu lo bagusnya Datuk. Itulah sebaiknya ketika kita sudah mulai untuk hal yang baik, maka kita tata niat kita
1: niat
0: untuk menjadi yang lebih baik. Contoh kayak hari ini, macam hari ini nih, kita pakai songkok. Pakai songkok untuk menghindari kita. Barangkali kita nak buat sesuatu hal yang jahat, aku ni pakai songkok.
1: Oh iya, juga ya.
0: Tak sesuai juga nak buat hal. Misalnya kalaupun kita duduk kat kedai kopi, duduk ngopi, cakap-cakap, pakai songkok, tak mungkin pula nak cakap yang tak senonoh.
1: Betul tu. Berarti ada pengaruh juga ya dari apa yang kita pakai.
0: Yang kita pakai.
1: Bukan berarti kita tu soalim atau macam mana, tapi itu akan membawa faedah juga untuk gitu ya.
0: Ke hal yang baik, tubuh positif.
1: Sebagai pemantik dalam diri kita tu, jangan sampai apa yang kita gunakan juga memberikan pandangan yang buruk terhadap orang lain gitu ya. Apa senyum-senyum ni?
0: Tak ada. Awas nampak. Tengok kopi tu.
1: Alah, hai, suwelah.
0: Tadi saya kena angin kat situ kan.
1: Kena angin ni?
0: Kena angin sejuk juga. Tengok kopi masih berasap.
1: Tidak, panas tak lagi? Oh, masih panas ni, Pak. Bolehlah, Dinda. Kita cubalah dulu kopi ni supaya nanti kalau orang tu kalau misal dah sejuk nanti diseruput pun tak sedap.
0: Betul
1: lah. InsyaAllah. InsyaAllah.
0: Mantap.
1: Masya Allah, kopinya luar biasa.
0: Ini nampak kopi berkat Jumaat ni.
1: Berkatnya tak nampak lah ya. Ini berkat kopinya je nak. Kopi berkatnya. Ini kan kopi ni bisa dibilang apa ya, budaya dari luar Indonesia lah ya. Kahwa lah kita nyebutnya.
0: Ya, kahwa. Kalau bahasa Arab dia kohwah.
1: Kohwah. Kohwah.
0: Jadi ulama ini paling suka
1: dengan kopi.
0: Dengan kopi. Karena bisa membuat mereka tu lebih apa namanya?
1: Terjaga lah gitu ya.
0: Kalau malamnya tu
1: lebih banyak beramal gitu ya.
0: Sambil
1: ngopi, zikir. Ada
0: dalil ni semua saya tak hafal.
1: Nantilah kita tanya dengan alim ulama kita macam mana cerita kisah tu ya nak eh. Yang kita tahu tu kahwa ni bermanfaat. Punya manfaat, punya cerita.
0: Kenapa dia bilang kopi berkat Jumaat? Kalau di masjid saya tu habis sembahyang Jumaat subuh, kami pasti pergi ngopi sama jamaah.
1: Kat mana tu?
0: Kat masjid. Masjid Agung.
1: Masjid Agung.
0: Di situ kan dah ada kantin situ kan.
1: Ini konsep-konsep masjid yang macam ini sebetulnya menarik ya.
0: Menarik.
1: Sangat menarik. Karena ada beberapa waktu lu saya tengok ada di konsep masjidnya tu pemuda masjidnya kreatif membuat di sini kita tempat ibadah dan ilmu, terus di depannya ada buat tempat satu pertemuan, di samping di atasnya ada buat tempat ngopi bersantai. Bukan berarti membuang-buang waktu dengan waktu nyantai ngopi itu kan, tapi berpikir dan juga berbuah mencari manfaat.
0: Jadi ngopinya itu jadi ngobrol perkara iman.
1: Ngobrol perkara iman, bukan sekedar ngopi, ngobrol perkara iman itu. Sambil sarapan lah ya.
0: Sambil sarapan, habis sembahyang subuh kan, daripada ngantuk tidur.
1: Iya juga.
0: Bagus, bagusnya.
1: Kan tak edok juga habis dan subuh itu langsung tidur kan.
0: Mempererat silaturahim juga. Betul. Dengan masjid sini kita jadi tahu. Ini Pak Imam masjid sana, ini Pak Imam masjid sana gitu.
1: Saling memperkenalkan.
0: Jadi tahu ya. Gitu. Jadi besok tinggal ngopi.
1: Masjid mana? Masjid mana nanti gitu kan. Sambil biasa kalau kita ngumpul-ngumpul itu kan ada je satu pembahasan yang menarik gitu, yang diangkat. Pasti. Biasanya kalau setiap pekan tuh ada enggak satu agenda apa agenda dari ngopi itu, satu topik bahasan yang dibahas. Tak biasa muncul gitu aja ya.
0: Biasa muncul aja kalau di kopi itu gitulah. Ketika tiba-tiba tiba-tiba aja ada aja bahan nak kita bual gitu kan.
1: Ada aja bahan ya. Apalagi duduk kopi segelas, ha, kue ya kan.
0: Lain kalau subuh tu kita tak fokus dengan kalau sama kawan-kawan yang sebaya ni kan rata-rata dah pada gadget lah kan?
1: Gadget lah ya, ujung-ujung ke gadget. Balik kita ke topik ni tentang bully tadi ni, perundungan. Seyogyanya ini satu hal yang sebetulnya dah harus jadi perhatian serius semua pihak ya.
0: Betul.
1: Baik kita macam Muhammari sebagai tenaga pendidik gitu kan, macam saya juga sebagai apa nak sebut, juru cakap lah gitu ya.
0: Juru bual
1: dekat radio. Jadi menyampaikan sesuatu yang sebetulnya jangan informasi. Sampai membudayakan bully atau perundungan dalam kehidupan masyarakat. Kadang kita tak sadar kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah satu pembulian terhadap kawan kita sendiri.
0: Betul. Ya kan? Contohnya kita kecil-kecil dulu lah.
1: Ya betul tu.
0: Kita kecil-kecil dulu tu kalau pas pas bagi rapot tu, cepat-cepat kita ambil rapot tu. Jangan sampai nama bapak saya tak
1: tahu
0: dah.
1: Tahu nama bapak aku, aku kan sebaya. Ya jadi, saya cari itu tu nama mak bapak.
0: Dan bapak kita tak ada salah, bapak kita pun ada sebuah-sebuah. Terpegi orang tua.
1: Siapa pasti anak aku ni
0: bukan. Tapi dari situlah peran peran guru juga harus tegas.
1: Yeah.
0: Memberikan masukan kepada anak walaupun anak itu SD. Karena dari kecil lah anak itu dididik untuk sampai ingat lah sampai ketua gitu. Sampai biasanya dari memori yang kecil itu, dari umur usia kecil.
1: Macam peribahasa itu mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil,
0: belajar di waktu kecil,
1: balik di bahasa,
0: mengukir di atas batu.
1: Belajar di waktu dewasa, mengukir di atas air, hilang kan? Walaupun tali air itu tak putus kan? Dan diukir pun tak jadi juga di air atas air tu. Kecuali misalnya ada cat gitu kan, itu pun hanyut juga kan? Dari kecil, ibarat kita merekam apa yang kita ingat dari kecil dulu. Sebetulnya kalau bisa putar lagi memori, pasti akan ingat.
0: Ya. Yeah. Saya pun terasa lah memori-memori kecil kan. Termasuk saya belajar Quran itu bukan bisa karena langsung tahu ayat, tapi dari rekaman.
1: Rekam ya.
0: Waktu itu masih pakai tape recorder.
1: Oh iya iya. Oh itu zaman tape.
0: Masih pakai kaset.
1: Nanti kita nak kaset kosong, kita rekam, lepas itu ulang lagi. Tak apa, ulang lagi lah. Ulang lagi ni.
0: Dan itu jadi putar sampai hafal. Jadinya waktu itu masih kelas 3 SD. Kelas 3 SD tu, kalau untuk anak sekarang kan dah pada bisa baca Quran lah. Saya kelas 3 SD belum bisa baca Quran, tapi ngafal.
1: Ngafal, dengarkan dulu.
0: Dari
1: ya.
0: Dengar. Sampailah paham. Alhamdulillah lah paham.
1: Alhamdulillah.
0: Di pesantren pun dah diajar juga gitu kan.
1: Sampai jadi pengajar juga sekarang gitu ya. Pendidik juga untuk generasi berikutnya. Nah, harapan ke depan ini bagaimana untuk anak-anak muda sekarang dan generasi emas yang akan datang nih, supaya jangan sampai menjadikan perundungan ini budaya kehidupan bermasyarakat.
0: Pesan dan kesannya itulah, kita harus saling banyak mengkoreksi diri.
1: Koreksi diri. Jangan suka mengkoreksi orang gitu ya.
0: Cukuplah kita tahu aib kita saja gitu. Tak perlulah kita nak lebih-lebih pula ke orang lain.
1: Betul.
0: Kata orang, kalau kata salah satu ulama itu, kalau hendak menilai orang itu gunakanlah pakai hakikat. Tapi kalau nak menilai diri kita sendiri, gunakanlah syariat. Artinya kan kalau secara hakikat itu secara tertutup
1: ya.
0: Kalau nak nilai orang, kalau nilai diri kita, nilailah betul-betul, cerminlah diri kita ni betul-betul. Cermin. Dah baik ke, dah betul gitu. Akhirnya untuk tak ada masalah nak
1: mengumpat orang lah, nak bergibah orang lah. Kadang cukup meresahkan juga, menganggap gibah tu macam hal yang biasa.
0: Sekarang dah macam hal biasa, betul.
1: Iya, macam macam trend gitu ya. Tak mampu tak gibah tak seru. Itu kan? Padahal kadang terikut juga kita kadang-kadang. Kadang nak terikut gitu. Telinga ni kan dengar juga kan. Kadang nak bercakap juga.
0: Tapi itulah pentingnya kita apa kata peribahasa, diam itu
1: mas.
0: Mas.
1: Banyak diam, banyak mas. Eh? Nah, kalau banyak mas, senang nanti kalau misalnya akhir bulan ini. Nah. Banyak diam, banyak emas. Daripada banyak mulut, ujung-ujung banyak buli, banyak perundungan, banyak menyakitkan hati orang, ya kan? Hati orang sakit, kita juga kena imbasnya, kan? Entah kita leleh macam paranoid lah gitu ya. Aduh, kita kena penyakit mungkin, orang ni nyumpah kita ke? Ya kan? Atau mungkin orang ni buat kita, kadang ada pikiran-pikiran macam gitu tu.
0: Jadi terfikir kan?
1: Terfikir.
0: Kena mulut kita.
1: Mulut kita sendiri sebetulnya. Mulut cabuh sangat. Cabur, lepas tu takbur, nengok orang mungkin ada berlebih sikit.
0: Mulailah, dia mulailah.
1: Mulailah tu. Di mana dia dapat tu? Apa benda dia amal tu dia? Kita kerja bertahun-tahun tak ada dapat. Dia kerja setengah tahun yang kemarin dapat. Rumah besar ke?
0: Padahal kalau kita dah merujuk kepada rukun iman, percaya dan takdir dan takdir baik dari buruk, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Yakin aja. Mungkin belum waktu kita.
0: Padahal kecil-kecil dulu tu dah. Dah hatam betul.
1: Hatam dah dulu. Tapi kadang waktu kecil tu kadang dah dia sampai dewasa tu tak sesuai dengan harapan waktu kita kecil dulu ya. Betul. Tapi begitulah hidup kan.
0: Betul.
1: Begitulah hidup yang harus kita jalani. Terlepas dari segala macam onak dan duri. Cik lah onak dan duri. Sakit kena duri tu berdarah. Menanah dia.
0: Apa lagi duri sawit
1: tadi? Allah ya Rabb.
0: Boleh tertinggal.
1: Duri tertinggal lagi. Itu sakit betul tu. Dan mudah-mudahanlah dengan apa yang kita bincangkan ni memberikan pandangan lah, sudut pandang supaya di kehidupan kita, baik itu bermasyarakat, itu sekolah, kita bekerja, jangan diamalkanlah saling buli-membuli.
0: Jangan sampai
1: generasi kita yang akan datang rusak gara-gara.
0: Generasi-generasi emas harusnya sudah memikirkan yang wow.
1: Wow gitu ya. Macam mana kemajuan dunia kita tu kan. Dunia di genggaman itu bukan dunia di hati lah.
0: Bagi sekarang katanya kurikulum dah kurikulum merdeka.
1: Merdeka ya. Macam mana lah kan. Itulah yang harus kita mudah-mudahan juga konten-konten lokal juga makin kita bangkitkan lagi lah, supaya jangan dia anak daerah tapi tentang daerah sendiri tak tahu. Janganlah sampai macam itu lah, insyaAllah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, selfie dengan spot berbeda di Pantai Batu Balubang akan menjadi keunikan tersendiri. Pantai yang punya pasir putih dan air laut yang biru ini semakin eksotis dengan adanya bebatuan besar yang berlubang. Selain itu, keindahan bawah lautnya pun juga sangat memukau. Tempat wisata di Kepulauan Rek ini berada di Senayang, Kabupaten Lingga. Kita beralih ke maklumat lain, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari daerah pemilihan Dapil Tanjung Pinang, Ismiati, telah rampung melaksanakan reses masa sidang kedua tahun 2026. Dalam waktu 2 pekan, berhasil mengunjungi sebanyak 12 titik lokasi. Reses yang berakhir pada 3 Mei 2026, Ismiati menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan beragam kalangan. Dimulai dari kalangan ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, hingga generasi milenial dan Gen Z. Disampaikan Ismiati, maksud kami, kebutuhan masyarakat yang disampaikan saat reses cukup beragam. Pada umumnya masih menyoroti persoalan infrastruktur dasar seperti semenisasi jalan dan perbaikan lampu penerangan jalan. Sementara itu, generasi muda lebih banyak menyampaikan kebutuhan peningkatan keterampilan kerja. Dalam hal ini melalui berbagai pelatihan-pelatihan teknis yang bersertifikasi. Selain itu, aspirasi juga datang dari sektor ketahanan pangan dan kelautan. Banyak pemuda yang tertarik mengembangkan usaha peternakan ayam petelur maupun pedaging. Di sisi lain, nelayan tradisional berharap adanya bantuan alat tangkap untuk meningkatkan hasil melaut. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Mindanao City in Riau Islands Province.

101,3 MHz, Perompet Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompet, kita lagi beralih ke informasi berikutnya. Industri hiburan dan juga musik di Indonesia ini terus menunjukkan perkembangan yang signifikan sepanjang tahun 2026. Berbagai konser dan juga festival musik kembali ramai digelar di sejumlah kota, tentunya dengan berbagai konsep pertunjukan yang lebih modern, yang lebih interaktif lagi, dan juga memanjakan pengalaman penonton. Tapi tak hanya menampilkan aksi para musisi di atas panggung saja, saudara. Penyelenggara ini pun juga mengutamakan kualitas visual dalam setiap pertunjukannya. Penggunaan layar LED berukuran besar misalnya, kemudian tata cahaya digital, hingga konsep panggung imersif, jadi daya tarik utama yang membuat konser semakin menarik bagi masyarakat. Ada pengamat industri hiburan Raka Pradana yang menilai perubahan konsep pertunjukan ini menjadi salah satu faktor meningkatnya minat masyarakat menghadiri konser musik, saudara. Karena menurutnya konser ini kan kalau di era sekarang ya, ini tak lagi sekedar hiburan audio saja, tapi juga ada pengalaman visualnya. Macam mana euforianya nak jumpa langsung dengan penyanyi di atas panggung ataupun juga dengan siapapun lah yang kita idolakan, kan? Mau gak mau kita harus nyeberang pulau dulu nih supaya bisa berjumpa gitu. Dan ternyata ini bisa membuat para penonton itu mencari pengalaman yang berbeda nih ketika datang ke konser. Dengan adanya visual, tata panggung, dan juga interaksi dengan artis yang ternyata menjadi bagian penting nih dalam sebuah pertunjukan. Tambah lagi dengan antusiasme masyarakat terhadap konser pun juga terlihat secara dari tingginya penjualan tiket di berbagai acara musik. Karena sejumlah festival dan juga konser musik ternama nih pun mampu loh secara menjual tiket dalam waktu singkat selepas penjualan resmi dibuka. Apalagi lah kalau bukan peran media sosial. Ya, ini terutama di kalangan anak muda. Banyak penonton nantinya yang membagikan pengalaman mereka selama konser melalui video pendek dan juga unggahan digital, sehingga konsernya pun jadi berkembang dan pada akhirnya di bagian hidup modern dari anak-anak muda. Dan lagi-lagi dibawakan pula lah lagu-lagu yang lagi viral kan di media sosial. Apa tak makin semangat lagi juga dekat bawah panggung tuh, dan juga apa ya, bernyanyi bareng lah dengan penyanyinya dan juga bersama dengan kawan-kawan. Karena lagu yang populer di media sosial ini dinilai lebih cepat ya membangun interaksi dan juga antusiasme penonton ketika konser berlangsung. Sudah terbukti sedara perompak. Jadi para penyanyi ya itu mau gak mau harus membawakan lagu-lagu yang viral juga dengan aransemen yang terbaru dan juga dengan improvisasi yang lebih modern lagi.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak, saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.
3: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
3: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI

0: betul nampak.
1: Hei kak, tengok ni baju aku, bagus tak?
0: Bagus-bagus, sepatu Indonesia memanglah bagus kan?
1: Eh, ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
0: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
1: Ya beda lah vibesnya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
0: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dulu.
2: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
0: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri, bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.
3: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat. Siapa yang masih suka dengan scroll sosial media, terutama platform TikTok, saudara? Ternyata penggunaan media sosial di Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan dominasi yang semakin kuat dari platform berbasis video pendek dan juga percakapan instan. Dan data terbaru, TikTok dan juga WhatsApp, saudara, menjadi dua aplikasi dengan durasi penggunaan tertinggi. Ini masing-masing mencapai 113 menit rata-rata dan juga 112 menitnya per hari. Ternyata aplikasi ini juga menegaskan kalau adanya pergeseran perilaku digital masyarakat yang makin intens dalam mengkonsumsi konten cepat nih, saudara, sekaligus menjaga komunikasi real time ya. Nah, ditambah lagi dengan adanya Instagram, saudara, dan juga YouTube ya, ini masih mempertahankan eksistensi sebagai platform favorit pengguna untuk hiburan, untuk informasi hingga interaksi sosial pula. Inilah pula yang menunjukkan kalaulah meskipun tren berubah, platform yang lama nih tetap masih memiliki basis pengguna yang solid. Tapi sementara itu ya, platform lain seperti Telegram, kemudian X dan juga Pinterest, ternyata durasi penggunaannya relatif lebih rendah lagi, saudara. Masing-masing ada di 43 menit per harinya, 27 menit dan juga 16 menit. Dan ada cerminan pula nih, saudara, kalau fungsi dan segmentasi pengguna pada platform ini cenderung lebih spesifik pula, sehingga tak ada lagi lah menggunakan secara intensif dalam keseharian oleh mayoritas masyarakat. Ternyata menunjukkan ya, dari fenomena macam gini menggambarkan pula kalau lah pengguna ini semakin mengarah pada konten visual yang singkat, yang interaktif dan juga mudah lah untuk diakses kapan saja. Selain itu, dengan adanya kebutuhan komunikasi yang cepat dan juga praktis, pasti ada dorongan tinggi dong untuk menggunakan aplikasi pesan instan dibandingkan platform berbasis teks panjang atau bahkan kurasi dengan konten visual tertentu. Tapi saudara sendiri ini masih lebih sering menggunakan aplikasi yang mana nih? Di antara tadi kan yang paling tertinggi itu adalah WhatsApp dan juga TikTok. Nah, apakah Anda juga masih menggunakan Facebook atau WhatsApp? Dan saya rasa di Kepulauan Riau terutama agak-agak berimbang sedikit ya, saudara, terkait dengan penggunaan sosial media, karena ibu-ibu, bapak-bapak kan juga masih banyak yang menggunakan Facebook, berbeda dengan anak muda lebih nyaman menggunakan TikTok dan juga Instagram, tergantung kebutuhan masing-masing lagi.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4

Perompat adanya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan ini mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 yang nantinya akan digelar di Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 10 cabang olahraga dipastikan akan diikuti oleh kontingen pelajar dari Bintan. Tentu dengan berbagai tahapan persiapan atlet menjelang Popda pun telah dilakukan nih. Sejak jauh-jauh hari, mulai dari latihan mandiri, latihan rutin bersama, hingga sparring dengan klub dan daerah lain pun terus dijalankan. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan Dodi mengatakan dari sejumlah cabor yang dipersiapkan, pencaksilat dan juga sepak bola ini menjadi cabor unggulan Kabupaten Bintan. Kedua cabang ini pun dinilai punya potensi besar nih untuk menyumbang prestasi pada ajang tersebut. Terkait target, Dispora Kabupaten Bintan sendiri menaruh harapan besar nih supaya kontingen mampu untuk menembus 3 besar pada Popda 2026. Dengan adanya koordinasi intensif yang dilakukan dengan pengurus cabang olahraga, ini mereka akan menyatukan strategi pembinaan. Pembinaan atlet tetap berjalan ya, saudara, di tengah keterbatasan anggaran dengan latihan rutin terus-menerus dilakukan di sekolah-sekolah, serta pastinya ada dukungan sparring di berbagai daerah untuk meningkatkan kemampuan atlet. Ia juga berpesan nih kepada seluruh atlet pelajar supaya menjaga kesehatan dan juga menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Semangat pula membawa nama daerah diharapkan menjadi motivasi utama para atlet di ajang tersebut. Kemudian untuk totalnya pula, saudara, ini dari Bintan sendiri sekitar 200 orang yang terdiri dari atlet, pelatih, official dan juga manajer akan diberangkatkan ke Karimun dengan harapan mampu memberikan hasil maksimal dan juga akan mengharumkan nanti nama Kabupaten Bintan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul, tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
1: Saudara tahu tak? Decision is penalty. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini.
2: Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini, segenteng lada tengah hari, edisi 9 Mei 2026 lah berada di penghujung masa. Terima kasih lah untuk Anda yang sudah setia menemani baik dekat rumah, dekat perjalanan, ataupun juga tempat aktivitas masing-masing selama saya mengudara ya. Di saya tak merasa seorang-seorang sangat dekat studio nih. Dan semoga segala informasi, hiburan, dan juga obrolan saya seorang-seorang tadi dan juga nanti obrolan-obrolan petang-petang hari nanti ini bisa menemani akhir pekan saudara menjadi lebih menyenangkan dan juga penuh semangat. Tetap jaga kesehatan ya saudara perempat, mesti luangkan waktu untuk keluarga tercinta dan juga orang tersayang dong. Serta jangan lupa menikmati indahnya senja di akhir pekan hari ini. Jangan lupa deh jalan-jalan ke TPL nanti petang hari saudara, menikmati suasana tanah gurih rindam di sore hari dengan cuaca yang tidak terlalu panas, alhamdulillah hari ini ya. Selepasnya kata Bang Adi Yohana yang temankan saudara perempat di segentang lada petang, nanti silahkan bergabung pada acara Ria ya, kita berdongdang bedangdut, berjoget di udara pokoknya sama-sama dengan Bang Adi ya. So, masih beruntur dari ruang dengar Anda, sampai jumpa ke

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, Perompak dinamakan sebagai Pantai Batu Bongkok dikarenakan dekat pinggir pantai terdapat batu yang cukup besar. Batu ini banyak dimanfaatkan para wisatawan sebagai spot selfie ketika mengunjungi Pantai Batu Bongkok. Yang cukup menarik di tempat wisata di Kepulauan Riau ini ialah pasir pantainya cukup luas yang membuat wisatawan sangat leluasa beraktivitas apa saja. Lokasi wisata Pantai Batu Bongkok ini berada di Dapo Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, Alanta Immanuel Ketaren, memimpin langsung pengambilan ikrar komitmen bebas narkoba dan alat komunikasi ilegal. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut nyata atas arahan Menteri serta Direktur Jenderal Satu Pemasyarakatan terkait sterilisasi hunian. Usai prosesi ikrar, pihak rutan segera melangsungkan tes urin dadakan terhadap petugas dan warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Langkah responsif ini diambil untuk memastikan lingkungan kerja dan pembinaan benar-benar bersih dari zat adiktif. Petugas mengambil sampel urin secara acak dari perwakilan setiap kamar hunian guna menjaga objektivitas hasil pemeriksaan. Selain WBP, seluruh petugas yang sedang berdinas pada hari tersebut wajib mengikuti prosedur pemeriksaan tanpa pengecualian. Alanta mengonfirmasi bahwa seluruh hasil pemeriksaan laboratorium cepat terhadap sampel yang dikumpulkan menunjukkan hasil yang melegakan. Tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika baik di kalangan penghuni maupun jajaran internal rutan. Agenda pemeriksaan urin ini dipastikan bukan sekedar seremonial sesaat, melainkan bagian dari regulasi pengawasan berkala. Dalam pelaksanaannya, Rutan Tanjung Pinang senantiasa menggandeng BNN untuk menjaga transparansi dan akurasi pengujian. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Rompak Tereti Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perompak, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Adi Yohana, pada Segantang Lada Petang edisi hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026 ya. Tentunya nanti kita akan bersama hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara, yaitu ada Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik, saudara perompak, pada Dangdut Ria petang hari ini sudah pun ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Dangdut Ria, yuklah di perompak.
0: Yuk di perompak. Ini dengan Mak nih.
1: Ya, saya.
0: Apa kabar, Mak?
1: Apa baik, biasa jam diri masih ada golek-golek di atas tempat tidur.
0: Oh, golek-golek lah. Apa lagi?
1: Adi putar orang azan kan. Di masjid sini dah ngaji orang.
0: Oh, dah ngaji?
1: Dah. Yelah, Mak minta lagu tadi.
0: Lagunya apa tu, Mak?
1: Lagunya Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut?
1: Ya. Ada tak?
0: Kejap. Ada.
1: Ada ya, Mak salam ya. Salam buat Adi, sebab petang, sebab bertugas. Ya, selalu. Nanti malam siapa, Di?
0: Nanti malam ada Ardi.
1: Oh, Ardi. Ayolah, Mak lanjutnya salam buat Budo Permata, buat Nek Anjang-Anjang, buat Bang Arduna, buat Mak Indah, Mak Nora, buat Kak Wil, Mak Dini, Aida, Macik Endon, buat Pak Kumis, Pak Gafar, Pak Umar, buat Kak Sarina Kiu-Kiu, buat siapa lagi ya? Buat Mas Rabu, buat Yang Ucu, buat Bang Udin, Pak Anza Yusuf, buat Yusuf juga, buat Mak Dani, buat Dilek, buat Kak Deli, buat Bang Ali, Mak Lisa, buat siapa lagi, Di?
0: Siapa lagi?
1: Lupa, Di. Yang kot buat Kadang Merdu sama Mak Rosi. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Buat Bunda Sinta, Bu Sinta. Buat semua yang mendengarkan kita lah, Di.
0: Untuk semuanya.
1: Buat semua aja, Di. Yang kedua sampai terakhir tanpa terkecuali. Buat Bang Awang Janggut, Nek Balkis, Nek Manda juga. Ayolah. Makasih, Di.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian sudah bergabung pada malam hari. Baru petang nih. Terima kasih sekali lagi. Dan di belakangnya Mak Berlian ada lagi yang hendak bergabung. Halo, assalamualaikum. Belum masuk suaranya. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini dia.
2: Ya, Di, Kak Mak dah masuk dekat radio tadi, belum?
0: Belum.
2: Ya, Mak bercakap sendiri tadi, Di. Mentah je. Yalah, Di, ini kan berburu nak azan asar kan. Jadi, Mak langsung lagu lah, Di.
0: Langsung lagu apa tu, Mak?
2: Lagunya Cintaku Pasti Kembali, Di.
0: Cintaku Pasti Kembali.
2: Ya, tak salah, dari Repina, Di.
0: Kejap. Cintaku Pasti Kembali dari Revina.
2: Ya, Di. Yalah, Di, kalau gitu Mak salam sikit sempat tak, Di?
0: Salam sikit sempat, Mak.
2: Iyalah, biasanya kan, Di, waktu segini cuma Mak Berlian aja satu, habis satu kasar, Di. Tak bisa kedua orang itu kan, Di. Ayolah, Di, Mak salam buat Adi. Selamat. Apa, Di? jadi nyanyok lah cepat ni, Di. Buat Adi, selamat petang, selamat bertugas. Semoga Adi sehat-sehat keluarga, balik hati-hati. Terus tadi salamnya kok Mak Berlian aja lah, Di. Dari ketiga nanti sampai terakhir, pokoknya Mak salam semuanya tanpa terkecuali, kena waktu dah mepet kan, Di. Abu Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Dini di Karas ya, sudah bergabung bersama petang hari ini kita di Dangdut Ria. Baik, saudara perempat, sebelum nanti kita akan memasuki waktunya sholat Fardu Asyar, yaitu pada pukul 15 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu lagi kita angkat sebelum masuk waktu asar ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mak Ngah, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat juga Bang Adi.
0: Alhamdulillahirabbil
3: alamin. Dapat lagu.
0: Dapat lagu. Lagunya apa?
3: Lagunya dari Julia Citra, judulnya apa ya?
0: Apa tuh?
3: Cinta tak seperti gaun ajalah.
0: Cinta tak seperti daun.
3: Gaun. Bukan daun. Salam dulu Bang Adi dikit ya. Mm-hmm. Salam buat Bang Adi, selamat siang, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Buat yang tadi tu Mak Dini, buatnya Kak Wir, mm-hmm. buatnya Mak Londia juga, mm-hmm. buatnya Kak apa ya, Kak Dang Merdu, mm-hmm. Kak Putri Marica, mm-hmm. Kak Sarnah Kiu, Bang Aung Janggut, mm-hmm. Bang Udin, mm-hmm. Bang Kemalai, mm-hmm. buatnya Mak Nora, mm-hmm. buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Mak Berlian, Mak Yang Ucu, buatnya apa lagi? Buatnya Pak Umar, mm-hmm. Bang Herman, Mas Prabu, mm-hmm. Bang apa tu, Bang Ali, Mak Lisa, yeah. Abi, Umi, mm-hmm. dah tu buatnya semua aja ya.
0: Untuk semuanya.
3: Ini ada lagu gaun ya?
0: Belum ada lagunya.
3: Tak ada boleh ganti yang lain itu ya. Uh-huh. Kalau tak ada, kalau lagu apa ya?
0: Apa tu?
3: Dari siapa Samsiah? Di madu diracun aja lah.
0: Di madu diracun, coba.
3: Tapi tukarlah tidak ada lagu tu.
0: Oh, hah?
3: Tak usah lah Samsiah tu.
0: Oh, ganti.
3: Ganti lagi.
0: Ganti lagi, boleh.
3: lagi. Dari ini aja. Dari Bang Haji aja ada.
0: Ada.
3: Bang Haji judulnya apa ya? Kehilangan tongkat aja.
0: Kehilangan tongkat.
3: Belum juga agak.
0: Belum juga. Tak ada.
3: Belum ada juga lagi. Lagu ada. Lain aja lah.
0: Lagu lain?
3: Ada.
0: Tak ada.
3: Tak ada kan?
0: Tak ada.
3: Kalau lagu lain Bang Haji dari dia minta lagu bebas aja lah.
0: Bebas.
3: Tak ada agak tu.
0: Dari Bang Haji ada?
3: Bang Haji tapi ya.
0: Ada ada.
3: Yalah, salam buat bang bang apa ya, bang bang semua lah bang.
0: Semuanya.
3: Bang Mary. Buat nyupa lagi bang ini, Bang Herman, semualah ya.
0: Semuanya.
3: Makasih bang Bang Adi ya.
0: Sama-sama.
3: Dikarah mendengar siaran ini, semoga sihat selalu semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Menganyah Bang Adi.
0: Apalah. Ya, terima kasih untuk Mak Ngah Aida dari Karas ya, sudah pun bergabung bersama di Dangdut Ria pada petang hari ini ya. Saudara perempat, kita persiapan dulu sebab sesaat lagi kita akan memasuki waktunya sholat fardu asar ya.
4: Pasal yang kedua, barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan suruhan azan, pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, padi ditanam, ilalang yang tumbuh.
0: Artinya, mengharapkan keuntungan yang besar, tapi malah merugi.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kembang Sekaki, Variasi Kembang Sekawan, Filosofi. Kembang Sekaki, Kembang Sekawan, namanya dua, induknya satu. Lapang hati senang berkawan, kemana saja takkan bertemu.
2: Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perempat menyajikan pemandangan yang sedikit berbeda di pantai ini, yaitu berjajarnya pohon cemara yang rapi tepat berada di pinggir pantai. Pantai Cemara, selain itu pasir putih pantai semakin mewarnai pantai Cemara, terlihat begitu cantiknya. Sudah pasti spot selfie terbaik untuk wisatawan dengan di bawah pohon cemara. Terdapat juga pondok yang ada di pinggir pantai, menjadi tempat yang cukup asyik untuk melihat deburan ombak pantai Cemara. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Dabo Singke. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan atau DKUPP bersama Satgas Pangan Kabupaten Bintan menggelar rapat koordinasi dengan peternak unggas di Bintan. Pertemuan ini membahas kenaikan biaya logistik yang berdampak pada harga pakan dan biaya produksi peternakan ayam. Dalam rapat tersebut, para peternak menyampaikan keluhan terkait kenaikan biaya produksi yang disebut mencapai 30-40%. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya harga pakan ternak yang turut terdampak biaya distribusi. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan, Setia Nuk Kurniawan, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bintan. Ia menjelaskan DKUPP bersama Satgas Pangan Kabupaten Bintan diminta untuk aktif menjaga stabilitas bahan pangan di daerah. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga tengah mengkaji rencana penyesuaian harga pangan khususnya ayam agar tetap mengacu pada ketentuan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Saat ini harga pakan ternak ayam tercatat mencapai Rp530.000 per 50 kg, naik dari sebelumnya sekitar Rp450.000 per 50 kg. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Indonesia Barat. Megahertz, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, Dangdut Ria masih menantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp ya. Tapi sebelum kita angkat telepon, saya hendak bacakan dulu ada WhatsApp yang masuk dari Kak Siska nih ya. Semangat siaran ya, semangat kerjanya. Terima kasih Kak Siska. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis, dan lain-lain ya. Lagunya dari Avan DA5, judulnya Oi. Lagunya sudah kita putar tadi di awal-awal ya. Terima kasih untuk Kak Siska sudah bergabung. Kemudian satu lagi dari Pak Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Dangdut Ria, asyik. Bang Adi request lagu Terpesona dari Sri Devi. Oke, salam yang sudah dipotokopi Mak Berlian dan Mak Dani tadi. Mak Dini maksudnya ya. Kemudian untuk semua fans perempat Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali, selamat petang. Semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bang Adi, selamat petang. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf. Dan sekarang kita angkat teleponnya, saudara perempat, bagi yang hendak bergabung petang hari ini tentunya kami nantikan kebersamaan Anda ya. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Nyangkut rupanya. Boleh nanti disambungkan kembali ya. Kita angkat yang di sebelah dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Saya.
1: Siapa tadi, Bang Adi?
0: Yang mana?
1: Yang tak terangkat tadi.
0: Oh, ini siapa? Mak Rosi.
1: Oh, Mak Rosi.
0: Iya, Mak Rosi.
1: Jangan sekutu sudahlah, Bang Adi. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini nyang kan?
1: Iya.
0: Nyang nih.
1: Iya ini.
0: Sehat.
1: Batuk nih.
0: Batuk juga.
1: Itulah.
0: Aduh.
1: Iyalah. Memang dah musim dia Bang Adi ya. Bang Haji dah naik tadi ya.
0: Bang Haji dah naik tadi.
1: Naik, janganlah penat dia kan.
0: Iya, penat.
1: Bang Adi. Dari PMR ada tak Bang Adi?
0: PMR?
1: Ada? Pengantar minum racun.
0: Pengantar minum racun.
1: Yang nyanyi dia Johnny Iskandar yang nyanyi dia.
0: Ada
1: Bang Adi ya?
0: Kejap.
1: Judul lagu dia ada enggak ada Bang Adi?
0: Ada enggak ada?
1: Sudah lagu dia lucu Bang Adi.
0: Ada enggak ada?
1: Enggak ada ya Bang Adi ya?
0: Ada enggak ada judulnya?
1: Iya, dari PMR yang nyanyi kan almarhum Johnny Iskandar.
0: PMR ada tapi lagu tuh enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak
1: ya, apa-apalah Bang Adi. Enggak Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Kenapa pula kita berbahasa kota Bang
0: Adi? Gara-gara lagu lah itu.
1: Iyalah.
0: Iya.
1: Apalah sekali-sekali Bang Adi ya.
0: Sekali-sekali.
1: Kalau tak ada ini aja lah Bang Adi.
0: Apa tuh?
1: Dari inilah. Apa nih? Bunda Rita, ini Reza Umami.
0: Reza Umami.
1: Rekan Bang Haji gitu ya,
0: rekan duet.
1: Kalau ada enggak apa-apa Bang Haji. Dari Reza Umami, judul lagunya sama-sama lah pokoknya kayak gitu-gitu bunyinya. Tapi bunyinya jerah gitu Bang Haji.
0: Jerah, ada.
1: Ada enggak ada, kita pinta jerah aja Bang Haji ya.
0: Pinta jerah aja lah. Jerah nih ada.
1: Jangan jerah-jerah tadi yang dah keputus Mak Rosi tadi. Bang Adi ya, tak boleh jerah Bang Adi.
0: Tak boleh lah. Nanti masuk lagi kita angkat.
1: Arti jerah tahu kan?
0: Jerah tuh bosan. Apa? Bosan. Kapok.
1: Kapok gitu kan. Kapok sama bosan kan berbeda Bang.
0: Beda ya. Kalau
1: kan bosan tuh udah gak suka, Bang Adi.
0: Kalau jerah tuh udah di atasnya lagi berarti.
1: Kalau jerah tuh bahasa Melayu dia udah seruk.
0: Teruk.
1: Kapok, Bang Adi.
0: Oh.
1: Bahasa sononya udah kapok.
0: Kapok.
1: Tak percaya lagi.
0: Lah. Tanda iya. Lagi.
1: Betul Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Iyalah. Mungkin jawab awal tadi yang tak dengar ya. Lagu pun yang banyak keputar.
0: Iya.
1: Rosi coba lagi ya.
0: Coba lagi.
1: Mak Dini, Mak Ngahida ataupun Mak Dumbia nak gabung nanti ya. Kak Dan kita dah gabung?
0: Belum gabung.
1: Oh, buat Kak Dang. Lagi buat Kak Siska tadi lagu dia dah keputar tadi Bang Haji.
0: Diputar awal-awal.
1: Yang minta Bang Haji tadi siapa Bang Haji?
0: Yang minta Bang Haji tadi Mak Ngahida.
1: Oh, dah gabung Mak Ngahida.
0: Dah gabung.
1: Yalah buat Kucing Merica mungkin nanti Mas Prabu kita nak gabung Pak Umar ke Bang Lukman, Bang Lukman, Bang Udin nanti ya Bang Haji ya.
0: Iya.
1: Yelah nanti dekat belakang mungkin Mak Anjang nak gabung juga Bang Haji ya.
0: Iya.
1: Cuba lagi Mak Rosi.
0: Cuba lagi.
1: Tak terlupakan ya. Karinah kita tak terlupakan selalu ya Bang Haji.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Yelah. Mak Belian dah gabung Mak Belian.
0: Mak Belian dah gabung tadi di awal-awal.
1: Mak Belian ya. Mungkin Pak Jais nanti nak gabung Pak Kumis ke. Silalah Bang Haji di sini Bang Haji ya.
0: Iya.
1: Tak weh, dia dah lama tak dengar suara dia. Tak selalu.
0: Amin, amin.
1: Ya gitu aja Bang Haji ya.
0: Baiknya.
1: Buat Bang Haji sama tugas. InsyaAllah balik nanti weekend dengan keluarga Bang Haji ya.
0: InsyaAllah nanti weekend dengan keluarga.
1: Tak tahulah nak ke tepi laut ke tepi danau ke kan. Malam buta tak boleh tepi danau Bang Haji ya.
0: Itulah yang ditakutkan, hujan.
1: Tapi hari ini ini tak ada Bang Haji. Semalam seharian tempat nyang hari ini. Kalau kata nyang cuaca dia lembab-lembab manja.
0: Lembab-lembab manja. Cuma langit ni kalau ditengok-tengok ni menyeramkan, gelap-gelap.
1: Oh menyeramkan ya.
0: Gelap.
1: Bang Haji tak boleh jerah Bang Haji.
0: Tak boleh jerah memang.
1: Iyalah. Gurau aja Bang Haji ya.
0: Gurau aja nyang.
1: Terima kasih Bang Haji.
0: Sama-sama. Sama-sama.
1: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
0: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyang Ucu sudah bergabung pada petang hari ini bersama di Dangdut Ria. Baik, saudara perempat di belakangnya Nyang Ucu ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut Ria asik. Asiknya Dandut Ria di perempat. Yuk, gabung.
0: Yuk.
2: Sama adik Kiyo-Kiyo. Asoy.
0: Gepo.
2: Sehat adik keluarga?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Sarina sehat keluarga?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Belum selesai makan.
0: Oh, baru selesai makan. Sempat minum tak?
2: Sempat. Berapa kali putus yang lucu tadi Kak Sarina? Lewat telepon susah kali, jadi mau nyoba lewat telepon.
0: Oh, lewat telepon susah. Iya, tadi dari tadi
2: susah
0: memang agak
2: perasaan.
0: Agaknya rebutan memang.
2: Lagunya Adi?
0: Lagunya apa tuh?
2: Dari Elvi Sukaisi, Bimbang.
0: Bimbang.
2: Iya,
0: Ade. Ade.
2: Kak salam ya buatnya Adi sekeluarga diberi kesehatan selalu ya.
0: Amin.
2: Panjang umur lancar rezeki, lancar pekerjaan Adi insyaallah ya.
0: Amin insyaallah amin. Terima kasih.
2: Buat tadi ada yang lucu, sehat selalu ayang.
0: Amin.
2: Ayang pula. Ayang. Buatnya Mak Rosi, sehat selalu.
0: Amin.
2: Kak Dang Merdu sama Bang Jebat sehat selalu. Pak Kumi sama keluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kak Berian sehat selalu akan.
0: Amin.
2: Buat Siska juga di Batu Lapan sehat selalu. Say. Bang Uden juga buatnya. Kak Wi.

0: Tidak dilupakannya selalu di hati, yang dipenyengat tuh Bunda Permata, dikangen selalu. Nek Anjang, Mak Anjang, Nek Teh, Mak Engah, Nek Engah, pokoknya semualah Kasarina Singgol tanpa kecuali saudara-saudara kita yang di Pro 4 yang bergabung. Ya, Di?
1: Ya, baik.
0: Buatnya Adi sehat selalu sama keluarga, Di. Pokoknya
1: amin,
0: doa
1: amin.
0: Dari Kak Sarina, doanya terbaik buat Adi sekeluarga, ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Makasih banyak, Adi Kiu-Kiu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ini, Di.
1: Apa tuh?
0: Ano, apa ini? Aida sama ini, sama... Sama ini Kak Dia, Mak Dini, katanya buat semua kan. Buat semua aja lah, Di. Buat Adi, semuanya. Makasih Adi ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Sarina sudah bergabung pada petang hari ini di Dangdut Ria. Baik, ada lagi di belakangnya Kak Sarina. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Madi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kakang? Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah juga. Baru nak rehat, tapi ada di tidur siap-siap. Sehat, entah.
1: Alhamdulillah.
2: Adik kabar baik kan?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat kan?
2: Itu yang kita dengar kan, sehat kabar baik.
1: Iya, itulah.
2: Kita minta lagu lah.
1: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya, tadi yang ujung tak minta Lesti kan?
1: Tak, belum ada yang minta Lesti.
2: Tak nak minta. Kami jalan nak minta lagu Egois.
1: Egois? Lagu aja.
2: Supaya tak payah-payah lah dicari. Yang senang gampang aja, mana ada dah buta. Salam lah ya.
1: Sila.
2: Untuk Adi Sabtu dia, sihat lalu dia.
1: Amin, amin. Terima
2: kasih. Senang keluarga tercinta. Moga selamat sampai di rumah, tiap-tiap jalan.
1: Amin.
2: Malam nanti siapa siaran?
1: Malam nanti Ardi siaran.
2: Asyik nak tertidur.
1: Penat.
2: Malam tadi tak dengar pun satu, tak dengar nak tidur. Anjolah ya. Untuk Kak Sarina, sihat selalu sekuat dengan bangkurnya.
1: Amin.
2: Panik. Balkis, Nek Manja, Nek Manja pula.
1: Nek Manja. Nek Manja.
2: Nek Manja. Nek Manda. Terus ada Nek Anjang, Bunda Permata. Yang lucu ya. Mak Aida sama Mak Dini, Mak Kengkaras, Mak Belian juga. Terus ada Pak Kumis, Mas Prabu, Bang Udin Yusuf, Pak Hamzah Yusuf juga disalam, Bang Herman kita juga, Bang Awan Jabut juga, nanti Mak Hitam, Kak Wir, Mak Long Yah moga nak cepat sehat lah ya.
1: Amin, amin.
2: Tak ada masuk mungkin nak dibang sehat dengannya tu. Nek Teh juga. Ada Pak Umar dan Mak Arjuna. Semua-mualah dia. Bagaimana juga ya.
1: Terima
2: kasih atas waktunya, Adi.
1: Sama-sama, Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Dang Merdu sudah pun bergabung di Dangdut Ria petang hari ini. Baik, saudara, ada lagi yang masuk. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Terputus. Boleh disambungkan kembali ya. Sambil kita menunggu, kita angkat yang di sebelah. Udah masuk. Udah masuk agaknya nih. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini lagi.
1: Adik kira tak masuk tadi, nyangkut. Rupanya masuk.
3: Kecilan jatuh ke laut.
1: Ini dengan bunda, bukan?
3: Ini Anjang.
1: Oh, ini Anjang. Ini Anjang, ya Allah. Aduh, Nek. Mohon maaf, Nek. Alhamdulillah, sehat sekeluarga.
3: Ya Allah.
1: Amin. Nek Anjang, sehat?
3: Ya, harus benar.
1: Alhamdulillah.
3: Yang satu hari hujan, sono hari ini.
1: Hari ini jadi hujan tak?
3: Tidak, hari ini tidak.
1: Tidak ya. Dapatlah beraktivitas di luar, jemur-jemur apa ya, jemuran.
3: Tidak ada matahari
1: semua itu. Tidak
3: ada. Manja.
1: Oh, mendung-mendung manja ya. Mendung tapi tak turun hujan.
3: Tidak. Semalam atau hari ini.
1: Iya, semalam dah berapa hari itu hujan terus.
3: Iya, alhamdulillah lagi.
1: Alhamdulillah.
3: Kita berlincir sama menganyah, tak boleh.
1: Tak boleh.
3: Semalam apa bulan, semalam kita kecil-kecil kan.
1: Iya.
3: Terima aja, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
3: Lagu ni.
1: Lagunya apa, Nek?
3: Di lagu Titik Puspa, dangdut apa, Pok?
1: Titik Puspa, kalau tak salah tu pop tu.
3: Ya, kupu-kupu malam pop.
1: Itu pop. Tak ada dekat sini.
3: Aku dilahirkan untuk siapa tadi?
1: Apa, Nek?
3: Aku dilahirkan untuk siapa?
1: Aku dilahirkan untuk siapa?
3: Asep Irama.
1: Dari Asep Irama. Oke. Okay.
3: Iya,
1: ada?
3: Salam sama Bu Adi. Selamat petang, balik hati-hati di.
1: Terima kasih.
3: Buat di keluarga nunggu di rumah.
1: Baik.
3: Buat fotokopi yang kopi tadi, fotokopi yang madu, fotokopi Kak Sarina, fotokopi Mak Berlian.
1: Ya.
3: Fotokopi yang Kak Penyengat, bumbu-bumbu mata, fotokopi yang Kak Sarina. Mak Dini, fotokopi semua lagi.
1: Fotokopi semuanya, baik.
3: Itulah utang tapi yang dibayar. Sehat selalu kita, selalu kompak.
1: Amin. Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahuwataala.
1: Amin.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Nek Anjang ya dari Sungai Nam sudah bergabung pada petang hari ini. Nah, kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Adi.
1: Mak Rosi.
2: Alhamdulillah dapat masuk.
1: Dari tadi.
2: Dari tadi
1: baru terangkat.
2: Mau, dari mana kamu datang ini?
1: Iya, ini Mak Rosi kan?
2: Iya.
1: Sehat Mak Rosi?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Adi pun sehat, apa kabar?
1: Alhamdulillah Adi pun sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Lagu ni?
1: Lagunya apa?
2: Di mak nak minta lagu Fata Morgana di.
1: Fata Morgana.
2: Ada kan?
1: Kejap. Tapi Pak Haji Roma Irama dah naik tadi.
2: Oh, yang lain tak ada ya?
1: Yang lain tak ada.
2: Oh, tak ada. Pindah yang lagu lain aja lah kalau gitu.
1: Lagu lain aja lah. Lagu tu.
2: Lagu apa ya? Lagu ini, lagu bulan separuh aja lah dari Karina.
1: Bulan separuh ya?
2: Ya. Belum diminta kan?
1: Belum.
2: Belum. Itu aja lagi.
1: Baik.
2: Salam-salam sikit ya.
1: Sila.
2: Bertamu Mbak Adi, selamat sore sama bertugas, balik hati-hati berdasar selalu ke keluarga, mengulakan rezekinya. Buat tadi yang Ucu, makasih yang senggolanya, adanya Anjang juga, ada yang Merdu, ada Mama Belian, ada Kak Sarina, makasih kakak, doanya yang sama ya. Mudah sehat selalu kakak sekeluarga di sana.
1: Amin.
2: Buat yang Siska tadi, ada Abang Udin. Adanya Yusuf, ada Pak Abdullah Yusuf juga, ada Siska, siapa lagi ya? Ada Mama Udin, ada Mak Dini, ada Bunda Permata, ada Nek Manda, ada Kak Wir, ada Nek Wakil juga, ada siapa lagi, Mak Istam, di Mansur ya. Ada Putri Merica. Siapa lagi ya, belum disalam deh. Kadang udah tinggal di sini error lah deh. Barusan balik juga nih ham. Lagi tadi ke rumah ponakan tuh kan. Ada acara.
1: Oh, ada acara.
2: Amok semuanya lagi. Bani pun pertama sempat tanya di Sengko tempat terkecuali. Yang belum Sengko harap maklum aja lah ya.
1: Maklum aja.
2: Maklum aja orang tak tunggu kan. Ayo tadi itu aja lagi. Lagi ada kerja dulu kan tadi.
1: Baik.
2: Lagi cuma baju. Lagi nyuci baju. Makasih di.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi sudah bergabung di Dangdut Ria Petang hari ini ya. Baik, saudara perempat. Ini kalau kita lihat-lihat nih, kita tengok-tengok. Lagu ini sudah ada beberapa, belum kita putarkan. Kalau kita lihat, lagu sudah, hitungannya sudah hampir sampai nih ke pukul 17 penutup Dangdut Ria nanti. Jadi, kita sudah harus putarkan ya lagu-lagu dangdut ini untuk temankan kita pada petang hari yang mendung-mendung manja ini.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, kami sudah tersambung bersama Mbak Aurel dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Aurel.
2: Selamat sore Kak.
1: Baik, apa kabar?
2: Kabarnya baik Kak.
1: Alhamdulillah baik. Mbak Aurel silakan disampaikan informasi cuaca untuk sore ini dan juga esok nanti.
2: Terima kasih Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang. Ya, berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dengan saya Aurel. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk besok hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Cuaca untuk besok hari pada pagi hari diperkirakan akan berawan dan akan berpotensi hujan ringan pada Kabupaten Bintan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berpotensi terjadinya hujan petir. Pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 sampai 24 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 sampai 99%. Untuk ketinggian gelombang sendiri pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tembelan, ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 0,5 meter atau termasuk kategori tenang, dan perairan Anambas dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau termasuk kategori rendah. Himbauan kepada masyarakat, waspada pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan, sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hari yang bersifat lokal. Sekian perakiran dari kami, terima kasih.
1: Ya baik Mbak Aurel, terakhir nih, untuk perairan, apakah memang nanti ada gelombang atau arus tinggi nih yang patut diwaspadai oleh para masyarakat yang akan berangkat menggunakan jalur transportasi laut misalnya Mbak Aurel?
2: Untuk prediksi ketinggian gelombang pada saat ini belum terprediksi adanya cuaca ekstrem atau tinggi gelombang yang harus diwaspadai, Kak.
1: Baik, terima kasih Mbak Aurel atas informasi cuaca untuk sore dan esok nanti. Selamat kembali melakukan aktivitasnya.
2: Terima kasih.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, hamparan pasir putih dihiasi bebatuan dan juga air laut yang biru sejernih kaca menjadi suguhan utama Pantai Dungun. Pantai ini menjadi favorit para wisatawan karena tergolong sangat aman untuk berenang maupun snorkeling. Ombaknya yang tenang semakin memanjakan wisatawan yang ingin berenang ke tengah pantai atau di sebagian lain pantainya juga ada hamparan pasir putih yang cukup luas yang menjadi spot terbaik untuk tempat bermain anak-anak. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Kecamatan Lingga Utara, Desa Dungun. Kita beralih ke maklumat lain, tim gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang menggelar razia di blok hunian warga binaan Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok hunian, diantaranya alat cukur, mancis, cutter, dan beberapa casing handphone. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang, Fauzi Harahap, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin. Menurutnya, razia kali ini dilaksanakan secara serentak di seluruh lapas dan rutan di Indonesia bersama instansi terkait. Selain razia blok hunian, petugas juga melaksanakan tes urin terhadap pegawai lapas. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan BNN Kota Tanjung Pinang. Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, Muhammad Davi Bastomi, mengatakan, hingga saat ini tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba dalam pelaksanaan tes urin tersebut. Sebelum razia dan tes urin dilaksanakan, seluruh pegawai lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang terlebih dahulu mengikuti apel. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pembacaan ikrar sebagai komitmen mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan barang terlarang lainnya. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan rri.co.id, Tempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara perempat, Pulau Berhala ialah nama sebuah pulau kecil di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, atau tepatnya di wilayah Kecamatan Singkep. Pulau Berhala memiliki luas daratan kurang lebih sekitar 60 hektar dan dihuni oleh penduduk sekitar kurang lebih 60 kepala keluarga. Di sebelah utara Pulau Berhala terdapat sebuah selat yang juga dinamakan Selat Berhala. Di sekitar pulau terdapat beberapa buah pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Manjen, Pulau Telor, Pulau Layak, Pulau Selumar, Pulau Nyirih, dan Pulau Niur. Pulau-pulau tersebut dikelilingi air laut berwarna kebiru-biruan yang jernih, berpantai landai, dan sebagiannya merupakan hamparan pasir kuarsa putih dan sebagian lain berbatu besar, sehingga sangat cantik terlebih bila saat terik matahari, pantulan bias-bias cahaya matahari semakin menambah pesona kecantikan alam Pulau Berhala ini. Daratan Pulau Berhala ini juga dikenal sangat kaya akan hutan akar bahar dan pepohonan kelapa dalam radius 200 meter dari bibir pantai. Pada awal dan akhir tahun, biasanya pantai di Pulau Berhala menjadi tempat persinggahan bagi penyu untuk bertelur.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas. Mari kita berikan hak orang yang lebih memerlukan. Duduk sama rata, hormat sesama kita.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Masih bersama dalam acara Kawan Celoteh di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, bagi wisatawan lokal maupun internasional, Pulau Berhala bukan lagi pulau yang asing. Pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan pantai-pantai sangat eksotis, cantik serta menawan, ialah salah satu destinasi wisata terkenal di Kepulauan Riau. Ada banyak hal menarik yang bisa kita temukan di Pulau Berhala. Bahkan, tidak sedikit yang terkesan unik dan tidak kita temukan di tempat-tempat lainnya. Tempat-tempat yang terkesan unik tersebut, yakni makam Datuk Paduka Berhala, hingga kini kondisinya masih terawat dengan baik di Pulau Berhala. Makam tersebut berada di bukit dengan ketinggian sekitar 10 meter dari komplek perkampungan warga. Nah, selain makam Datuk Paduka Berhala, ada lagi peninggalan arkeologis yang dijumpai di Pulau Berhala. Di Pulau Berhala banyak ditemukan bekas-bekas sisa peninggalan Jepang dalam Perang Dunia II. Terdapat di tepi pantai dan di atas Bukit Meriam. Temuan yang terdapat di tepi pantai ialah tungku masak dan bunker tanah. Sedangkan temuan yang di atas Bukit Meriam ialah meriam besar, bunker tanah datar, dan meriam katak. Keberadaan tinggalan arkeologi ini menjadi bukti pentingnya Pulau Berhala bagi Jepang dalam masa Perang Dunia II, khususnya di wilayah Semenanjung Melayu. Pulau Berhala ini terletak di antara Kabupaten Lingga, yaitu Pulau Singkep, dan juga Provinsi Jambi. Nah, untuk bisa sampai di Pulau Berhala, Anda dapat melalui dua titik yang melayani pelayaran umum. Yang pertama ada Anda dapat berangkat melalui Jambi dengan menggunakan kapal ataupun berangkat melalui Dabo Singkep. Jika Anda menempuh perjalanan melalui Dabo Singkep, Anda akan menempuh perjalanan selama kurang lebih 45 menit dengan menggunakan kapal.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
2: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita.
3: Suara Budaya.

0: lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Ikhlas dengan topik harga dunia di mata Allah. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Nur Hidayati Hoirunisa dengan surah Ad-Duhan ayat 3 dan surah Al-Baqarah ayat 185. Dan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18:07 waktu Indonesia Barat.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, bersyukurlah kepada Allah dalam segala kondisi, apakah saat ini kita sehat ataupun kita sakit ataupun kita sedang tertimpa musibah ataupun kita sedang bahagia, ataupun kita sedang berjuang untuk mencari rezeki, ataupun saat ini kita sedang diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, maka dalam segala kondisi, bersyukurlah kepada Allah. Karena hakikatnya, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki saat ini, itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan sebaik-baiknya bersyukur, para pendengar RRI, jalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Salawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar, topik kita pada pagi kali ini adalah harga dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membahas tentang dunia? Karena saat ini kita hidup di dunia, berganti tahun, berganti bulan, berganti pekan, kita masih ada di dunia. Kecuali berganti alam, baru kita berada di dunia yang lain, yaitu alam barzah. Tapi saat ini kita berada di dunia, maka para pendengar, kita perlu tahu sebetulnya seperti apa sih dunia ini di pandangan Allah. Ya, tentu yang kita harus lihat adalah standarnya dunia ini di mata Allah seperti apa, bukan di mata manusia. Karena yang memiliki dunia ini Allah, kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk tinggal menjadi khalifah di dunia, maka kita harus tahu karakter dunia itu seperti apa. Dan di mata Allah kayak mana dunia itu. Agar apa? Tidak terjebak. Ya, tidak terjebak dalam gemerlapnya dunia. Agar lebih mudah menata hati kita ketika sesuatu tidak tercapai di dunia ini apa yang kita inginkan. Ya, kita ingin sesuatu tidak tercapai seolah-olah seperti kayak kiamat gitu ya. Enggak ada harapan lagi, enggak. Ini cuma dunia. Maka mari kita lihat dunia itu dalam pandangan Allah seperti apa sih. Pertama, kita akan lihat dari firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sadaqallah. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Dan kehidupan dunia ini, إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ. Hanya senda gurau dan permainan. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah, لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Dari firman Allah ini, Allah ingin menjelaskan kepada kita para pendengar bahwa dunia itu seperti senda gurau dan permainan. Seperti apa sih karakter senda gurau dan permainan itu? Yaitu sebentar. Ya. Ada di antara Anda yang bersenda gurau bercanda 24 jam? Kan tidak. Ada di antara Anda yang bermain-main, ya, misalnya suka bola, suka futsal, suka bersepeda, ada 24 jam? Enggak. Paling banter sejam, dua jam. Ya. Sejam dua jam kita sudah bermain itu udah capek banget. Udah letih. Shopping mungkin sejam dua jam udah capek. Ngobrol dengan kawan sejam dua jam udah kehabisan bahan. Ya kayak gitulah dunia. Senda gurau dan permainan. Sebentar. Allah ingin mengatakan dunia itu cuman sebentar. Bahkan di dalam ayat yang lain ya Allah katakan bahwa satu hari di akhirat itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Artinya kalau usia Anda sekitar 60 sampai 63 tahun, maka dalam pandangan Allah, Anda hidup di dunia ini hanya sekedar lebih kurang 1,5 jam aja. Itu kalau usia Anda 63 tahun. Di mata Allah hanya 1,5 jam. Persis sama seperti senda gurau dan permainan tadi. Enggak lama, 1 sampai 2 jam saja. Ini Allah ingatkan. Jadi artinya ketika kita tertimpa musibah, ketika kita dicoba oleh Allah, tanamkan dalam hati ini cuma sebentar. Hanya dunia saja, cuma sebentar saja. Nanti ada yang lebih lama yaitu negeri akhirat. Ini hanya sebentar saja. Supaya membuat kita, hati kita tidak terlalu menyesal sekali tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan tidak terlalu euforia sekali, tidak terlalu bahagia yang berlebihan ketika memperoleh sesuatu yang kita harapkan sebentar saja. Kemudian di ayat yang lain di surat At-Taubah Allah katakan, فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Apa kata Allah? Padahal kenikmatan dunia itu, فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, padahal kenikmatan hidup di dunia itu, fil akhirati, kalau dibandingkan dengan akhirat, illa qalil, hanya sedikit. Jadi kenikmatan dunia itu, kata Allah, kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu, hanya sedikit. Ya betul ya, dalam satu hari aja tidak nyampe kita di dunia. Cuma 1,5 jam saja dalam hitungan akhirat. Maka sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Padahal kalau kita masuk surga, kata Allah, maka khalid dan abadi di surga. Kalau masuk neraka, kalau kita kufur kepada Allah dan tidak diampuni dosanya, maka juga abadi di dalam neraka. Maka artinya kehidupan dunia itu hanya sedikit dibandingkan dengan akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita akan menyampaikan beberapa hadis tentang dunia. Rasulullah menyampaikan, wallah demi Allah, ma dunyatul akhirah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat, illa mithlu ma, seperti semisal, ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi, seperti orang yang mencelupkan jarinya fil yam, ya, mencelupkan jarinya ke dalam laut, fal yanzur bima tarji', kemudian dia angkat jarinya, maka kata Rasulullah, hendaklah fal yanzur, dia perhatikan atau dia lihat apa yang dibawa oleh jarinya itu. Jadi coba kita kan di daerah yang dekat pantai ini, coba celupkan tangan kita, jari kita ke pantai, lalu habis itu kita angkat jari kita, maka air yang melekat di jari ini sangat sedikit dibandingkan dengan air yang ada di lautan tersebut. Masya Allah, coba bayangkan para pendengar, betapa sedikitnya dunia itu dibandingkan dengan akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lautan yang begitu luas, airnya begitu banyak, kemudian kita suruh mencelupkan jari kita, ketika diangkat lagi jarinya, maka bagaimana air yang tersisa di jari kita? Sedikit sekali. Itulah dunia. Itulah dunia. La haula wala quwata illa billah. Begitu kecilnya dunia dibandingkan dengan kemuliaan akhirat. Bahkan ada sebuah hadis yang cukup panjang. Jadi kisahnya ya, dari sahabat Nabi Jabir radhiyallahu an. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam sedang jalan di pasar. Kemudian beliau didampingi ya oleh para sahabat. Kemudian pas beliau jalan, tiba-tiba beliau melihat ada bangkai kambing, anak kambing ya, yang agak cacat. Jadi telinganya itu pendek atau kecil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat. Sambil memegang telinga kambing itu, Rasulullah bilang begini, "Ayyukum yuhibbu an hadza lahu bidirham?" Adakah di antara kalian yang ingin membeli bangkai kambing ini 1 dirham? Kata Rasulullah. Maka sahabat menjawab, "Faqalu, ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bih." Ya Rasulullah, kami sama sekali enggak tertarik. La nabi syai, kami sama sekali enggak tertarik ya dengan bangkai kambing itu. Wa ma nasna'u bih. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai itu gitu. Jadi enggak ada yang mau beli satu dirham. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Atuhibbuna anahu lakum?" Kalau begitu begini deh, kam saya kasih atau siapa yang mau ngambil

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fallah, fawallah," kata Rasulullah, "demi Allah, la dunya ahwanu ala Allah, dunia itu di sisi Allah min hadza alaikum, seperti engkau melihat kambing bangkai ini." Jadi di mata Allah dunia itu lebih hina, fa wallahi lid-dunya ahwan, lebih hina di sisi Allah min hadza alaikum, daripada bangkai anak kambing ini. La haula wala quwwata illa billah. Jadi di mata Allah sama tidak seberharganya ketika kita melihat bangkai anak kambing, dikasih aja kita enggak mau. Bahkan kalaupun dia hidup, apa yang bisa dilakukan, dia cacat. Nah, Allah itu melihat dunia hina seperti itu. Ya, jadi kalau di hadapan Allah dunia saja hina, maka pertanyaannya saudara, untuk apa kita kejar dunia? Ya. Apakah kita tidak boleh mengejar dunia? Boleh, tapi tidak perlu berlebihan. Tidak perlu berlebihan, secukupnya saja. Cukup Anda kerja dari pagi sampai sore. Kalaupun memang yang shift malam, ya kerja malam. Setelah itu luangkan waktu Anda untuk ibadah kepada Allah. Karena kehidupan dunia bukanlah lama, cuma sebentar, hina lagi, di mata Allah tidak terlalu berharga gitu ya. Bahkan kalau di dalam hadis yang lain dikatakan, seandainya dunia itu seharga sayap nyamuk ya, sebelah sayap nyamuk. Jadi kalau dunia itu seharga sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum sedikit pun kepada orang kafir di dunia ini. Jadi kalau dunia ini di mata Allah seharga sebelah sayap nyamuk, maka niscaya Allah gak akan kasih minum orang kafir. Tapi kenyataannya apa? Justru banyak orang kafir yang memperoleh gemerlap dunia. Artinya, ya dunia ini gak ada harganya di hadapan Allah SWT. Maka para pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kejarlah ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan beberapa hadis dan ayat-ayat Allah ini, kita jadi tahu bahwa bagaimana rendahnya dunia itu di hadapan Allah. Jadi untuk apa kita mati-matian ya Bapak Ibu ya, sampai meluangkan atau melupakan kewajiban kita sama Allah. Salat diterabas, ya berbagai cara kita lakukan untuk dapat rezeki, yang haram pun kita lakukan untuk apa? Sedangkan di mata Allah dunia saja tidak berharga. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu. Amin.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kafe tu baru buka eh?
1: Iyalah agaknya, men. Cuba tengok poster serta spanduk yang di depan kafe tu. Macam ada promo lah.
0: Kalau macam tu, yuklah kita ke sana. Aku pun rasalah lapar ni. Kau tak lapar ti?
1: Iyalah, aku tengok ni cacing dalam perut aku ni lah berbunyi. Marilah kita ke sana.
2: Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci.
0: Titi, aku nak pesan burger yang besar ni. Nampak sedap benar.
1: Amin. Bisa ke kau habiskan? Burger tu besar.
0: Betul lah. Aku ni kuat makan. Dan aku nak air limau ais satu.
3: Selamat datang ke Kafe Ceria. Apa yang boleh saya bantu?
0: Saya nak burger besar dan air limau ais.
1: Kalau saya nak spaghetti bolognese. Tolong, satu.
3: Burger besar dan air limau ais untuk mas dan spaghetti bolognese untuk mbak. Ada yang lain lagi?
0: Boleh tambah satu lagi burger?
1: Amin, kau betul tak ni bisa habiskan?
0: Iya. Habis. Satu lagi ya burger.
3: Baiklah, satu lagi burger. Tunggu sebentar ya.
2: Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu.
1: Min, kau tahu tak? Kadang-kadang aku rasa ni kau ni terlalu bersemangat lah.
0: Hey, apa salah? Hidup ni sekali je. Kita kena nikmati lah.
1: Betul, hidup tu sekali. Tapi janganlah sampai perut kau meletup.
4: Tak lama kemudian.
3: Maafkan saya, ada sedikit keliruan ni. Ini makanan untuk meja sebelah.
0: Itu pasti burger aku.
3: Bukan. Ini spaghetti bolognese. Burger mas masih dalam proses.
1: Amin. Kau ni memang kelam kabut.
0: Tak apa. Kita tunggu je.

0: ini dia burger besar dan harimau es untuk bang dan spaghetti bolognese untuk mbak.
1: Alhamdulillah, datang juga. Wow, besar betul lah. Sampai susah aku gigit nih. Eh, pedasnya. Kenapa burger ni pedas?
0: Oh, maaf bang. Itu mungkin saus sambal yang saya letak tadi.
2: Amin, amin. Engkau ni memang tak baca menu betul-betul.
1: Aku ingatkan, ini burger biasa. Eh, aku tak boleh habiskan burger ni. Pedas sangat.
2: Eh, amin. Kau ni memang tak boleh makan pedas.
0: Eh, tak apa bang. Saya boleh tukar dengan makanan lain jika abang mahu.
1: Bolehlah. Tukar dengan aiskrim boleh?
0: Boleh. Bentar lagi aiskrim abang akan datang.
3: Lebih kencang rooftop.
2: Eh, amin. Lain kali kau baca betul-betul menu tu. Tak semua sama dengan yang kita fikir.
1: Ya. Ini terakhir kalilah. Akan jadi pelajaran berharga buat aku.

101,3 MHz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: rencana hujan ke?
1: Taklah, itu suara kipas.
0: Oh, AC kamu mati.
1: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Pakai jela water heater.
0: Aku nak berenang lah hari ini.
1: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
0: Tak apa lah. Kolam renang di rumahku indoor.
4: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

baru tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Wow. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik,

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pantai yang berpasir putih dan birunya air laut mungkin tidak akan cukup unik. Tetapi pantai yang berada di Kecamatan Singkep ini memiliki batu karang yang cukup besar dan ditumbuhi pepohonan. Itulah kenapa akhirnya dinamai dengan Pantai Batu Berdaun. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi spot selfie yang sudah pasti Instagramable. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Provinsi Kepri telah menyalurkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke 7 kabupaten dan kota. Selain bantuan pusat, satu ekor sapi jenis limosin juga disiapkan khusus di tingkat provinsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH, Kepri Rika Azmi mengonfirmasi bahwa seluruh hewan kurban tersebut kini telah tiba di wilayah tujuan masing-masing. Distribusi dilakukan lebih awal untuk memastikan kesiapan teknis sebelum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kualitas bantuan sapi tahun ini cukup beragam dengan dominasi jenis sapi simental, peranakan ongol, dan limosin yang sehat. Sebagian besar sapi memiliki bobot fantastis, yakni berkisar antara 900 kg hingga 1 ton per ekor. Terdapat kebijakan khusus bagi daerah yang menerima sapi dengan bobot di bawah standar minimal. Wilayah tersebut diberikan 2 ekor sapi sebagai kompensasi jika berat per ekornya hanya sedikit berkisar antara 400 hingga 600 kg. Rika menegaskan bahwa pengawasan kesehatan tetap dilakukan secara ketat terhadap seluruh hewan kiriman tersebut. Langkah ini diambil guna menjamin kelayakan konsumsi bagi masyarakat di berbagai pelosok Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Minggu Hindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

beliau. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Darul Perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perempat. Saudara Perempat, ragam budaya. Beselang Nuai merupakan salah satu tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat di Jambi sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah masa panen padi sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Faktanya, beselang Nuai tidak hanya sekedar ritual, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, sehingga mempererat hubungan sosial dan juga kebersamaan. Menurut Lembaga Adat Melayu, tradisi ini mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, rasa syukur, serta penghormatan terhadap alam. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya menyiapkan berbagai hidangan tradisional, hasil bumi, serta melakukan doa bersama. Beberapa daerah juga menampilkan kesenian tradisional sebagai bagian dari rangkaian acara sehingga suasana menjadi lebih meriah. Upacara Beselang Nuai diharapkan tetap dilestarikan di tengah perkembangan zaman. Selain menjaga budaya, tradisi ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam serta menghargai hasil kerja keras para petani.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Melur, Variasi Bunga Melur Kelopak Beranak. Filosofi Bunga Melur dengan Kelopak Beranak, menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak, mencari makan tidak terhalang.
2: Satu 1,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ya, dari mulai Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Bleseh hingga Ragam Budaya. Selepas ini akan ada Mizuwardi temankan saudara pada Segantang Lada Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda baik melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

sepeda bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Ba? Permisi. Ba? Ba?
1: Rupanya ada tamu. Ah, bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Mangga, mangga. Inarak rumien.
2: Iya, Mbak.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbak. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
0: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
1: Walah, Nduk.
0: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
1: Mbah wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung.

0: memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
1: Kalau begitu, ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.

0: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
1: Jadi suami putri raja? Ah, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
2: Apakah ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
3: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
3: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
4: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
4: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
1: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
4: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
0: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
4: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
3: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
3: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
4: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
3: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
5: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
4: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
3: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
4: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
1: Ayo, menangkan sayembara ini.
4: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
3: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
4: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
3: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
7: sayang.
2: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
3: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
4: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksho serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
0: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
3: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
4: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Danayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
6: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
2: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
6: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
2: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
6: Dengan senang hati akan aku lakukan.
4: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
3: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
6: Baiklah, Raja.
3: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam. Dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
2: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
4: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
2: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
3: Tenang saja putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
3: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
3: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
4: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

gentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu menang.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tema pada malam ini kita akan membahas tentang tanaman hias yang membawa keberuntungan, Bang Ardi. Masyarakat Betawi mempunyai satu keyakinan bahwasanya kita memelihara tanaman hias untuk memperindah, mempercantik ruangan atau rumah kita. Di sisi lain juga masyarakat Betawi meyakini bahwa ada tanaman hias tertentu yang dapat menarik nilai keberuntungan rezeki begitu.
2: Oke, apanya tuh, Beb?
1: Pertama, kalau yang Babe lihat itu yaitu sesuai dengan namanya tema keberuntungan, yaitu namanya pohon duit.
2: Pohon duit. Seperti apa bentuknya?
1: Pohon duit itu bentuknya jadi pohon duit itu istilah di sana ya. Nama pohonnya namanya pohon pacira. Dia bentuknya daunnya itu seperti daun akasia. Bedanya dia mempunyai tangkai daunnya itu panjang-panjang. Sebelum tangkai, sebelum ke daun. Nah, masyarakat Betawi mempercayai pohon pacira yang di belit-belit ditambang. Ditambang di sini jadi ngompreng ya.
2: Dililit.
1: Mempunyai satu nilai bahwasanya lilitan akar pohon duit ini akan mengikat keberuntungan kita untuk senantiasa kita dapatkan, Bang Ardi. Pohon duit ini atau pacira ini bisa ditanam di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.
2: Di Tanjung Pinang ada nggak ya, Bang?
1: Ada.
2: Pohon duit ini.
1: Pohon duit. Babe sudah pesen lewat online sampai ke Tanjung Pinang.
2: Sudah ditanam ya?
1: Sudah ditanam, sudah 3 tahun saya Babe nanamnya. Sekarang tubuhnya udah segini. Dari cuman mungkin 15 cm. Sekarang sudah 70
2: cm.
1: Ya sudah 3 tahun lah. Itulah. Jadi suasana di kampung halaman dengan histori yang membawa keberuntungan. Semoga keberuntungan itu dapat kita dapatkan di kota Tanjung Pinang. Makanya Babe tanam di sini.
2: Masya Allah. Nanti jangan lupa Babe tanam di depan halaman ya.
1: Boleh.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini tentu kita sudah pun dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Sumpah Lembu Suro ya. Tentunya kalau pada malam hari ini kita tengok di malam Minggu dan ramai orang berjalan berkasih sayang dengan kekasih hatinya membawa keluarga sanak family ya, berjalan-jalan di Tanjung Pinang. Kalau saya tengok daripada jalan kilometer 4 Jenderal Ahmad Yani ya, ramai juga orang berlalu lalang berjalan-jalan bersama keluarga ya. Mudah-mudahan kita sama menjaga satu sama lain, dan saya juga mengingatkan berhati-hati dalam berkendara, jangan ngebut-ngebut, patuhi rambu lalu lintas, biar lambat asal selamat. Dan juga buat anak-anak muda, saya cuba ingatkan kembali ya, walaupun kita jiwa darah muda ni bergejolak tapi ingat dalam berkendara kita tetap memperhatikan orang kiri kanan kita. Saya tidak menyalahkan orang muda, tetapi kita saling mengingatkan ya. Dan buat orang tua-tua, kita waspada ketika mata pun tak awal. Pakailah cermin mata, hati-hati dalam berkendara ya, lampu dan segala macamnya dipenuhi. Dan juga jangan lupa bawa jas hujan, manalah tahu tengah-tengah berjalan berderu je hujan turun kan. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini pun sama kita dengarkan drama legenda sudah. Dan sekarang tiba masa kita di acara Pelangi Nusantara. Malam hari ini kita kongkuan Betawi eh. Dan dilanjutkan juga nanti ada langgam serumpun Melayu, Taman Penyair, saudara ya. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ni kita berbual-bual santai aja lah tak? Jangan terlampau kata orang tu nak serius-serius sangat. Kau pula kan, macam betul nak arti kita berbual-bual santai, nama pun kongkowan Betawi ya. Ada kopi, ada tambol, sedap ni berbual malam minggu kan. Mana yang tak dapat berjalan, duduk bertambul kat rumah, sedap juga. Mana yang dapat berjalan, nak berjalan, berjalan lah kalau badan tak penat kan. Manalah tahu macam malam minggu, malam ada mudi biasanya orang kampung nyebut eh. Itu dia. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ni kita bercakap pasal kita bercakap pasal senjata tradisional Betawi sebagai warisan budaya. Malam minggu kita bercakap pasal inilah, senjata tradisional, apa bentuk, macam bentuk rupanya, kita kenalkan dulu malam hari ini. Yang pertama ada golok, saudara. Betawi terkenal dengan senjata tradisionalnya iaitu golok. Kalau kita kawan kampung nyebut pagang. Itu deh. Senjata tradisional ini sering dipakai untuk aksesoris keseharian busana adat Betawi yang dikenakan oleh kaum pria Betawi lah saudara. Golok diselipkan di ikat pinggang hijau, warnanya ikat tu tadi kan, serta dipakai ketika bekerja atau sedang bepergian sebagai alat untuk menjaga diri saudara. Golok merupakan senjata dengan bilah yang panjang dan tajam yang dibuat dari besi atau baja, serta dengan gagang yang terbuat daripada kayu yang keras. Sarung pada golok terbuat daripada kayu yang digunakan untuk menyimpan golok. Itu dia eh. Memang kalau kita sebut sarung parang, ulu parang lah yang disebut dia eh. Tapi kalau orang bahasa Indonesianya, apa namanya, tetaplah gagang dan sarung tu tadi kan. Golok terbagi dalam 3 jenis. Ada golok kerja, golok simpanan dan golok sorenan. Senjata tradisional daripada daerah ibu kota ni, 1993 yang ditulis oleh Sunarti dengan kawan-kawannya, menuliskan bahawa golok kerja atau golok dapur dipakai untuk keperluan rumah tangga. Golok simpanan digunakan sebagai alat untuk memotong hewan, sedangkan golok sorenan
pinggang berguna untuk berjaga-jaga dan mempertahankan diri daripada musuh. Kerana golok sorenan memiliki sarung atau tempat penutup dari mata goloknya yang berfungsi untuk melindungi si pengguna dari ketajaman golok. Macam tu eh. Oleh masyarakat Betawi sedara, biasanya golok disimpan di dapur. Senjata tradisional Betawi ini juga ada disimpan di bawah bantal, bantal tempat tidur. Hal ini tujuannya untuk mempermudah si pengguna golok saat ingin menggunakannya dengan cepat apabila terjadi pertempuran atau perkelahian bersifat insidental. Itu dia. Kalau zaman-zaman dulu saya yakin dan percaya jika ada musuh datang tu kadang-kadang mendadak kan. Kalau sekarang ni tantah juga kalau bawah bantal. mungkin disimpanlah tempat lain gitu kan. Hal ini biasanya digunakan oleh orang tertentu lah, misalnya para jawara sedaga. Golok berkualitas biasanya dibuat dari bahan baku pilihan berupa baja. Bahan baku pilihan tersebut mempunyai efek iaitu ketajaman di kedua sisinya. Sehingga sisi atas maupun bawah daripada golok mempunyai kemampuan yang hebat saat digunakan. Macam tu eh. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, tentunya kita akan kembali lagi selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda, atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota, tepi laut Tanjung Pinang.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan perempat, selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu yang ingin bergabung langsung sahajalah di telepon 0771-4445-0550 dan di telepon WhatsApp 0811-7048-860. Tetap bersama kami di perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Lagu Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, pacirin nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Seumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811-7048-8660. Sedangkan alhamdulillah malam hari ini luar biasa, kita bersembang bual juga ya. Tentunya juga di hari Sabtu malam Minggu. Wah, itu dah mantap punya cerita eh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, saya cuba sambut di talian telefon penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya kita cuba boleh sambut, kita boleh berbincang, boleh kita berbual. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dia orang yang dinanti, orang yang ditunggu, Makcik Endon.
1: Minta lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Lagu yang Patah Kemudi boleh?
0: Patah kemudi tidak berdaun.
1: Odi.
0: Ha ha. Oi.
1: Salam.
0: Belum sempat salam lagi lah, terputus dah. Kasiannya lah pula. Tak apa makcik, nanti lagunya kami putarkan ya. Mudah-mudahan makcik sehat selalu. Allah lindungkan segala keluarganya ya. Semua keluarganya. Baik, sedara perempuan di mana pun saja berada, pindah laluan lah dulu. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, apa buat?
2: Baik. Banyak orang menjaga hukum.
0: Ya.
2: Kondisi di dalam labos.
0: Ya.
2: Tadi ada suara mustender.
0: Betul.
2: Kena senggol kenapa putus?
0: Sebab-sebabnya apa? Sebab-sebab apa namanya, kalau menjolok si puah sentol.
2: Ya.
0: Apa namanya, redahan juga bunga pat daun pandan hendak diselak. Pasal dia terputus? Sebab tak kuat tempat berpijak. Macam tu. Bang Awang.
2: Kalau begitu gini pun.
0: Macam mana?
2: Dia menangkap patah. Kata ditangkap, ditangkap itu kunci.
0: Betul.
2: Kalau macam anda tak berpijak. Mari naik di punggung para
0: abang. Luar biasa. Punggung tu punggung juga. Kalaulah saya dari Tanjung pergi ke Teluk. Itu pula. Belayar orang di hari petang. Apa nama, tengok punggung Bang Awang dah mulai bongkok. Sekali pijak, bisalah tulang.
2: Sungguh, sudah ikan terubuk. Ikan ada di selatan.
0: Betul.
2: Jangan ditangkap punggung Bang Awang ini bongkok.
0: Ya.
2: Tiga orang boleh. Di tangga.
0: Kata Bang Awang. Ibarat kata kelok keris berkelok. Itu pula kadang. Apa sudah bawa orang sampai ke Teluk. Bongkok-bongkok boleh dikata bongkok. Bongkok Bang Awang kuat menyogok. Saya takut
2: kalau kata yang kelebihannya tu.
0: Macam mana?
2: Kelebihan sebongkok
0: tu. Bongkok. Jika tempat tu rendah dapat menyorok, tiba tinggi tak dapat menggapai.
2: Mengete buah senduda. Buah senduda dia tak
0: boleh. Betul.
2: Pinggang Abang Awang boleh lah bengkok.
0: Betul.
2: Tapi
0: kekuda masih kuat.
2: Kekuda. Kekuda tengah sikat.
0: Kekuda tengah sikat. Kemana disukat kalau tengah sikit tu?
2: Itu lain lagi.
0: Itu lain lagi. Pula kadang.
2: nak mengambil sarang ulan.
0: Betul.
2: Tengok macam anda terlibat. Rupanya di belakang ada abang.
0: Lauk pula kadang. Saya tak berani nak usik beliau. Takut pula diletih dia ke lah eh.
2: Adik.
0: Ya. Yeah.
2: Kalau letih macam kan, bang awang dah kebal. Nah, tapi kalau diletih dalam sebelah, bang awang memang lemah memang ada.
0: Oh, macam tu kisahnya.
2: Nah, kata orang, hari petang kan, hari petang mencari terang. Berjalan pula di atas lumpur.
0: Betul, saya.
2: Kalau tak dengar malam ini suara orang terang. Lama-lama abang awak cepat tidur.
0: Oh, macam tu. Aulah. Ibarat kata ada sebel, ada nak di, ada pagang belah lah nio bang awang. Ha, manis air manis tak samakan tebu. Kalau mata sudah nak tidur, sama-sama dalam kelambu.
2: Naik kelambu.
0: Auk, sebab apa kalau ada seruas tebu?
2: Ya.
0: Hendak dilentuk ujungnya pucuk. Kalau tidur dalam kelambu, terjauh gigit darinya nyamuk.
2: Kelambu terletak di atas parang. Jadi jolok pula dengan dalam.
0: Betul sangat.
2: Kalau masuk kelambu, duduk berdua. Digigit nyamuk tak masalah.
0: Oh, tak masalah.
2: Digigit nyamuk.
0: Oh. Yelah, kata orang. Ibarat kata duit seringgit beri berjaja.
2: Oh.
0: Apa namanya? Orang berlayar hari pun cerah. Bila digigit, biarkan saja. Tiba siang baru nampaknya merah.
2: Oh gitu. Apa?
0: Apa benda?
2: Digigit tulang.
0: Digigit nyamuk biarkan saja. Tiba siang baru nampaknya merah.
2: Oh gitu.
0: Au.
2: Kalau gitu belah papang lah. Papang di tepi puiti.
0: Betul sangat.
2: Merah-merah. Bibir bawah. Kalau menggigit. Tidak berbunyi.
0: Aulah kalau kait perkait. Kalau kata orang kait buah dikait, rupa jatuh tepian pantai. Gigit percakap perkara menggigit, bang awang ni memang paling pandai.
2: Pandai. Pandai apa?
0: Oh, pandailah kalau gigit perkara menggigit tadi awak.
2: Itu.
0: Au. Lagu.
2: Minta lagu lah.
0: Lagu apa?
2: Minta lagu. Minta lagu. Aduh, apa yang agak sekarang kau ini
0: lah. Lagu apa?
2: Lagu. Lagu ini.
0: Antaramu mata, matamu mataku.
2: Jauh pula mata mataku. Boleh juga ada lagu itu.
0: Matamu mataku lah, bau paten.
2: Tapi tak sama dengan mata mataku yang jeleng.
0: Antara iba kata manis duku, manis duku, ku kata duku gitu kan. Apa namanya? Ayalah hai, rupa jatuh di semak lalang. Kata orang antaramu mata, antara matamu dan mataku tak sama matamu seorang. Hai.
2: Betul deh.
0: Auk bang awang oi.
2: Nah, kata orang kalau kenalkan sebuah duku.
0: Ya, betul.
2: Nah, tanamlah di depan supaya.
0: Betul sangat.
2: Kalau dia menengok mataku. Aduh, apa lagi di ujung ini? Kalau itu sudah menengah mata itu.
0: Hati.
2: Tidak bekerja.
0: Tidak berkedip.
2: Tidak berkedip untuk nama-namanya.
0: Oh, alah, itu panalah kisahnya tu tadi kan?
2: Ya, itulah dia.
0: Macam tu.
2: Adik dah menunggu ni, dia kata memasak dia bangun ke kolam dia. Bang Salam, ada dah menunggu ni, ada dah sampai Bang Awang.
0: Boleh, sangat boleh Bang Awang.
2: Salam hati, semoga sehat. Hati-hati balik, jangan sampai laju-laju.
0: Baik.
2: Buat kawan-kawan dengan Tak Abang, semoga sehat selalu. Buat Nenek Manda, selamat menyambut kepulangan cucu. Buat Nenek Basir yang lagi senyum-senyum duduk kat kursi. Buat Aida lagi seorang dia. Ini pantun untuk Aida ni tadi.
0: Pantun lah dulu. Apa tu pantun untuk Bang Aida?
2: Mak-mak belikan selada. Nak menggulai ikan kaki.
0: Betul.
2: Mak-mak
0: pilih kujanda.
2: Carikan ku janda. Janda yang sudah mati aku.
0: Aulah.
2: Kalau macam buat gambar tu. Buat semuanya. Kena membaca ni nunggu.
0: Boleh. Saya Bang Awang.
2: Pokoknya salam satu untuk bunga jelek buat Nenek Mandar, Nenek Basir. Pokoknya semua ni dari orang kedua sampai yang ketiga.
0: Boleh.
2: Semua sampai kecuali.
0: Saya, Bang Awang, boleh saya.
2: Terima kasih banyak lah ni. Mohon maaf, Mas Jendan. Jadi, Bang Awang tega.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Alhamdulillah, lupa. Nanti saya cakap lagi tadi.
0: Ya.
2: Pak Muklis sampai saya tangkap dompet ada.
0: Saya.
2: Berlomba-lomba kita dapat berdoa.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, di belakang Bang Awang ada siapa kiranya?
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf ya.
3: Apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat.
3: Syukur Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bang Hamzah apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik juga, sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Mantap.
3: Suara Bang Awang tadi putus-putus ya.
0: Cuma Ardi yang pandai menyimak.
3: Putus-putus.
0: Betul sangat, Bang Hamzah.
3: Ya.
0: Macam mana keadaan di Jambi malam minggu ni? Ramaikah orang?
3: Kalau malam minggu ramailah setiap.
0: Ramai
3: sekali.
0: Malam minggu tiba, malam anak mudik, muda mudi tak?
3: Iya. Kalau di malam minggu tetaplah ramai. Walaupun hujan-hujan gerimis.
0: Gerimis sana Bang Hamzah?
3: Tidak juga.
0: Hari
3: tak pernah hujan.
0: Baiklah kalau begitu.
3: Cuma mendung.
0: Mendung ya.
3: Hari Jumat hingga hari ini mendung.
0: Alhamdulillah. Betul. Bang Hamzah.
3: Lagunya pantun tak ada ni.
0: Ada pantun tak ada? Tak ada pantun, kita carikan lagu.
3: Minta lagulah.
0: Lagu apa tu?
3: Lagu apa ya? Rebutan aja.
0: Anak nelayan naik perahu. Hujan gerimis di hari petang. Itu lah.
3: Iya.
0: Boleh. Nanti kita putarkan ya.
3: Salam-salamnya. Pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam sama petugas. Ya, terlalu.
0: Terima kasih.
3: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi.
0: Baik.
3: Pak Dhani. Ada Bunda Selasi, Mama Dini. Ada
0: saya.
3: Pak Irhan. Bang Ozin. Ada Bang Udin, ada Bang Ali,
0: tapi
3: ada Mas Prabu, Cari Janti, Ahmad Erwan, ada Bang Zainal, Putri Marika, Putri Kehendung, Karina, Kiu-Kiu, Yang Uju, Kak Dang Merdu, Pak Herman, Bang Elif, Mbak I, kemudian ada Mas Bunda Yani, Bunda Permata,
0: saya.
3: Pak Anjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir, ada Bang Awang tadi ya, selamat malam.
0: Iya.
3: Ada Mas Indun yang terputus tadi ya.
0: Oh, betul.
3: Kemudian Nek Anjam. Ada Mas, apa ini? Rosi, Nek Manda, ada Mas Anda, ada Mas Aida, ada Nek Masih.
0: Iya.
3: Ada Siska, ada Bang Uya, ada Kak Deli, ada Ibu Saripa di Cikole. Untuk semua lah tempat terkecuali.
0: Baik, boleh.
3: Tentunya Bang Ardi semua malam.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai perempuan dimanapun saja berada, kita pindah laluan terlebih dahulu di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Malum.
4: Ya, apa khabar di?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Maklum.
4: Makin lawa je ni, Adi.
0: Baik, mak. Oh, dah berkat doa maklum lah kami menuntut.
4: Gitu pula.
0: Oh, kalau tidak kerana maklum ni, taklah kami semangat duduk kemari.
4: Oh, gitu.
0: Betul, maklum. Tak salah pun.
4: Nak bantuan boleh?
0: Bantuan Mak Long boleh. Mak Long, apa
4: kapal
0: bantuan?
4: Kapal baru cemerang baru.
0: Apa?
4: Kapal baru cemerang baru.
0: Kapal baru cemerang baru.
4: Baru kini masuk Melaka.
0: Baru?
4: Kini masuk Melaka.
0: Baru kini masuk Melaka.
4: Adik baru, abang baru, baru kini bertemu muka.
0: Adik baru, abang pun baru, baru kini bertemu muka. Masya Allah, cantik pantun. Lagi Mak Long, lagi pantun berkasih sayang.
4: Kan? Lagi. Apa ya? Apa ya ni?
0: Apa tu? Cari lagu dulu tak? Macam mana boleh? Ada?
4: Ya. Lagu dulu ya.
0: Lagu dulu kita cari. Mak Long sambil ingat-ingat pantun. Lagu apa?
4: Lagu dia Pelabuhan Ratu.
0: Pelabuhan Ratu?
4: Ada.
0: Bukan Pelabuhan Karas, bukan?
4: Pelabuhan Karas kalau ada.
0: Kau tak ada pula. Kalau gantilah aku buatkan lagu tu.
4: Ni ada je.
0: Biasalah Mak Long. Kita ni ya, bergurau eh Mak Long.
4: Apalah. Bercanda je jadi.
0: Iya. Biar pandai burung berkicau.
4: Tengah hari pasang perita.
0: Itu dia.
4: Anak darah pergi mandi.
0: Betul sangat.
4: Jangan suka bermain cinta kalau tidak kekal abadi.
0: Mantap Mak Long. Jangan suka bermain cinta kalau tidak kekal abadi. Eh Mak Long.
4: Au.
0: Boleh sangat.
4: Lagi satu lagi.
0: Satu lagi Mak Long. Boleh. Untuk Mak Long ni apalah yang tidak.
4: Pohon pepaya disangka delima.
0: Buah pepaya ku sangka delima.
4: Di balik minggu lain benarnya. Dina ini penyakit bersama.
0: Ya.
4: Dihidupkan Tuhan untuk umatnya.
0: Gitu pula. Mantap. Mantap.
4: Salam dulu bersemunya aja ya, Di. Ya, Di. Berasa juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Maklong dia kita rupanya yang berada di... Di mana? Tebaklah. Di Karas. Itu dia. Baik, saudara. Kita pindah laluan dulu malam hari ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar apa buat ni?
5: Abah baik. Ni pun Hardi.
0: Aulah.
5: Sehat. Tumbuh sekun tumbung ke Melati. Tumbuhnya pula di tepi pagar.
0: Betul.
5: Assalamualaikum. Hai Hardi.
0: Ya. Yeah.
5: Hardi sekarang apa khabar?
0: Alhamdulillah khabar baik. Suara je kecap-kecap bindang sikit.
5: Apa?
0: Biasalah anak muda India ni ya. Ngarau sana, merayau-rayau.
5: pantun dia.
0: Ah, pantun nek pantun, jangan tak pantun.
5: Ikan parang, ikan cenggiri.
0: Iya, sedap.
5: Tidak dimasak di dalam kuali.
0: Betul.
5: Rasanya senang di dalam hati.
0: Apa sebab?
5: Cucu disayang sudah pun kembali.
0: Alhamdulillah. Ibarat kata nek. Laju belayar bersampan kolik. Nak bertambat ujung pelantar. Dikata orang sudah pun balik. Kami di sini tak dengar pun khabar. Allahu Akbar. Senang hati, Nek?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Buah pepaya si buah mangga.
0: Iya.
5: Tidak sama buah kelpon. Yang mana nak dengar khabar?
0: Apa sebab?
5: Kau tidak pernah nelpon.
0: Oh, ibarat kata tu kami tu nak cuba bertenun. Ya, oh, Nek?
5: Ya.
0: Oh, pula. Apa lagi? nak cuba bertenun. Apa namanya, rupa mengerat kawatnya bubu. Niat tu hati hendak menelpon. Kami tahu takut mengganggu. Itulah.
5: Apa lagi nak jawab? Dia ni tak pandai sangat pandai.
0: Tak usah, aman je.
5: Dia dah makan dia?
0: Makan sudah ni, alhamdulillah sudah.
5: Nak apa? Nak tunjuk?
0: Nak tunjuk, dia kata tunjuk, tak ditunjuk pula. Tapi dipandang dia masuk ke mulut dek. Aduh, nak seorang macam ni?
5: Seorang.
0: Oh, so
5: cucu dia tu. Depan ada tante.
0: Oh, ada. Kira kan tak ada tadi.
5: Ada. Oh.
0: Ibarat kata ni. Ini dia pula. Ikan dibelah seikan todak ni. Orang menunda ikan tenggiri. Walau tak nampak rupanya wajah, dengar suara pun sikit pun jadi. Oi.
5: Ada ni dekat dalam kami.
0: Oh, ada. Rupanya, ya Allah. Nek acah habis je, Nek, malam ni. Aulah, Nek. Gurau aja. Apa benda pula berbisik tu? Ya Allah, ya Karim. Aduh.
5: Lagu tadi.
0: Lagu apa ni?
5: Lagu apa ni?
0: Lagu apa kira?
5: Lagu apa? Air Mata Kasih ni.
0: Air Mata Kasih cucu baru nak balik. Lagu rancak sikit ni.
5: Bukan, ini Menang Kekasih pula yang jauh mata.
0: Oh, itu pun. Kira berilah lagu Serumpun Kasih Terbuang tu tadi kan.
5: Lagu dia mah.
0: Oh, berilah lagu dia dulu. Sian tengok.
5: Ketawa jadi.
0: Ketawa, alhamdulillah kalau ketawa. Ayam hitam kelabu hitam lah kalau itu.
5: Salam
0: boleh sangat ni.
5: Ardi, selamat malam, selamat
0: tugas. Terima kasih, Nek.
5: Lalu, panjang umur, dimurahkan rezeki. Lancarkan segala usaha, Adi.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal
5: Alamin. Tinggal doa, Nek, supaya banyak dapat job.
0: Amin, terima kasih, Nek pun sihat-sihat selalu. Dan terus dalam lingkungan Allah, Nek.
5: Amin.
0: Oh, Nek, Nek.
5: Adik sihat?
0: Adik sihat. Kalau Nek bahagia, kami pun senang dengar.
5: Mak tak ada nengok hari tu?
0: Mak? Mak dia tengok TikTok
5: aja. Dia tengok di TikTok.
0: Dia kalau pak tak ada dia tidur cepat.
5: Ni ah. Di sana tak ada radio ni.
0: Dapat dah hardi ajarkan. Dia tak nak dengar suara anak dia dengan berburuk ni. Hati cakap tak usah lah mak dengar suara hardi macam kaleng pecah hati cakap gitu.
5: Ada.
0: Ya,
5: lanjut salam ini.
0: Boleh ni.
5: Untuk Marung Dia tadi. Untuk Bang Zah Yusof, untuk Yusof Dinginang, untuk Mas Prabu.
0: Ya.
5: Bang Awang, kemain lagi Bang Awang.
0: Itulah dia tu.
5: Terus sebentar lagi nak balik masuk.
0: Boleh.
5: Untuk Dam, untuk Mak Rosi. Untuk Makcik Indon, untuk Wir, untuk Mak Berlian, Mak Awe, Cok yang ujung, Cok Maitam, untuk semua-semua tadi.
0: Ah boleh ni.
5: Untuk penelpon pertama sampai akhir.
0: Saya.
5: Salam semua di.
0: Ah boleh. Awak pun saya pun kena salam lah ni semua kat sana ah. Ah.
5: Semua.
0: Awak semualah. Siapa call kata je. Ah pula. Ah. Ah? Lah apa benda ni? Alhamdulillah gitu kan?
5: Hai
0: Adi. Aduh mak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tentunya sudah pun bergabung ya Nek Manda. Tadi ada juga Bang Hamzah Yusof, ada Malung Dia, Bang Wajanggot, Makcik Endon. Kita belayarlah dulu malam ni agak jauh sikit. Entah ke mana punya bergang ni. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abi.
6: Ya, saya ni.
0: Allahu akbar ku, semangat. Seru datang angin dari mana malam ni? Abi masuk. Abi sihat.
6: Ya. Alhamdulillah. Umi yang konsert.
0: Dengarlah kabar kami tu kan. Jadi Abi,
6: ya saya.
0: Macam mana nak cakap kami ni ujung pangkal tak reti dah rasa.
6: Kalau gitu begini aja deh.
0: Macam mana Abi?
6: Nyambung dengan orang kata Nek Manda lagi bawa balik tadi kan. Nah, ini untuk Ardi dengan Nek Manda lah ni.
0: Untuk Ardi dengan Nek Manda? Ini dia. Jolok sikit, Biar kebah buah.
6: Kalau tidak bersampan kulit. Bersampan kulit menuju Tanjung Pinang.
0: Betul.
6: Kalau tadi kata Nek Manda, cucu kesayangan nak balik.
0: Ayo.
6: Jangan lama-lama sangat gunding. Ayolah masuk Minang.
0: Oh, masuk Minang. Ku semangat. Abin langsung tembak aja model. Awak, Bi. Niat tu tak usah. Bahaya, Bi. Kalau buka kat sini, bahaya. Kata orang tu.
6: Kita buat untuk ego aja
0: gitu. Bi suka-suka dalam perawa aja kita ni. Nak serius sangat, lurus sangat tak boleh juga.
6: Boleh.
0: Obi.
6: Ya, saya.
0: Jadi boleh kami tanya sikit?
6: Boleh.
0: Macam mana khabar Umi?
6: Alhamdulillah lah, saya mulai belajar berjalan dengan belajar bercakap.
0: Alhamdulillah. Yang penting ada progres ya, Obi. Kami doa yang
6: baik-baik. Alhamdulillah, progres yang nampak banyaklah progres tu.
0: Kami doa yang baik-baiklah daripada sini.
6: Amin.
0: Mudah-mudahan Abi pun sabar juga kan, mana nak kerja lagi. Kemarin sebelum kami pun dengar terkejut juga Bi. Manalah kemarin 2-3 malam tu kan masuk terus gitu kan, masuk selalu berbual dengan kami ya. Nanyalah Abi mancing dia cakap. Bi.
6: Ya saya.
0: Pantunlah dulu kau.
6: Tadilah kalau gitu, patut apa lagi?
0: Anak belanak panjang sehasta, nak disinggang tak ada kunyit, Bi. Anak orang dipandang saja, nak dipinang tak berduit.
6: Aku cepul dan kalau nak pinggang tak kunyit.
0: Itu pula.
6: Kunyit tentu berwarnanya kuning.
0: Betul.
6: Jangan dikira sangat nak minang tak berduit. Kalau dikira nanti kepala jadi pening.
0: Betul, memang ibarat kata tu Bi. Siapa nak jadi sponsor itu yang benar ada tu. Kalau sponsor kuat pasukan tinggal turun tempur aja kata orang ni. Proposal. Ibarat kata proposal ke pusat belum cair.
6: Memang bagus burung cukup kor deh. Kalau ditembak jatuh tersangkut. Kalau Adi nak jadi sponsor. Pergi ke pulau bayar cari yang jago.
0: Itu tantahlah Bi. Ibarat kata tu Obi.
6: Oi.
0: Apa namanya ibarat kata tu ikan bernama si ikan todak Bi. Orang belayar sampai ke selat biar. Kami tu niatkan yeah. hati nak numpang berpijak. Dia berdiri dia rasa tak dapat. jadi
6: tadi kan aku dengar kata dia walaupun kan apa berdiri ni lah kebongkok tapi dia lagi kuat kan dia.
0: Luar biasa dia.
6: Buat berarti kan boleh buat sponsor.
0: Tak bisa biar. Taklah harap ni. Sedang untuk seorang tak lepas nak melepas seorang pula kan. Itulah bi itu kita. Semangat.
6: Kalau gitu tak usah.
0: Oi.
6: Kata orang pula kata Abi macam gini deh.
0: Macam mana Abi kata Abi sebenarnya cuba lah betul-betul sejuk.
6: Terbang sekawat tirama-rama.
0: Betul.
6: Terbang pagi pulangnya petang. Kalau ada minat nanti jangan tunggu lama-lama.
0: Sebab apa?
6: Nanti kalau tunggu lama-lama nanti diambil orang.
0: Iyalah. Jodoh tak panjang lah berarti tu.
6: Jodoh tak panjang.
0: Niat tu ada tapi sabarlah dulu ya.
6: Oh iya juga.
0: Niat tu ada. Tak boleh laju-laju sangat. Bahaya weh. Tengah-tengah.
6: Oi. Kalau berjalan di atas pelantang. Berjalan kalau nak berjalan di atas pelantang.
0: Saya.
6: Pelantang condok nampaknya miring.
0: Betul.
6: Ini pantun khusus untuk Nek Manda. Kalau ada pun cepatlah roting.
0: Ibarat kata, kalau nak patah ujungnya ranting. Cuba-cuba tolong dikebat. Kalau lah kata sama nak berunding, yang mana asam garam janganlah terlampau kemat.
6: Memang hebat panglima yang cepat.
0: Betul.
6: Pantang mundur jika bertanding.
0: Betul.
6: Masalah tenggelam tentulah tidak berat. Tentang itu semua boleh dirunding.
0: Betul bi. Sebab apa bi kata orang? Kata orang tu biarlah pandai mengebat bi. Buah di dahan hendak dikait. Asal asam garam tidaklah kemat, dia juga cepat menembang cicit.
6: Pandai.
0: Betul. Suai.
6: Memang bagus seburung pipit.
0: Betul.
6: Tidaklah sama seburung sempul. Kalau memang harus cepat sikit. Karena haram malum umur dah turun.
0: Betul, Bi. Itulah kata orang. Puas sudah belayar. Sudah belayar perahu laju, Bi. Itu pula perapat juga mesti dikait. Ibarat kata sudahlah kita menimbang cucu, tiba pula menimbang cicit. Baru suai ya.
6: Baru tepat kata bahasa an cucu cicit ya.
0: Itu pula kadang. Apa kisah lagu malam ni Bi?
6: Kisah lagu kalau kau nak pergi ke Pulau Buru. Ke Pulau Buru memetik selasih.
0: Betul.
6: Kalau ditanya apa kisah nak minta lagu? Lagu yang berkata Salam Kasih.
0: Salam Kasih ya? Boleh sangat. Salam Kasih. Betul ni Salam Kasih?
6: Dia judul dia Salam Kasihku.
0: Salam Kasihku. Betul? Betul lah ni?
6: Betul lah tu.
0: Bulat kadang. Okey, Bi. Kita putarkan nanti, Bi. Untuk Abi, ya?
6: Ada. Okey lah kalau aku hendak memetik si daun selasih. Metiknya pula di waktu pagi.
0: Betul, sayang.
6: Dah lama tak berjumpa. Abi ucap terima kasih.
0: Sama-sama.
6: Dan panjang umur kita bisa bersua lagi.
0: Oh, Bi. Ibarat menyacak si pancang jermal, Bia. Betul, sampai tambatkan tali. Kita dua beranak sudah berbual. Kepada Umi sampaikan salam kami.
6: Memang memang hendak meminta tali jermal. Hendak diikat tali melingkar. Memang kita dari tadi sudah berbual.
0: Betul, sayang.
6: Di sini juga Umi ikut dengar.
0: Alhamdulillah. Yalah, doa.
6: Ya. Apa kata orang tu?
0: Macam mana?
6: Suara kita loudspeaker gitu dah.
0: Suara asal. Luar biasa, sihat-sihat selalu.
6: Kalau gitu, banyak-banyak terima kasih. Semoga sihat selalu. Salam kompak selalu buat semuanya yang masih kenal dengan Abi Ganteng.
0: Siap, Abi. Tetaplah.
6: Sampai hari ini makin ganteng, deh.
0: Mantap. Luar biasa. Itu penting.
6: Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar suara Abi di Bintan Buyu. Sangka saya Mangga Haida yang masuk. Rupanya Abi Ganteng yang berada di Bintan Buyu . Sihat selalulah buat Umi Bi. Mudah-mudahan kami doakan Allah angkatkan penyakitnya. Setiap penyakit Allah turunkan tentulah ada hikmah sebaliknya ya. Mudah-mudahan Allah lindungkan, Allah mudahkan segala pengobatannya, Allah lancarkan urusannya dan segala yang sempit Allah lapangkanlah untuk keluarga Abi dan Umi ya. Dan Umi dan Abi harap berbesar hati, panjangkan sabarnya lagi. Tentu mudah-mudahan kita ambil hikmah di baliknya ya. Baik saudara perompak di mana pun saja berada, ibarat kata ni assalamualaikum Mardi, waalaikumsalam. Ikan singgang memakai kunyit dicampur pula dengan tahu. Kalau Ardi nak memindang anak orang enggak cukup duit, Bang Awang dan Bang Andi Lau segera maju. Hai, luar biasa Bang Awang ni . Singgang dicampur dengan tahu, diletak orang di atas meja. Bang Awang dan Bang Andi Lau siap maju menuju ke rumah Nek Manda. Boleh aja. Salam satu untuk semua. Semoga kita sihat selalu. Amin. Terima kasih Bang Awang support sistemnya ya. Kemudian kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp ni, ada siapa kiranya yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ardi nak minta lagu Kasih Tak Sudah. Baiklah. Salamnya untuk semua aja. Terima kasih. Dia cakap sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Kak Tina yang berada di Karas ya. Baik saudara perompak di mana pun saja berada. Kalaulah kata orang kekek ikan. Dikata kekek gitu kan. Dengan ketiga ikan kerosok. Telek-telek ku sudah ku telek. Yang jauh-jauh silalah masuk . Itu tadi ada pun orang Karas, orang Bentan, orang Tanjung Pinang, orang Jambi non jauh di mata sampai juga ke sini. Tanda kita ibarat kata sudah lama sampan bertambatkan tali. Angin selatan, ombak memecah. Sudahlah ingin menyambung silaturahmi, mengharapkan hidup mendapatkan berkah. Tak baik saudara perompak di mana pun saja berada. Tadi ada Kak Tina pun juga kasih tak sudahnya ya. Saya cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu yang dipinta oleh para penelpon. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Hah. Hah, macam mana eh? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

0: Redaksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: petang paling tengah petang.
1: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya tiba pada masa kita di acara, masih kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Tentunya pukul menunjukkan 22:40 waktu Indonesia Barat. Kita cuba terima satu penelpon lagi. Orang tua kita ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar? Apa buat?
2: Kabarnya dah ngantuk. Apa khabar di?
1: Ah, khabar macam semalam, dua hari yang lewat. Nengah apa buat? Apa khabar?
2: Sehat.
1: Oh, mantap.
2: Apa biasa lagi kalau banyak hujan?
1: Oh, kalau musim hujan genyai-genyai ni.
2: Kalau lah hujan tu dia istirahat cukup, tak motong, tak apa.
1: Betul. Tambol nak banyak tapi ni tak boleh sikit-sikit.
2: Iya. Oh. Tambol tu barang aja lah.
1: Apa tambol ni malam ni tadi ni?
2: Aduh, ke malam ni lah, malam tak ada tambol di.
1: Tak ada tambol. Petang tadi apa tambol?
2: Tak ada. Kopi aja.
1: Kopi je? Ay, Nek. Jangan banyak minum kopi, Nek, kata orang tua ni.
2: Kalau tidak gitu, tak dapat nunggu lah. Tak masuk lah kat sini.
1: Kau pula. Kaya pula, Nek. Nyalah nar dimarah, Nek, minum kopi.
2: Alah, malam tak lagu aja, di.
1: Lagu apa, Nek?
2: Kalau boleh.
1: Lagu apa?
2: Apa ya?
1: Kalau
2: dari Pak Uzin tu apa nama ya?
1: Ay, Teluk.
2: Budaya Melayu ya?
1: Budaya Melayu. Kira Teluk Belanga tadi.
2: Mungkin tak lah.
1: Uzrin ni, Tok Uzrin
2: Tok
1: Uzrin ada bunga melop prahara, bunga pergi biru sering mesing surga di telapak.
2: Junjung Melayu tak ada.
1: Junjung budaya ada ni ha.
2: Anjung budur. Mangga cakap pelagu.
1: Junjung budaya.
2: Mengaruk juga lagu.
1: Boleh.
2: Ada kan?
1: Ada.
2: Iyalah, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Yang masuk-masuk tadi, Mak Ngah tak dengar.
1: Iya.
2: Jadi, Mak Ngah salam mana dah masuk tadi, Mak Ngah salam semua. Nak sebut nama tak tahu dia, Mak Ngah dengar dah lagu.
1: Oh, memang ada Makcik Endon, Bang Wang Janggut, Bang Hamzah Yusuf, Malung Dia, Mak Nek Mandai, Abi, Kak Tina, Nek Ngah, Cik Kolek. Itu dia.
2: Jadi Mak Nek Ngah yang paling ujung.
1: Nek Ngah yang paling ujung, ke-8 sekarang. Ni ada seorang di belakang ni.
2: Iyalah, Mak Ngah salam tadi. Ada Nek Pino.
1: Boleh.
2: Ada Wang Janggut. Ada Abi ya?
1: Abi ada tadi. Abi yang ke-6.
2: Iyalah, mudah-mudahan. Mudah sehat lah istri dia. Mak Ngah bersempat nak ke sana, Bi. Dah gitu. Siapa tu Makcik Endon? Di mana Mak Anokat sekarang? Di Pinang atau di Karang?
1: Tadi tak sempat berbual banyak, terputus Nek oi.
2: Oh, kalau gitu. Yelah di, kalau kita salam satu untuk semua jadi dan malam juga.
1: Betul.
2: Jadi yang masuk tadi Mak Ngah salam semua. Salam.
1: Boleh.
2: Salam sehat ya.
1: Yes.
2: Jadi pada semua salam sehat, salam sayang. Yang belum kenal kita kenalkan.
1: Betul.
2: Gitu ya di. Pada yang ngomong cepat itu balik hati-hati.
1: Saya.
2: Selamat sampai ke rumah. Gitu aja di.
1: Ya, saya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kita cuba terima satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Wir rupanya.
3: Ya.
1: Malam dah masuk Kak Wir.
3: Baru balik berjalan.
1: Berjalan ke mana Kak Win? Ukur jalan terus nampak ah.
3: Di dari Pinang.
1: Dari Pinang. Yelah, tak jumpa pula kita.
3: Adik kat dalam ruangan macam nak jumpa.
1: Pula kadang Kak, tak betul juga Ardi.
3: Tadi jalan ke Bintanam.
1: Bintanam. Lah, kalau macam tu.
3: Tadi dah makan.
1: Makan lauk tunjuk Kak.
3: Lagu apa dia sedap di?
1: Lagu lemak manis. Sedap tu, lemak manis kedua lemak manis pula kan?
3: Inilah lagu ini aja di lagu joget apa dia?
1: Joget kak, joget apa kak? Jaga telajak, bujang telajak.
3: Mainang Pulau Kampai aja lah.
1: Pulau Kampai, mainang Pulau Kampai. Boleh.
3: Untuk naik ngawe dia, biar dia joget kat rumah.
1: Boleh.
3: Hilang mata ngantuk dengan.
1: Betul dia. Sangat.
3: Salam-salam lah.
1: Boleh.
3: Ada Abi juga tadi baru masuk dia.
1: Betul.
3: Untuk Umi juga, cepat sehat. Ada Nek Balkis, Nek Manda.
1: Iya.
3: Dan Madu.
1: Buat
3: Mak Haida.
1: Saya.
3: Mak Longya.
1: Baik.
3: Mak Dini, ada Mak Anda, Nek Longya. Juga dah lama tak masuk ya.
1: Betul sangat.
3: Siapa lagi itu? Pak Udin.
1: Ya.
3: Mak Berlian, Mak Penara, ada Mak Nora, Mak Hitam, Nyamucu. Nyamucu pun dah lama juga tak masuk.
1: Ya, saya betul.
3: Buat semua je lah di.
1: Boleh.
3: Waktu, kan?
1: Betul sangat.
3: Buat Abi juga sehat selalu, balik hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat orang tua kita semua dah pun sama bergabung. Tentunya orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Nambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga. Semuanya lah yang saya cuba sapakan, semua mudah-mudahan selamat. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sehat selalu dan terus kita menyambung silaturahmi. Baik saudara perempat dimanapun saja berada, sampai penghujung masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Selepas ini kita akan berada pada acara Taman Penyair. Jikalau ada kayu yang patah, sudilah sama sambung tautkan. Jikalau ada kata kami yang salah, sudilah sama sekiranya sama dimaafkan. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Ngapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain motor lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
1: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Ahad tanggal 10 Mei tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan gurindam yang beratur. Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Semangat Si Indra Sakti, Wisata Budaya juga Religi. Semangat Pagi Memulai Hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Malikid Dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu an al-jismiyyati wal-jihati wal-zamani wal-makan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, Pro 4 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua, serta kita berusaha pula untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena orang yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya di muka bumi ini, tetapi orang yang paling takut kepada Allah, yang dia

berada dimanapun dia menghadirkan Allah. Dalam keadaan ramai dia takut kepada Allah. Dalam keadaan sepi dia takut kepada Allah. Itulah orang yang sangat mulia nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Yang kedua, tidak pula kita senantiasa lupa, selalu kita basahi lisan kita untuk mengucapkan, mengirimkan salam ta'zim kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku Pro 4 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Jalla Jalaluh. Pada hikmah pagi ini, di pagi hari yang sangat berkah, penuh berkah ini, kita akan melihat 4 tanda-tanda orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Di dalam sebuah riwayat disebutkan wa alamatus sa'adati arba'ah. Tanda-tanda orang yang beruntung atau bahagia itu ada 4. Zikru dzunubil madhiyah. Artinya ingat dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sebagai manusia memang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, kita pun pasti melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin kita pernah tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Mungkin juga kita pernah melanggar ketentuan Allah. Mungkin juga kita pernah melanggar hak-hak orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan umat manusia lainnya. Oleh karena itulah, agar kita benar-benar menjadi orang yang beruntung, maka kita pun menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan dengan cara beristighfar untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti karena kita baru ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika berada di padang mahsyar. Maka kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى.
1: Apabila hari kiamat telah datang, maka pada hari itu manusia baru teringat dengan apa yang telah ia kerjakan, termasuk dosa-dosa yang telah diperbuat. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 34 sampai 35. Saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, yang senantiasa insya Allah kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda orang beruntung yang kedua yaitu wanisyanul hasanatil madiyah, yaitu merupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Biasanya sifat dasar manusia itu adalah selalu suka menyebut-nyebut, bahkan dipuji karena telah melakukan kebaikan. Namun bukan begitu yang dikehendaki dalam Islam. Orang yang justru merupakan kebaikannya adalah orang yang beruntung. Dan sebaiknya orang yang suka mengingat-ingat kebaikannya itulah justru termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa bisa begitu? Karena dengan semakin mengingat kebaikannya, maka sedikit demi sedikit pahala dari kebaikan tersebut menghilang dan akhirnya habis terkuras. Kita simak pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 264.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang lain, sang penerima. Firman Allah ini mengajarkan agar kita jangan menyebut-nyebut kebaikan kita. Jika kita menyebut-nyebut atau mengingat perbuatan baik yang pernah kita lakukan, maka bisa jadi lambat laun pahala yang kita dapat bisa berkurang. Bahkan yang dikhawatirkan adalah habis tak tersisa. Hadirin, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah SWT, tanda-tanda orang beruntung yang ketiga yaitu wa nazaruhu ila man fawqahu fid din. Dalam hal urusan agama, orang yang beruntung adalah orang yang selalu melihat orang lain yang lebih darinya. Pesan ini, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, memberikan motivasi pada kita semua untuk lebih giat dalam beribadah dan lebih giat dalam beramal kebajikan. Melihat orang yang rajin sholat, kita pun berupaya agar rajin juga sholat. Melihat orang yang selalu rajin bersedekah dan melakukan kebajikan lainnya, kita pun ingin melakukan hal yang sama. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, yang selanjutnya orang tanda-tanda orang yang beruntung adalah wa nazaruhu ila man dunahu fid dunya. Kebalikan dari yang nomor tiga, bahwa orang yang beruntung adalah selalu mengarahkan pandangannya kepada orang yang lebih rendah dari dirinya dalam hal urusan dunia. Pesan ini mengajarkan pula kepada kita semua untuk hidup bersyukur dan bersabar. Di saat sakit, kita bersyukur masih diberikan umur. Bayangkan, ada orang lain yang tidak sakit namun langsung meninggal dunia. Ketika ditimpa masalah, kita bersyukur masih bisa menghadapinya. Sementara ada orang lain yang tidak bisa menghadapi masalah, kemudian stres, stroke, dan meninggal dunia. Ketika kita kekurangan harta, kita bersyukur karena kita masih bisa beraktivitas. Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa, kita pun bersyukur karena ada orang yang punya harta, punya segalanya, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Hadirin perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, itulah warna-warni kehidupan yang kita harus hadapi. Maka kita bisa simpulkan bahwa sebagian tanda-tanda orang yang beruntung adalah, pertama, ingat dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kedua, melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Ketiga, dalam hal urusan agama, selalu melihat orang yang lebih baik dari diri kita. Dan keempat, dalam urusan dunia, selalu melihat orang yang lebih rendah dari kita, dari diri kita. Hadirin, saudara-saudaraku Pro 4 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, sekarang marilah kita lihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan semua atau salah satu di antara empat hal tersebut? Jika belum, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan semua atau salah satu di antara empat hal tersebut. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah khidmah pagi kita pada pagi hari ini. Semoga manfaat. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia. di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lain. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, sikap mensyukuri nikmat hidup menjadi pondasi penting dalam menjaga kesehatan mental dan juga keharmonisan sosial. Rasa syukur bukan sekedar ucapan, melainkan kesadaran mendalam atas setiap anugerah yang diterima, baik dalam bentuk kebahagiaan maupun ujian. Nah, saudara perempat, menurut Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, syukur terdiri dari tiga unsur utama: mengetahui nikmat, menerima nikmat dengan sepenuh hati, kerendahan hati, dan juga menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Dan artinya, mensyukuri nikmat hidup bukan hanya soal merasa cukup, tetapi juga memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk memberi manfaat bagi sesama. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Perbedaan suku, bahasa, adat istiadat serta tradisi menjadi bagian dari identitas bangsa. Di tengah keberagaman tersebut sering terjadi pertemuan antara dua budaya atau lebih yang kemudian melahirkan proses yang dikenal sebagai akulturasi budaya. Akulturasi budaya merupakan proses pencampuran antara dua kebudayaan yang saling bertemu dan berinteraksi tanpa menghilangkan unsur asli dari masing-masing budaya tersebut. Dalam proses ini, nilai-nilai baru dapat muncul sebagai hasil perpaduan, namun identitas budaya yang ada tetap terjaga. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.